0: Selamat siang, kabar selanjutnya dari saya Cu, suara Bojonegoro Indah FM. Keberadaan angkutan pelajar gratis di Bojonegoro tidak hanya memperlancar akses pendidikan siswa ke sekolah, tapi juga memberi rasa aman terutama bagi siswa disabilitas yang belajar di sekolah luar biasa. Dewi Rahayu, salah seorang guru di SLBK PGRI Kalitidu bilang, program ini terbukti menjadi dorongan besar bagi konsistensi kehadiran anak-anak di sekolah. Sementara itu, Saiful Ansor, pengemudi angkutan pelajar disabilitas asal Kecamatan Padangan, merasa bangga bisa menjadi bagian dari perjalanan belajar anak-anak tersebut.
1: Demikian program Jaring Radio Siang. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

Gimana, seneng ya Ngawara Sika siang hari ini? Kondisi jalannya baik, kemudian juga yang menemani Anda juga wenak-wenak kayak gini. Ngawara Sika, wis, pokoknya menyenangkan sekali ya untuk siang hari ini Ngawara Sika. Aku kayaknya akan menutup di jam 12 siang ini dengan penuh energi baik ya. Karena tidak ada kepadatan-kepadatan, tidak ada kemacetan-kemacetan yang signifikan. Ngawara Sika lalu-lalunya literally baik ya. Ngawara Sika kemanapun Anda menuju, jawabannya masih rame lancar, rame lancar saja. Cuma kalau katanya Pak Aklan, ini di Jalan Pantura Sayong yang arah menuju Semarang sudah mulai melambat. Ini tadi Pak Aklan ngasih info 11.30. Nah, pertanyaanku sekarang, Pak Aklan, apakah sudah lepas dari kepadatan di sana dan ada apa? Kalau aku lihat di kamera CCTV sih paling muter balik di batas sih. Muter balik di batas sih feelingku. Ini katanya di sekitar Pasar Sayong ya, sudah mulai merambat yang arah menuju Semarang. Informasinya yang arah menuju barat toh, ya arah menuju barat, arah menuju Semarang. Ini Ngawara Sika nih, siang hari sudah mulai rame ya di kawasan Sayong. Dan betul, karena puter balik saja di sekitaran batas. Ini Pak Aklan sudah lolos Pak? Atau masih antre? Berarti koyonnya kalau dari 11.30 sudah ketemu sama ujungnya kok. Oh iya, sudah ketemu sama ujungnya, berarti sudah lolos ding ya. Mohon maaf. mohon maaf ya, berarti sudah ketemu ujungnya tadi 11.30 ya, 10-15 menitan lah. Ngawara Sika merambat di Sayong, bukan karena bencana alam ya, bukan karena bencana alam, bukan karena kejadian, tapi murni karena volume kendaraan dan puter balik di kawasan batas Sayong yang arah Semarang tuh tersendat. Kawan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menjanjikan harga beras akan turun dalam waktu dekat, termasuk pekan ini pemerintah tengah mengandalkan operasi pasar, bantuan pangan, serta penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau ESPA memerintahkan Perum Bulog untuk memperkuat pasokan beras terutama ke jaringan retail modern. Menurutnya, stok beras pemerintah saat ini masih sangat mencukupi, hingga kondisi pasokan yang tidak seharusnya menjadi alasan kenaikan harga. Kemarin, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan sudah mengirim pasokan beras hampir ke seluruh pelaku retail nasional. Kurang lebih 5 juta ton, 4,6 juta tonnya adalah stok milik beras Bulog, sedangkan 2 juta ton yang ada di dalam gudang. Berdasarkan hingga minggu ketiga September 2026, stok cadangan beras pemerintah tercatat sekitar 4,6 juta ton. Pemerintah tengah memproses tambahan kuantum SPHP beras sebesar 1 juta ton, terutama untuk daerah yang mengalami tekanan harga dan pasokan. Selain itu, bantuan pangan beras juga disiapkan untuk sekitar 33,4 juta masyarakat di seluruh Indonesia. Selain itu kawan, Jaksa Penuntut Umum akhirnya menuntut Bupati Pati Nonaktif Sudewo dengan ancaman 8 tahun 6 bulan penjara. Tuntutan tersebut tak ayal memantik berbagai respons dari masyarakat. Loyalis Sudewo yang juga Ketua Aliansi Pati Bangkit alias APB Joko mengatakan kecewa atas tuntutan tersebut. Dirinya menyebut jika tuntutan tersebut dinilai tidak objektif sehingga harus dikaji kembali. Bahkan menyebut bahwa hukuman tersebut ada titipan dari pihak lainnya. Dari pendukung Sudewo dari Aliansi Pati Bangkit mengatakan kedatangan saksi ahli jelas tidak ada kaitan dengan kasus Sudewo. Oleh karena itu, dia mempertanyakan dasar jaksa menuntut 8 tahun 6 bulan penjara. Sementara itu berbeda dengan loyalis Sudewo yang mengatakan protes bahwa Sudewo dihukum 8 tahun adalah tidak sesuai, tapi beda dengan kawasan dan juga teman-teman dari Pati Oras Pele. Juru bicara Pati Oras Pele Saiful Huda menilai jika tuntutan tersebut masih terjangkau dan sangat ringan, jauh dari harapan masyarakat. Menunjuk peristiwa hukum pengisian perangkat desa, jika betul-betul sampai terjadi, maka akan berdampak mematikan satu generasi layanan publik di tingkat desa. Maka dari itu, Pati Oras Pele berpandangan seharusnya Sudewo dihukum seberat-beratnya dan bisa lebih dari 8,5 tahun penjara dari vonis yang dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum kemarin. Pati Oras Pele berharap tuntutan tersebut bisa di atas yang didakwakan. Kemarin, kericuhan sempat pecah di sekitar gedung pengadilan Tipikor Semarang, di mana simpatisan Bupati Pati Nonaktif Sudewo
mencegat rombongan aliansi Pati Oras Pele yang datang untuk mengawal persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Sudewo. Ketegangan kedua kelompok massa sempat berujung aksi saling lempar benda tumpul dan ketegangan bermula ketika simpatisan Sudewo sempat bergerak ke arah barat setelah mendapatkan info bahwa massa dari aliansi Pati Oras Pele akan datang ke Pengadilan Tipikor Semarang Senin 20

0: Guys, are you ready for Gias Semarang 2026? Yes, pasar otomotif Jawa Tengah kembali mendapatkan momentum baru melalui Gaikindo Indonesia International Auto Show atau Gias Semarang 2026 yang akan berlangsung 30 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Gelaran Gias Semarang 2026 diharapkan mampu mendongkrak penjualan kendaraan bermotor sekaligus akselerasi pendapatan daerah dari sektor otomotif. Kemarin, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi melakukan audiensi bersama pihak Gaikindo di kantornya Senin 21 September 2026. Gubernur Ahmad Lutfi menilai industri otomotif memiliki peran yang sangat penting dalam menggerakkan mobilitas orang dan barang sekaligus menopang aktivitas ekonomi daerah. Pemerintah daerah berharap geliat transaksi dalam Gias Semarang 2026 nantinya akan mendorong daya beli masyarakat untuk membeli kendaraan baru. Dukungan tersebut juga berkaitan dengan potensi peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Sejalan dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi, Kepala Bapenda Provinsi Jawa Tengah Muhammad Masrofi mengatakan, pameran seperti Gias Semarang 2026 yang digelar secara rutin menjadi salah satu cara menghidupkan kembali pasar kendaraan bermotor. Penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB pada tahun 2026 menunjukkan kenaikan bahwa realisasi pendapatan BBNKB hingga September 2026 sudah mencapai 65%. Diharapkan dengan adanya Gias Semarang 2026 akan kembali mengakselerasi pendapatan daerah dari sektor otomotif hingga akhir tahun 2026. News Flash.
1: Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan pengembangan lahan seluas 1 hingga 2 juta hektar berbasis tebu, singkong, dan jagung guna memperkuat industri bioetanol dan kedaulatan energi nasional. Program ini menggandeng pembiayaan BUMN dan swasta, serta mewajibkan porsi kemitraan masyarakat minimal 30% agar pertumbuhan ekonomi industri dapat dirasakan langsung oleh warga. Demikian Newsflash.
0: Pak Iwan, selamat siang. Pak Iwan, iki kalau aku gagal fokus tadi dikasih tahu sama operator WA-nya toh. Sangar Juna, ih kayaknya aku pernah beberapa kali datang ke acara cateringnya dari Sangar Juna deh. Ih, sing duwe Sangar Juna denger asika. Pak Iwan, selamat siang. Ih, aku beberapa kali kok ini terakhir kok ini 2 apa 3 bulan yang lalu ya. Datang ke acara kok ini Sangar Juna deh waktu itu cateringnya. Pak Iwan, halo Pak Iwan, selamat siang. Pak Iwan ikut gak sih kalau pas ada acara-acara gitu? Ini Pak Iwan menyapa iki, wih Sangar Juna. Terkenal loh ini, kamu rasa ke pasti tahu toh. Sangar Juna, catering. Mantap, ternyata kok Pak Iwan ini juga denger rasika. Matur suwun ya Pak Iwan ya. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya. Enggak deng, aku bertemu makanannya deng. Pak Iwan ini sih aku belum pernah ketemu. Pak Karim.
2: Assalamualaikum Mas, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dimonitor ke jalan dari Pranggen ke arah Supriyati Mas.
0: Oke.
2: Okay. Adakah kepadatan atau gimana? Mohon dimonitor ke. Matur suwun Mas.
0: Oke, okay, matur suwun Pak Karim. Tadi itu yang on the way Semarang Purwodadi ada Pak, aduh Pak siapa ya? Aku lupa mencatat namanya. Cuma tadi jam 11. 10 ding, 10 lebih 50 kok Semarang Purwodadi masih lancar itu Pak Karim. Dan sampai dengan sekarang informasinya masih belum ada kepadatan atau antrian yang signifikan juga. Jadi untuk lalu lintasnya masih baik dan juga lancar arus lalu lintasnya. Belum ada tambahan kabar lagi sih Pak Karim. Jujur saja, di jam 11.50 ini yang tanda bahwa kalau tidak ada informasi mengenai kepadatan arus lalu lintas. Seneng banget aku siaran Kelana Kota siang hari ini. Soalnya ya mantep aja gitu ya kan, menemani Anda semua jalani lancar. Lagu-lagunya juga mantep sekali. Yang tidak terpilih lagunya tidak muncul, mohon maaf ya guys, besok lagi. Tenang, masih ada kesempatan-kesempatan nanti ke depan kok Kawara Sika. Karena Kelana Kota siang selalu menemani Anda di siang hari dari jam 9 sampai jam 12 hanya di 105,6 FM Rasika USA dan 88,9 Rasika Pekalongan. Selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas dan hormati sesama pengguna jalan. Mohon maaf jika ada salah kata dan perbuatan. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 12 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: 26 hektar kawasan hutan perhutani di Kandang Serang, Kabupaten Pekalongan terbakar. Kasubsi Panmasih Humas Polres Pekalongan, Ibtu Suwarti, mengatakan kebakaran terdeteksi Sabtu siang di petak 73C dan 73G RPH Sigugur, Desa Bubak, Kandang Serang. Cuaca kering dan angin kencang membuat api cepat menjalar. Medan hutan yang terjal juga menyulitkan petugas menjangkau titik api. Api utama berhasil dipadamkan, namun bara masih ditemukan pada tunggak pohon pinus sehingga petugas terus melakukan penyisiran dan pemantauan. Pemadaman melibatkan polisi, perhutani, Polhut, Damkar, BPBD, PMI, dan masyarakat. Penyebab kebakaran dan total kerugian masih dalam penyelidikan. Petugas menghimbau warga tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu api di kawasan hutan. Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang meminta pemilik dan pengelola lahan kosong rutin memantau dan menjaga kebersihan lahan. Kepala Bidang Operasional dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kota Semarang, Tantri Pradono, mengatakan lahan yang dipenuhi rumput kering, ilalang, dan sampah mudah terbakar saat musim kemarau.
3: Makanya saya sudah pernah berkirim surat kepada camat, lurah, yang sebagai pemangku wilayah untuk bisa diinformasikan ke wilayahnya, khususnya Pak RT, Pak RW itu ya, agar menjaga atau merawat lahan-lahan yang kosong dan tidak terawat itu juga dipantau juga, Pak. Jadi jangan membakar sampah yang memicu, bisa memicu api ya. Memang ada sengaja yang dibakar, juga ada, tapi ditunggui, jangan ditinggalkan.
2: Damkar juga mengingatkan masyarakat tidak membakar sampah di lahan kosong. Api yang awalnya kecil dapat membesar dan menjalar ke area sekitarnya. Camat dan lurah diminta ikut mengingatkan masyarakat termasuk RT dan RW agar lebih aktif memantau lahan kosong yang tidak terawat. Jika menemukan api masih kecil dan kondisinya aman, pemadaman awal bisa dilakukan dengan alat sederhana. Namun jika api telah membesar, warga diminta tidak mengambil resiko dan segera melaporkan ke damkar. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-5858-500.
1: Rasika USA.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang tropical scent-nya sungguh memikat. Dan summer breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Majelis Welasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep, Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

Muslimin dan Muslimat pendengar Radio Rasika, saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

khawatir ini kenapa? Mergo khawatir mati gak nggawa gak nggawa iman niku tok. Nggih ta? Lah oleh nggawa iman niku dos pundi? Kelas. Nggih ta? Enten tiyang niku napa maksa napa tuntunan-tuntunan man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah wong thariqah. Mboten niku sing dipadosi. Sing dipadosi niku napa? Cuma liwat napa? Dawuhipun Kanjeng Nabi fi akhiri hayati Allahumma arrafiqul a'la. Gitu. Allahumma arrafiqul ketok-ketokan ngeten lho. Idzam la yakhtarna. Niku diketok-ketokno niku kali arwahul aulia. Gitu. Niki wong thariqah. Kabeh niku liwat napa? Barokahe Rabbi toh. Ya tamassal laula an ra'a burhana rabbi. Ma huwal burhan? Napa burhan niku napa sing iso nggarakno Nabiullah Yusuf. Nggih ta? Mboten napa slamet sangka Siti Zulaikha. Laqad hamma biha wa hammat bihi. Ya, tapi seje mek himai Siti Zulaikha kepingin ngerangkul kepingin numpai gitu. Tapi mek karepe Nabiullah Yusuf mboten teng manahipun napa wonten krentek cek ayune ya mbok munggo dadi bojoku lho ngeten lah dhewe gitu. Tapi mulai padha tertarik laula an ra'a burhana rabbi. Nggih ta? Ma huwal burhan? Niku burhan niku napa? Inda Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma yatamassalu Ya'qub alaihi salam. Katon-katonen Nabi Ya'qub. Niki lho. Jadi eling-eling tiyang sepuhe, ing mongko tiyang sepuh niku tebe dibales kali Nabiullah Yusuf mergo saking sedihe Nabi Ya'qub. Nggih napa mboten? Ngantos mripate niku uta, nangis-nangis teng Nabi Yusuf. Pesen kali putrane, nggawon klambiku. Nggih ta? Gawon klambiku nang abaku. Krungu ambune. Aku kok krungu ambune anakku Yusuf ya. Nggih Pak niki klambine niki dicekel digawe usap. Sakit mirsani malih pun niki tahqiqur rabithah lir ruhaniyah mungkin dibahas kari niku ya napa niku nggih pun nggih jadi napa kepengin Allahumma arrafiqul a'la mboten la ilaha illallah al habib al kutub bul a'lam nggih al idrus radhiyallahu an badhe wafat niku napa diuruki La ilaha illallah Allah Allah Allah duka Allah apa aku kan nuri zikir barang lutus pun di Petrus kok mboten kersa geteku dagingku wis zikir aja kok nuruki pun dadi tabiah pun dadi tabiah dikire niku wis mendarah daging Rasulullah niku pun isyara la yazalu lisanika rutban an zikrillah ilatmu iku lho aja kon mari-mari kon telesi zikir menyang Gusti Allah coba sampean pikir nopo enten ta lisan niku ditelesi masih apa so ngelak tetep teles niku ndodokno zikirmu ku dadekno tabiah mergo hakikatu zikri istihdarul qalbi fi azmatillahi subhanah. Nggih, dadi ngeten. Pun nggih, niku tujuane wong thariqah. Besok no akhirat ojo kepingin iso telek-deleki dhewe, ojo sombong karo ilmune, zikir ibadah kemampuane, ojo ngrasa ngono tak teleki dhewe. Endi Rasulullah tak teleki ngene ngono, ojo mbegedut. Wong kok mulai nelek sandal repot kok. Nggih ta? Kula kali sampean niku kepengin diteleki besok. Nggih ta? Nggih telek barokah, telek donga dhateng para habaib sada fil hal wal

niku cuma kepingin situ tok, gak cuma pingin syafaat mboten, kepingin diteleki. Nggih, bingung. Napa? Kama fi tafsiril isyari. Nggih ta? Niku dipun dawuhna, kula kali sampean niku bingung. Ngantos malaikat niku matur teng Gusti Allah, ya Allah, niku dos pundi ya Allah, saken tiang niku ya Allah, bingung teng akhirat ya Allah. Didawi dening Gusti Allah, ud'uhum li ba'i abaihim huwa aksatu indallah. Telekno bapake. Telekno tokoh-tokohe. Nggih, telekno para guru-gurune. Telekno sing dadi iktikote biyen nok dunya menyang para waliyun min aulia illah, mek wis ngono telek dhisik tuntunen nang wong iku, temen ta iku dadi anake. Mek pancen iku anake gawon. Lho kula kali sampean niku kepingin ngeten, ngeten lho. Nggih ta, gak iso apa-apa. Pun paham nggih? Pun, jadi niki kabeh kula niku ngomong tentang roh niku napa? Cuma dasari mergo urusan thariqah niku cuma urusan siji tok, tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu allamil qulub, kepingin suci atine, kepingin bersih nafsune kanggo nggayuh ma'rifatul khosso indallah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillahis salihin fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrari Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin, amin. Allah.

Majelis Walasan Al-Fitrah Metese Semarang di Tembalang, Semarang, tanggal 22 September, dimulai sholat maghrib berjamaah. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.

0: seorang ustadz bertanya dalam ceramahnya, mengapa seseorang gemar menabung di bank tetapi enggan menabung untuk akhirat? Kata beliau selanjutnya, seseorang enggan menabung untuk akhirat karena ia belum mengetahui secara hakiki betapa besar bunga yang diperolehnya di akhirat kelak. Andaikan ia tahu, sungguh ia akan berlomba-lomba. Beliau menyitir surat Al-Baqarah ayat 261. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seumpama orang menanam biji yang menumbuhkan 7 batang. Tiap-tiap 1 batang membuahkan 100 biji. Seseorang beramal 1 kebajikan, pahalanya 700 kali lipat atau bunganya 70.000%. Betapa besarnya bunga akhirat itu bila sepanjang hidupnya ia senantiasa berbuat kebajikan. Demikian ulasnya. Semoga kita dapat memahami bunga akhirat yang dijanjikan Allah, sehingga kita gemar berbuat kebajikan.
1: Rasika USA.

0: Jam 1 siang, waktu dirasika.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kemarau panjang membuat lebih dari 300 hektar tambak garam di desa Ketitang Wetan, Kabupaten Pati, terancam tidak berproduksi. Air laut yang surut membuat petani kesulitan mengalirkan air ke petakan tambak, akibatnya sebagian besar lahan mengering. Petani garam Pramono mengatakan kondisi tahun ini menjadi yang terparah dalam 10 tahun terakhir, padahal harga garam saat ini tergolong stabil. Menurutnya, tanpa pasokan air laut yang cukup, proses pembentukan garam tidak bisa berjalan maksimal. Kepala Desa Ketitang Wetan Muntoha menyebut kondisi ini sudah berlangsung lebih dari 3 bulan dan membuat produksi serta kualitas garam menurun. Petani kini hanya mengandalkan pompa dengan sisa air yang tersedia sambil menunggu air laut kembali pasang. Gubernur Jawa Tengah menyebut Jawa Tengah sebagai rumah bersama bagi seluruh etnis. Lutfi menyampaikan hal itu saat menghadiri gala dinner festival pertengahan musim gugur di Semarang baru-baru ini. Menurut Gubernur, kebersamaan dan kerukunan lintas etnis menjadi kekuatan dalam membangun Jawa Tengah. Dalam bidang ekonomi, pelaku usaha asal Tiongkok juga turut menyumbang investasi di Jawa Tengah. Pada semester pertama tahun ini, investasi dari pengusaha Tiongkok tercatat sekitar 4,5 triliun rupiah dan menyerap 213 ribu tenaga kerja. Lutfi menilai keberagaman dan kolaborasi antar kelompok dapat membuka ruang kerjasama sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

Assalamualaikum sugeng siang para pamidanget nglarasari sampun tabus tunggal nggih wancinipun mirengaken lelakon campur sari siang menika wonten adicara nglarasari lan tasih pepanggian siang menika kalian Krita Putri. Monggo para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari siang menika saged pinarak di 081 3258 58500. Siang menika cuacanipun wonten telatah Ungaran nggih. Wonten telatah Ungaran mendung, mboten kados kala wingi ingkang benter ngaten. Siang menika mendung. Lan wonten mergi siang menika tasih lancar sedaya jaluripun. Lan para pamidanget ingkang badhe ngersakake lelakon campur sari ingkang enggal monggo, ingkang lami ugi monggo ngaten. Sampun wonten Krita Putri siang menika lan alhamdulillah puji Tuhan. Suara sudah normal kembali. Nganten nggih para pamidanget. Siang menika sampun wonten ingkang ngersakake lagu saking Darpo Geng nggih diantrikan mawon. Buni di Pasban, waalaikumsalam sugeng siang. Wis pokoke cinta di mato saja. Siap. Diantrikan nggih Buni nggih. Pak Dwi Satya sugeng siang berkah dalem menika dari absen tembang mawon. Lan siang menika badhe ngersakake lagu lelagon saking Deni Caknan nggih. Leres mboten? Kadosipun nggih saking Deni Caknan. Diantrikan nggih lagunya. Matur nuwun Pak Dwi Satya. Pak Fahrul sugeng siang. Wah, siap. Menika ingkang versi lami mawon nggih. Yang rodok goyang-goyang, rodok goyang-goyang nggih. Mboten ingkang versi lemes ngaten nggih. Ini Semarang panas tenan, Mbak. Benten kalian Ungaran nggih. Ungaran menika radi mendung lho, Pak. Ngaten. Matur nuwun. Sampun pinara diantrikan lagunya nggih. Tresno marang tonggo. Lho, kok marang tonggo? Matur nuwun Pak Warul, sampun pinara. Lan para pamidanget menika sampun wonten ingkang ngersakake lelagon campur sari. Monggo ingkang dereng WA langsung WA mawon wonten Rasika lan langsung badhe ngersakake lagu. Oke. Badhe update lalu lintas. Oke sangat. Badhe maringi info cuaca ugi saged sanget wonten adicara nglarasari siang menika.

0: Sudah tiba.
1: Selamat datang Tuan CEO.
0: Tuan CEO, apa rahasia Anda jadi CEO? Apakah karena warisan keluarga?
2: Bukan.
1: Apakah karena orang dalam?
2: Bukan juga.
0: Lalu apa Tuan CEO?
2: Kampus yang tepat, Universitas PGRI Semarang. Jangan cuma mimpi jadi CEO, mulai dulu dari kampusnya. UGRIS, Universitas PGRI Semarang. Perkuliahannya nyaman, biayanya terjangkau, akreditasi unggul, dan alumninya banyak yang lulus langsung dapat kerja. Hari ini mahasiswa biasa, besok tanda tangan gaji luar biasa. More info, kunjungi websitenya di pmb.ugris.ac.id atau bisa melalui WhatsApp 0813-2607-2225. Universitas PGRI Semarang, The Meaning University.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Tase wonten ati Jorong Larasari. Kawula bika WA malih ingkang sampun pinarak siang menika wonten Pak Bodak. Waalaikumsalam sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon saking Niken Salindri ngaten onje. Lan salamipun katur sedoyo pamidanget rasika dipasban. Matur nuwun sampun pinarak. Pak Bodak diantrikan mawon lagunya nggih. Lan para pamidanget siang menika ini ada kebakaran ilalang tepatnya di Jalan Kamajaya Raya atau di samping kantor PRPP Tugu. Nah, ini sudah ada armada yang meluncur ke lokasi karena masih terus terjadi nggih kebakaran, entah itu kebakaran lahan kosong, entah itu kebakaran tempat pembuangan akhir, kebakaran ilalang, ini masih sering terjadi karena masih musim kemarau ngaten. Nah, mungkin yang membuang sampah ini juga harap diperhatikan, terutama sampah-sampah yang bisa terbakar dengan sendirinya ngaten nggih. Sampah yang bisa terbakar dengan sendirinya karena mungkin ada kandungan gas ngaten, dan ini kedah menjaga lingkungan ngaten kawan Rasika. Yang kedua, ini ada kebakaran lahan kosong itu di daerah Gunung Pati Sekaran ye, daerah Sekaran Gunung Pati ngaten. Ini sudah ada armada juga yang meluncur ke lokasi. Tetap semangat kagem kru damkar yang ini tugasnya itu gak pernah berhenti ye. Setiap hari ada laporan kebakaran ngaten, dan selalu semangat kagem petugas damkar.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.
4: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang segera ada buahnya gitu, Bang.
5: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya segar. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
6: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
4: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
5: Boleh, boleh.
4: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
5: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, strawberry, semuanya eksis.
6: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: Kawula pikawi amalih ingkang sampun pinarak siang menika wonten kawan di 8559 badhe nyuwun tembang kemawon once diantrikan nggih. Matur nuwun sampun pinarak Pak Didik Sikistiawan sugeng siang.
1: Wilujeng siang Mbak Greta saha kawan
0: Wilujeng siang.
1: Mbak Greta siang menika kula perjalanan saking Mangkang tumuju Bawen Mbak Dri. Saha menika nembe tumugi PSP nggih.
0: Tumugi
1: PSP, saderengipun PSP menika wonten L300 pickup ingkang trouble nggih. Kadosipun ban depannya patah napun menika. Tengah-tengah Mbak Greta arah tumuju Mijen. Neng lalu lintasipun tasik lancar to nggih, tasik bentel.
0: Siap
1: Mbak Greta, update-ipun matur suwun. Kereta sampun dumugi Gunung Pating Mbak Dri. Lalu ini pun lancar, cuaca ini pun radi kemaram, mekaten Mbak Dri.
0: Siap, matur nuwun Pak Didik Sikistiawan. Saat lajengi pun wonten Bu Sri Puji badhe nyuwun lagu mawon onjeh diantrikan lagunya. Pak Edi Harjono sugeng siang.
2: Sugeng siang Mbak Greta Putri.
0: Onjeh sugeng siang.
2: Gimana ini? Kok kayaknya suaranya tetap sama Mbak seperti yang kemarin. Masih mendayu-dayu gitu loh. Enggak seperti cetar membana Pak. Ya, cepat sehat ya Mbak.
0: Amin.
2: Cepat sehat jadi nanti bisa guyon-guyon lagi dengan kawan-kawan Trasika semuanya Mbak.
0: Amin.
2: Kondisi di jalan di Kota Semarang lancar semua nih Mbak. Cuma senginginnya saja yang rodondek dengan kita ini. Dulu senginginya ada di Semangka nomor 7, sekarang senginginya ada di Tembalang nih Mbak. Jadi Semarang rodo semelat. Gitu Mbak Dri, matur suwun.
0: Matur nuwun Pak Edi Harjono, sampun pinarak. Pak Awetri, menika cuaca wonten Kedung Jati panas sangat. Ngagem kipas angin nggih tambah panas ngaten. Aduh lah kok panasan ngaten. Badhe ngersake lagu saking Dikem. Menawi saking Dikem kawula putraken ingkang menika mewon nggih. Pak Awetri pamer bojo. Nganten nggih Pak Awetri nggih. Salajengipun wonten kawan di 9268 sugeng siang menika badhe nyuwun tembang kemawon buat diri sendiri saja lagunya. Siap. Matur nuwun sampun pinarak diantrikan lagunya nggih. Matur nuwun sampun pinarak. Salajengipun wonten Pak Soleh sugeng siang.
3: Alhamdulillah semantenipun Mbak Greta sampun
0: normal nggih.
3: Sae
0: nggih sampun normal.
3: Sehat selalu nggih Mbak. Amargi semantenipun sampun sae kula request lagu ingkang judulipun Balen nggih Mbak. Balen suwun.
0: Matur nuwun Pak Soleh ingkang judulipun Balen. Oh siap. Wah, Balen kalian sinten nggih. Matur nuwun diantrikan lagunya nggih Pak Soleh. Lajeng wonten Bu Kuni wilujeng siang ugi menika saking Semarang tumuju Pegandon jalurnya rame lancar. Lagunipun derek kemawon lan menika nembe dugi Kaliwungu jaluripun tasih lancar. Matur nuwun Ibu Kuni sampun pinarak. Menika sampun kathah malih ingkang ngersakake lelagon campursari dados kawula puter mawon lelagon campursari wonten adicara nglaras sari.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: RSE.
1: Jam 2 siang, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Jaksa penuntut umum menuntut ex-Bupati Pati Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Selain pidana penjara, JPU menuntut denda 300 juta rupiah, serta uang pengganti sekitar 3,6 miliar rupiah. JPU juga meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa saat menjabat Bupati Pati. Putusan akhir akan ditentukan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi dalam persidangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut sekitar 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan dugaan pengangkutan 400 ton solar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Semarang. Gubernur menegaskan penyalahgunaan dan penimbunan solar ilegal jangan sampai mengganggu kebutuhan nelayan. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, Lutfi mendukung barang bukti solar dimanfaatkan untuk nelayan dengan penyaluran sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Tasih wonten nanti corong laras sari sak meniko sampun tabuh kalih langkung 8 menit. Engkang sampun pinarak malih siang meniko wonten Pak Danu sugeng siang.
1: Assalamualaikum sugeng injang Mbak Krita.
0: Waalaikumsalam.
1: Mengaturi tambahan informasi sepanjang perjalanan saking bandara. Teng Siliwangi, Sampokong, Manyaran, alhamdulillah lancar saya. Ya, lancar-lancar sangat. Suasana karena cuaca ini pun ya. Alhamdulillah rati mendung sedikit. Betul sepanas di Kolowau Injang. Kata Mbak Krita, menaik kemarin pada nyuwun kembang. Sepatus buten panas, banjul langit Mbak Krita. Matur suwun rencang-rencang kasihkan yang terseteng yang marki menawi saya monggo rehat rumian istirahat rumian tetap jaga keselamatan dan kesehatan, jangan lupa kopi, mana kopi. Matur nuwun
0: Pak Danu, diantrikan lagunya Pak Ibnan Syarif meniko tindak ke Solo nye. Nah di tol dari Ungaran arah ke Solo lancar di kedua arah, tapi cuaca cerah panas nganten meniko mios tol nye menuju ke arah Solo. Matur nuwun Pak Ibnan Syarif infonya. Tasekatah nye engkang resak ke lelagon campur sari kaulo puter malih lelagon campur sari wonten ati corong laras sari.

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

Kaula pika WA malih ingkang sampun pinara, menika wonten Pak Eko Harsono sugeng siang. Pak Eko Harsono menika ing wonten Cikande nggih, daerah Banten menika. Badhe ngersake lagu Denok kemawon, siap diantrikan lagunya. Lan para pamidanget untuk lalu lintas masih aman lancar nggih. Matur nuwun sampun pinara. Lan menika wonten kebakaran lahan malih di sekitaran Sambiroto Tembalang, daerah Jalan Skip Kelurahan Sambiroto Tembalang. Wonten kebakaran lahan malih. Mugi-mugi menika kebakaran lahan saged enggal padam. Ngaten, kersanipun tidak menjalar ke mana-mana. Ngaten, matur nuwun para pamidanget ingkang sampun pinara. Menika kawula puter malih lelagon campur sari wonten Adicara Nglaras Sari.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Program Jaring Radio Sore bersama Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, dan Kidar Sakti Batu.
1: Kabar pertama dari Bintang Tenggara Banyuwangi bersama saya, Sarah Sofyan. Kualitas pelayanan publik di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi dievaluasi melalui Forum Review Standar Pelayanan Publik pada Senin 21 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan di ruang meeting kantor Kemenag Banyuwangi itu melibatkan sejumlah unsur eksternal sebagai bagian dari upaya memperoleh masukan langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyuwangi Dr. Khaironi Hidayat menjelaskan bahwa keterlibatan unsur eksternal diperlukan untuk memberikan perspektif yang lebih luas terhadap penyelenggaraan pelayanan.
2: Selamat sore kawan, kembali Radio Basa FM Situbondo bersama saya Bobby Ramadan. Harga daging sapi di Kabupaten Situbondo menyentuh Rp160.000 per kilogram untuk jenis daging sapi super. Biasanya harga daging sapi berada di kisaran Rp120.000 per kilogram. Menurut salah seorang pedagang sapi Pasar Panji Situbondo, tingginya harga daging sapi dipicu oleh kenaikan harga sapi yang sudah terjadi sejak 2 pekan terakhir. Pedagang daging sapi itu juga mengaku sudah menjual harga daging sapinya Rp160.000 per kilogram seiring dengan naiknya harga sapi dalam 2 pekan terakhir. Katanya harga ini akan bertahan lama karena sampai saat ini harga sapi terus mengalami kenaikan. Sekedar informasi kawan, pasar sapi di Kabupaten Situbondo merupakan salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Timur. Banyak pedagang dan pembeli dari luar kota yang melakukan transaksi jual beli di pasar hewan ini, seperti dari Banyuwangi, Jember, Surabaya, Madura, bahkan Solo, Jawa Tengah.
3: Saya Yana dari Tidar Sakti Batu membawa kabar. Wali Kota Batu soroti akses pupuk subsidi bagi peternak. Pemerintah Kota Batu menyoroti persoalan akses pupuk subsidi bagi petani dan peternak. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto dalam rembuk paripurna sebagai bagian dari upaya memperkuat sektor pertanian dan peternakan di Kota Batu. Pemkot menilai peternak juga membutuhkan dukungan pupuk khususnya untuk menunjang ketersediaan pakan dan keberlanjutan usaha peternakan. Karena itu, akses terhadap pupuk subsidi diharapkan dapat lebih diperhatikan dan disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Pemkot Batu mendorong adanya sinergi antara pemerintah, petani, dan peternak agar distribusi serta pemanfaatan pupuk subsidi lebih tepat sasaran dan mampu mendukung produktivitas sektor pertanian serta peternakan daerah.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, TA Radio Solo, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Maja Mojokerto, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Tasih wonten ati corong larasari lan para pamidanget menika tasih wonten wekdal nggih ingkang badhe ngersake lelakon campur sari. Wonten Pak Edi Harjono sugeng siang.
1: Siang Mbak Brita Putri, izin melaporkan Soekarno Hatta yang arah ke Telogosari, khususnya yang ada di jembatan USM itu ya Mbak, itu di sisi sebelah kanannya ada perbaikan jembatan yang ada di USM itu, yang atasnya flyover, belum menimbulkan kemacetan Mbak. Gitu saja Mbak, kawan-kawan Rasika yang melintas coba nanti apa masuk ke sisi sebelah kiri saja. Matur suwun Mbak Greta.
0: Matur nuwun sampun pinara. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari. Kawula puter malih lelagon campur sari wonten ati corong larasari.

Para pamidanget menika sampun badhe tabuh tiga nggih lan menika wonten Pak Satya badhe nyuwun lagu angsal ngaten. Nggih, angsal nanging kok wektalipun sampun mepet nggih Pak Satya nggih. Benjang malih terus pundi? Pak Agung Pakde sugeng siang menika badhe menanyakan jadwal live TikTok kapan nggih? Biasanipun menika sonten nggih wonten Kelana Kota sore. Ngaten, Pak Agung Pakde. Lan para pamidanget, menika wonten sekitaran Sayung ini sudah ada sedikit melambat untuk jalurnya. Melambatnya itu mulai dari sekitaran Kino sampai di sekitaran Polsek Sayung. Belum ada update ada apa di sekitaran Sayung, tapi lepas itu lancar, mboten wonten ketersendatan. Wonten sekitaran menika nggih. Wonten sekitaran Arterio Sudarso menika juga lancar, jaluripun mboten wonten ketersendatan. Yang ke arah barat ini di sekitaran Kaliwungu, di sekitaran Mangkang, Kaliwungu, Kendal, ini jalurnya lancar, mboten wonten ketersendatan. Lan para pamidanget, Grita Putri pamit rumiyin saking adicorong larasari amargi sampun purno ngantos dumugi tabuh tiga mawon. Benjang tasih wektenan wekdal nggih kawula tasih wonten adicorong larasari wiwit tabuh setunggal dumugi tabuh tiga. Lan lelagon ingkang kawula puteraken menika lelagon ingkang enggal ngaten. Dados para pamidanget ingkang badhe ngersake lelagon campursari saged pinarak malih lan lelagonipun ingkang enggal. Kawula pamit rumiyin saking adicorong larasari sugeng siang pareng.

0: sudah tiba waktu sholat asar untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Jam 3 sore, waktu dirasikan.
2: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
3: Ketua Satgas Percepatan Program Makan Bergizi Gratis Jawa Tengah, Tat Yasin Maimun, menyoroti rentetan kasus keracunan MBG di Kabupaten Pati. Tat Yasin menegaskan tidak boleh ada pihak yang saling lempar tanggung jawab atas terulangnya kasus keracunan. Di Pati, 424 warga di Kecamatan Gembong dan belasan siswa SD di Tambak Kromo dilaporkan mengalami keracunan setelah mengkonsumsi paket MBG. Pemprov Jawa Tengah telah menyampaikan hasil evaluasi kepada Badan Gizi Nasional dan meminta pengelola memperketat SOP. Aspek higienitas, sertifikasi halal, pemilihan bahan baku hingga proses pengolahan dan pengemasan diminta dikontrol secara ketat. Tat Yasin juga mengingatkan distribusi makanan harus tepat waktu karena keterlambatan pengiriman dapat mempengaruhi kualitas makanan. Kabupaten Sragen menjadi wilayah dengan periode hari tanpa hujan terpanjang di Jawa Tengah. Hingga bulan September ini, Sragen tercatat sudah 130 hari tanpa hujan. Disusul Wonogiri 129 hari dan Klaten 117 hari. Prakirawan BMKG Ahmad Yani Semarang Ferry Oktarisa mengatakan, ketiga wilayah itu berada di Solo Raya yang masih mengalami puncak musim kemarau. Hampir seluruh Jawa Tengah masih berada dalam musim kemarau dengan curah hujan di bawah kondisi normal. BMKG menyebut kondisi ini dipengaruhi fenomena El Nino. Sementara masa peralihan menuju musim hujan diperkirakan mulai terjadi akhir Oktober hingga awal November. BMKG menghimbau warga mewaspadai dehidrasi serta potensi kebakaran lahan dan hutan selama kondisi kering masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
2: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 3 sore, kita berkelana kota ya, Kawarasika. Dan Greta Putri sudah di sini untuk menemani Kawarasika. Suara saya sudah kembali. Sudah mulai cetar ya, Kawarasika. Nggak kayak kemarin gitu. Dan untuk Kawarasika yang sudah OTW boleh memberikan info. Tapi yang belum OTW, mau nyimak Rasika boleh. Jadi sambil masih bekerja gitu kan. Nah, ini bisa mendengarkan Rasika. Weh, ada di mana nih antrean gitu. Apalagi dari arah timur nih ya. Boleh deh dari arah timur. Sudah ada antrean di apa namanya di Sayung, jadi bisa siap-siap gitu kan Kawarasika. Tapi untuk saat ini memang lancar ya untuk Pantura Timur dari Kaligawe sampai Sayung. Kalau dari arah Semarang lancar, kalau dari arah Demak sedikit melambat, itu di sekitaran Sayung, tapi yang tidak yang macet total gitu Kawarasika. Jadi masih aman terkendali untuk jalurnya. Gitu Kawarasika. Dan Kawarasika yang ingin memberikan info cuaca juga boleh banget. Karena cuaca untuk saat ini mendung ya untuk Ungaran dan sekitarnya. Tapi info dari Kawarasika yang sudah melintas di Semarang sana, Semarang masih cetar ya. Jadi masih cetar, masih panas gitu. Untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya. Ini ada Pak Maskon, selamat sore.
1: Selamat sore Mbak Gri, selamat sore Kawarasika. Sekedar update saja. Setelah jembatan Tuntang arah ke Semarang, ada truk besar mogok di sebelah kiri.
0: Setelah
1: jembatan Tuntang sih pendek aja. Sekedar update aja Mbak Gri.
0: Okay.
1: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya setelah jembatan Tuntang ya. Oke, terima kasih infonya Pak Maskon. Tapi untuk jalurnya masih aman lancar ya. Terima kasih. Pak Dev, selamat sore.
2: Sore Mbak Fri. Mbak Fri, iya, ini dari Kudus mau ke arah Semarang Genuk itu Sayung gimana ya Mbak Fri? Terima kasih.
0: Nah, dari Kudus mau ke arah Semarang ya. Untuk saat ini sih jalurnya lancar. Cuman nanti di sekitar Sayung. Di sekitar Sayung sedikit aja padatnya. Kalau tadi sempat tersendat, tapi ini enggak. Ini hanya melambat saja, hanya melambat sedikit saja di sekitaran jembatan Sayung itu ya. Sekitaran jembatan Sayung sampai di Pokpan, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Div. Ibu Rara dari Krapyak menuju ke arah BSB, sore hari ini dari Krapyak menuju ke arah BSB. Krapyak ke arah Jerakah aman, Jerakah ke arah BSB lewat Ngalian terus Kedung Pane, terus BSB. Ini jalurnya lancar Ibu Rara, tidak ada ketersendatan, aman untuk jalurnya di sekitar Ngalian ya. Di Krapyaknya ini juga masih aman, untuk TL Jerakah juga aman. Yang melintas di tol di KM421 itu karena masih ada pekerjaan jalan posisi lajur kiri. Untuk KM421 yang arah ke Jatingaleh sudah mulai melambat karena ada penyempitan jalur, dan antreannya itu mulai dari setelah simpang susun ya. Untuk saat ini masih jam 3. Kemungkinan nanti saat pulang kerja, jam pulang kerja sekitar jam 4, jam 5 ini kemungkinan ada antrean panjang seperti biasanya. Tapi untuk saat ini aman. Melambat pendek saja, hanya sekitaran setelah simpang susun sampai di KM421. Harap sabar saja yang melintas. Mudah-mudahan nanti saat pulang kerja juga tidak ada antrean panjang. Begitu Kawarasika. Kawarasika bisa terus berbagi informasi ya di 081-3258-5850. Dan Greta Putri ini akan menemani kawan Rasika sampai jam 7 malam nanti. Bisa terus berbagi informasi di Kelana Kota.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Tastes good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.

0: Kita lanjut lagi ke Rasika untuk berbagi informasi. Dan ini ada Pak Abde Taufik menginfokan ini sayung tersendat gitu sebelum Pokpan OTW ke Ifet dari Jepara gitu ya. Nah ini tersendat karena apa ya Pak Taufik? Soalnya kalau di sini ya melambat sih ya, melambatnya mulai dari jembatan Sayung sampai di batas. Apakah karena volume kendaraan saja? Tapi kayaknya karena volume kendaraan banyak yang putar balik di Sayung, itu kemungkinan ya, di Sayung, di batas. Jadi ini melambat ini mulai dari jembatan Sayung sampai di batas. Lepas itu lancar, terus di TL Genuk ini juga melambat. Untuk TL Genuk melambat mulai dari jembatan Kalibabon sampai di TL Genuk. Begitu infonya. Lanjut lagi dengan Pak Eka, ini melaporkan perjalanan dari Purworejo ke Semarang lewat Magelang, sudah sampai di TKPI, jalurnya lancar dan cuaca panas gitu ya. Dan salamnya juga buat semua kawan Rasika, Titi DJ, Mas Yulinya lagi lagi tugas negara, Pak Eka. Pak Soleh.
1: Info Mbak, ini saya juga arah kota ini. Madek depannya Polsek Mbak, Greke.
0: Ah, depan Polsek ya, arah kota ya. Itu karena aktivitas putar balik ini sepertinya di apa batas itu ya, Pak Soleh. Pak Taufik ini juga sama menginfokan, soalnya yang di batas itu buat aktivitas putar balik. Begitu Pak Soleh. Pak Tian.
2: Ya, sore Mbak Greta, melaporkan ya Mbak, ada ketersendatan di percabangan tol dari arah Krapia atau Kali Kangkung menuju Jatingaleh. Ada perbaikan ketersendatan lumayan tadi. Setelah itu ada lagi perbaikan, agak tersendat lagi juga.
0: Oke, terima kasih infonya. Ini yang di tol Krapia ke arah ke Jatingaleh ya, itu karena ada pekerjaan jalan belum selesai, dan pekerjaan jalannya itu di lajur kiri. Terima kasih infonya Pak Tian. Pak Gondo, ini lagu dari Dewa sudah saya siapkan, tapi bukan yang ini ya Pak Gondo ya. Lanjut lagi Pak Firdaus.
3: Selamat sore, melaporkan dari tol ABC yang dari Jatingaleh mau ke Krapia. Itu di bawah jembatan tol Jatingaleh ada truk trailer yang muat kabel apa-apa itu Mbak, itu nyangkut, itu muatannya nyangkut dua truk itu, yang satu sudah di bawah jembatan tol, yang satu sebelum jembatan tol. Ini dia lagi mencoba untuk lewat. Tadi saya lihat muatannya itu nyangkut di jembatan. Terima kasih.
0: Oke.
3: Belum ada petugas tadi saya lewat. Posisi truk ambil di jalur paling kiri.
0: Oke, terima kasih Pak Firdaus untuk infonya. Ini Pak Firdaus menginfokan untuk perjalanan tadi dari tol ABC menuju ke arah Jatingaleh atau ke arah Krapyak. Ini ada pekerjaan di bawah jembatan tol Jatingaleh. Terus ada truk trailer yang muat kabel. Itu nyangkut muatannya gitu. Oke, terima kasih Pak Firdaus untuk infonya. Pak Bagus Aditya.
4: Sore Mbak Gri, perjalanan dari daerah MT Aryono menuju ke daerah Widuri 4 ya Mbak Gri ya. Sedikit catatan, Kali Gawe lancar, tapi di depan RSI ada truk trailer mogok posisi yang mau ke arah Terboyo ya Mbak ya. Lalu lintasnya agak sedikit tersendat, jadi kalau yang mau ke arah timur, mending ambil jalur sebelah kanan, jangan kiri, jangan ke kiri, karena di sebelah kiri ada truk trailer mogok. Lalu lintas tadi agak sedikit tersendat Mbak Gri ya. Apa lanjut? Matur suwun, selamat sore Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi dengan Pak Christian Raharjo.
5: Selamat sore Kang Rasika, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
5: 1528, kebetulan pulang lebih awal. Ini sudah melintas di checkpoint Trengguli. Untuk checkpoint Trengguli, TL Trengguli, ramai lancar.
0: Oke.
5: Okay. Mohon infonya mengarah kota Semarang, apakah ada yang perlu dihindari? Tampaknya ada kesempatan harus melipir lewat mana nih Mbak Greta? Matur suwun.
0: Kalau masih jam segini kayaknya lurus saja nggak apa-apa. Kayak kemarin lurus, soalnya di Kaligawe ini masih lancar banget. Dan melambat sedikit itu di sekitaran Sayung itu karena aktivitas putar balik yang dibatas itu. Antrian yang di Sayung mulai dari sekitaran jembatannya. Jembatan Kalibabon sampai di, jembatan Kalibabon, jembatan Sayung sampai batas, Pak Christian Raharjo. Pak Tian?
2: Oh, truk muatan kontainer double tadi ya Pak, itu kayaknya yang kontainer buat kantor gitu loh, yang bisa dilepas, bisa dipasang lagi, jadi kayak rumah kontainer, ada dua truk double kontainernya. Truk muatan kontainer double tadi itu ya nyetirnya agak ngawur, siksa kanan kiri seenaknya, yang kosong disikati tadi.
0: Oke, terima kasih Pak Tian untuk infonya. Kawan di 880, ini dari Pak Muklas di Semarang, mau ke arah Magelang. Dari Semarang menuju ke arah Magelang sejauh ini via konven ya, dari Semarang menuju ke arah Magelang masih aman. Terus mau masuk Bawen menuju ke arah Magelang juga masih lancar. Tidak ada ketersendatan di TKPI itu juga masih lancar ya. Tidak ada ketersendatan. Kawan di 880. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawan Rasika. Terus berbagi informasi di Kelana Kota.
6: Kabar-kabar Rasika hari ini.
7: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari.
6: Rasika Bari.
8: Dugaan pungli Alkit Jogja masuk tahap penanganan internal polisi. Kasus dugaan pembakaran lahan oleh anggota DPRD Mempawah naik tahap penyidikan. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Kabar pertama, dugaan pungli food truck Alkit. Kasus dugaan pungli terhadap food truck Bolosego di Alun-Alun Kidul, Yogyakarta masuk dalam tahap penanganan internal kepolisian. Propam Polresta Yogyakarta menetapkan satu anggota Polsek Kraton berinisial Aibda S sebagai terduga pelanggar. Ia kini ditempatkan di tempat khusus dan selanjutnya akan menjalani sidang disiplin. Sementara dua polisi lain yang sebelumnya ikut menangani persoalan dinyatakan tidak terbukti melanggar SOP. Kasus ini kawan mencuat setelah Bolosego mengaku mendapat sejumlah permintaan pembayaran di luar izin resmi, termasuk uang 5 juta untuk 5 hari penggunaan area parkir. Sementara itu Kraton Jogja menegaskan pungutan tersebut bukan biaya resmi dari Kraton. Sri Sultan HB10 juga meminta persoalan ini ditangani oleh kepolisian dan Pemkot Yogyakarta. Kasus dugaan pembakaran lahan yang melibatkan anggota DPRD Mempawah, Kalimantan Barat, Khoirus Saib, naik ke tahap penyidikan. Polres Mempawah menyebut penyidik sudah melakukan olah TKP, memeriksa Khoirus Saib dan sejumlah saksi. Tim Lab4 juga diterjunkan untuk pemeriksaan lanjutan. Kapolres Mempawah katakan dugaan awal Khoirus Saib membakar sisa lahan yang sebelumnya sudah terbakar untuk membuka lahan yang rencananya ditanami jagung dan sawit. Khoirus Saib mengakui membakar tumpukan kayu sisa kebakaran, namun menyebut lahannya memang sudah terbakar sejak 1 September. Polisi masih mendalami kasus ini dan belum menetapkan tersangka. Kabar mancanegara, sanksi AS untuk maskapai Iran. Amerika Serikat akan menghentikan operasional maskapai Iran di seluruh dunia mulai besok. Menteri Keuangan AS Scott Bessent katakan, larangan ini juga mengancam perusahaan asing yang tetap melayani maskapai Iran, mulai dari bandara, pemasok bahan bakar, sampai penjualan tiket. Pelanggar bahkan bisa terkena sanksi dan kehilangan akses ke sistem keuangan dolar Amerika Serikat. Langkah ini menjadi bagian dari tekanan ekonomi pemerintahan Donald Trump terhadap Iran yang selama ini sudah menghadapi berbagai sanksi di sektor penerbangan dan ekonomi.
7: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini.

Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

0: Jemaah donor darah.
1: Ya, darah yang kita donorkan dapat membantu pasien yang membutuhkan transfusi, termasuk mereka yang kehilangan banyak darah, penderita talasemia, hemofilia, hingga leukemia.
0: Dan donor darah bukan sekedar memberikan darah.
1: Ya, ini tentang kepedulian, tentang berbagi, tentang kemanusiaan. Sebelum donor, pastikan tubuh dalam kondisi sehat, cukup minum, makan bergizi, dan ikuti pemeriksaan dari petugas. Tidak memaksakan diri jika sedang sakit. Sampaikan juga kondisi kesehatan dan obat yang sedang dikonsumsi kepada petugas. Yuk, jika memenuhi syarat, jangan ragu untuk donor darah. Karena mungkin bagi kita hanya beberapa menit, tapi bagi orang lain bisa sangat berarti.
0: Selamat Hari Palang Merah Indonesia, 17 September 2026.
1: Setetes darahmu berarti bagi sesama. Salam kemanusiaan.
2: Informasi ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang. Salam germas, sehat, bugar, produktif.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kita lanjut lagi ya Kawarasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota. Dan untuk Kawarasika bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5850. Yang sudah gabung ada Pak Asrori.
1: Halo, selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: Ini melaporkan di Lingkar Kaliwungu setelah TL exit tol Kaliwungu arah ke barat, persisnya di jembatan itu kok ada ketersendatan, itu agak lumayan panjang. Itu ada apa ya di depannya?
0: TL Lingkar Kaliwungu. Oke, TL Lingkar Kaliwungu untuk saat ini ada antrian. Oh, yang di tikungan itu ya, belum ada update ini Pak Asrori. Apa karena volume kendaraan ya? Mungkin Kawan Rasika yang sudah melintas di sekitar Lingkar Kaliwungu yang dari arah exit tol ya, exit tol Kaliwungu ini yang menuju ke arah Kendal agak melambat, ada apa ya? Mungkin Kawan Rasika yang sudah melintas bisa memberikan update-nya ya. Tapi lepas itu lancar, terus ke arah Kendalnya juga lancar. Tapi di sekitaran lingkar apa ya, Cepiring ya, di sekitaran Lingkar Cepiring atau sebelum jembatan Kalibodri ini juga ada antrean cukup panjang ini. Oke, Pak Glenn Hertanto menginfokan di TL Mangkang krodit banget, ada truk dam tronton pada main serobot muter di TL gitu ya. Oke, terima kasih Pak Glenn. Pak Christian Raharjo.
2: Siap Mbak Pingkan, ini sudah 15.36. Lepas dari
0: suara saya Demang, sudah datang, suara saya sudah datang.
2: Tol Semarang. Maturnuwun, okay. Infonya nanti coba kita lempeng ke arah Kota Semarang via jalur konven setelah exit tol Sayung. Nanti kita update lagi, maturnuwun.
0: Oke, terima kasih. Ini bukan Pingkan lagi, ini Greta Putri ya. Soalnya suaranya sudah balik gitu, Pak Christian Raharjo. Oke, terima kasih Pak Christian Raharjo. Lanjut lagi dengan Pak Kis.
3: Selamat sore Mbak Greta, selamat sore Kawan Rasika. Laporkan dari Sayung ini, Pasar Sayung tadi sempat terhenti. Ini masih merayap. Saja, masih merayap saja. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Kis. Ini Pak Kis melintas di sekitar Sayung ya.
3: Ternyata aktivitas putar balik saja ya, ini sama volume kendaraan.
0: Batas ya. Oke, terima kasih infonya, aktivitas putar balik di apa namanya, di batas itu ya yang menyebabkan antrean di Sayung. Pak Didit.
4: Kemacetan Lingkar Kaliwungu.
0: Oh, ini penyebabnya.
4: Dari arah Semarang ke Kendal.
0: Oke, yang pasti itu jembatan itu ya.
4: Ada,
0: oh, ada pekerjaan
4: perawatan jalan.
0: Oke. Oke, penyebab antrean di Lingkar Kaliwungu yang setelah exit tol Kaliwungu itu ya, ternyata ada pekerjaan jalan pas yang di tikungan itu, jadi melambat ini jalurnya, ada antrean. Terima kasih infonya Pak Didit. Lanjut lagi Pak Aguskus.
5: Ada penyekerapan permukaan aspal yang gerunjal-gerunjal itu Mbak.
0: Oke.
5: Terus setelah jembatan lancar itu.
0: Oke, terima kasih infonya Pak Aguskus. Pak Rizky.
6: Selamat sore Mbak Greta. Selamat sore juga Kawan Rasika. Pukul 15:48, ini sudah belok kiri mengarah ke arah Candi Sari Dong Biru ya Mbak Greta, lewat Waru. Dari Gubuk sampai Karangawen lalin ramai lancar, tidak ada catatan, cuaca juga masih panas. Ini begitu masuk belok kanan Karangawen, terus kiri ke arah Candi Sari Waru masih sepi. Oh ya Mbak Greta, ini kok Pak Christian Raharjo pulang gak sih ya? Adakah sesuatu? Terima kasih.
0: Oke, ya silakan tanya Pak Christian Raharjo. Kalau saya tidak tahu, karena Pak Christian Raharjo hanya mengupdatekan jalur pulang, menanyakan jalur pulang juga. Oke, terima kasih infonya Pak Haris Adovi.
7: Selamat sore Mbak Greta. Ini di Jalan Pirtendean, Simpang Pirtendean, Simpang apa namanya Indra Prasta itu terpantau krodit ya. Dikarenakan di Jalan Pirtendean itu masih ada pekerjaan gorong-gorong dan ada alat berat ya. Jadi jalurnya menyempit dan yang menuju ke dari Indra Prasta ke Imam Bonjol juga panjang itu sampai di lampu merah sana. Demikian Mbak Greta.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Haris Adovi untuk infonya. Lanjut lagi dengan Pak Glenn Hertanto. Ini ada perbaikan di jembatan di arteri Kaliwungu itu ya, yang macet itu yang ke arah barat. Oke, terima kasih Pak Glenn Hertanto infonya. Pak Agus Suranto, mohon info apakah Sayung ada rob? Tidak. Di Sayung itu tidak ada rob, tapi ini melambat mulai dari apa namanya Kino ya, melambat mulai dari Kino sampai di Batas itu karena aktivitas putar balik di daerah Batas itu Pak Agus Suranto, tapi lepas itu lancar. Pak Hans.
8: Sore Mbak Gre.
0: Iya,
8: Mbak Gre, terjadi sesuatu yang gawat ini Mbak Gre.
0: Apa Pak?
8: Sinyal radiomu di daerah sekitar Pantura, Wali Songo, terus sampai ke KIK, KIW itu Mbak, kemeresek.
0: Oh gitu,
8: lah, aku okay. Mencoba tak ganti channel selah jajal, tak boleh imeneh. Eh, gak ketemu Mbak Gre, hilang Mbak Gre. Tolong, tolong.
0: Oke Pak Hans, Pak Hans ini Radio Rasika gitu, bukan radiomu gitu, bukan. Ini Radio Rasika gitu ya Pak Hans ya. Oke, nanti saya teruskan ke IT ya Pak Hans ya. Oke, terima kasih. Kok ke IT, ke teknisi. Ada apa itu ya? Biasanya padahal bagus ya Pak Hans ya, daerah situ ya. Oke, terima kasih Pak Hans untuk audio reportnya. Dan yang sudah gabung di TikTok, terima kasih juga ada Pak Farel, ada Miss, ada Double Desling. Desling ya, ada Kang Mas Choi. Ini Kang Mas Choi juga sudah menanyakan nih, suaranya sudah balik ya? Oh sudah, kemarin sempat ditahan, tapi sekarang sudah dikembalikan gitu Pak. Oke, terima kasih. Dan nanti kita lanjut lagi ya ke Warasika untuk berbagi informasi di Kelana Kota.

Jangan lupa tanggal 1 sampai tanggal 20, pembayaran PDAM Kabupaten Semarang dapat melalui Sipoin, Bank Jateng, Bank BRI, Link Aja, Koperasi, Gria Bayar, Pospay, Pos Indonesia, Indomart, OVO, Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Grab, dan sebagainya.

bukan air minumnya Kabupaten Semarang, pasti Sukabela. Air minum sejuk alami dari mata air Gunung Telomoyo. Sudah banyak dipakai semua kalangan. Tersedia Sukabela kemasan gelas, botol kecil, botol sedang, dan galon. Mau jadi agen Sukabela? Bisa banget. Hubungi PDAM cabang terdekat atau admin Iin Triwahyuni 0813 2829 7788.

0: jam 4 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Kondisi instalasi pengolahan lumpur tinja atau IPLT Tanggung Rejo Kota Semarang viral di media sosial karena dinilai sudah tidak layak. Kepala Disperkim Kota Semarang Murni Ediati membenarkan kondisi IPLT satu-satunya di Kota Semarang tersebut sudah tidak layak. IPLT Tanggung Rejo saat ini menampung lumpur tinja dari 16 kecamatan di Semarang, termasuk limbah dari sejumlah daerah sekitar. Pemkot Semarang masih menunggu pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang ditargetkan dapat difungsikan pada tahun 2030. Sebagai solusi jangka pendek, Disperkim akan merevitalisasi area penampungan agar masih dapat digunakan. Pemkot menyebut IPLT tetap harus melayani masyarakat karena jika ditutup, limbah tinja dikhawatirkan justru dibuang sembarangan ke sungai. Sebanyak 7.300-an pekerja di Jawa Tengah terkena pemutusan hubungan kerja atau PHK sepanjang Januari hingga bulan Agustus 2026. Data Disnaker Trans Jawa Tengah mencatat PHK terjadi di 15 perusahaan yang tersebar di 13 kabupaten kota. PHK terbanyak tercatat di Sragen, mencapai 1.390-an pekerja. Disusul Kota Semarang 1.085, Sukoharjo 920, Purbalingga 867, dan Jepara 807 pekerja. Sektor yang terdampak antara lain garmen, tekstil, pengolahan kayu, mainan anak, hingga industri bulu mata dan kayu lapis. Alasan PHK beragam mulai efisiensi, perusahaan tutup, penurunan pesanan, hingga kerugian. Ketua DPRD Jawa Tengah Sumanto mengatakan Komisi E tengah melakukan konsolidasi untuk mengetahui penyebab PHK, sekaligus mencari langkah agar penurunan jumlah pekerja tidak terjadi. Sumanto menilai gelombang PHK perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada kondisi perekonomian Jawa Tengah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 4 sore Kawan Rasika, saatnya berkelana kota lagi. Dan Kelana Kota Sore bisa didengarkan via 105,6 Rasika USA di 88,9 Rasika Pekalongan, atau bisa melihat live TikTok Rasika ya. Pokoknya cari aja TikToknya Rasika USA gitu, pasti langsung ketemu. Dan terima kasih juga untuk Kawan Rasika yang sudah gabung di TikTok. Ada Yin Ehsan Ah Chun, namanya Mandarin ya. Oke, selamat sore juga. Ada Mas Ram, M-nya banyak banget. Ada Ibu Nadifa, ada Mr. D, ada Ibu Mai, selamat bergabung. Ada Komen 82, ada Noriha, ada Ang, ada Aan. Wah, banyak nih yang sudah gabung di TikToknya Rasika. Dan Kawan Rasika juga bisa terus memberikan update-nya di 081-3258-5800. Kita balik lagi ke WA yang sudah gabung. Ada Pak Arianto, selamat sore.
1: Gombel baru Mbak Gre, ada agak tersendatan ini.
0: Gombel baru ya.
1: Perbaikan kabel ini Mbak.
0: Oke. Di Gombel Baru ini ada ketersendatan mulai dari sebelum TL Patung Pangeran Diponegoro ya. Tepatnya di ruko-ruko itu sebelum patung TL Patung Pangeran Diponegoro, karena ada perbaikan kabel ya. Oke, terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Arianto.
2: Selamat sore Mbak Kereta Putri. Selamat sore ya, kawan Rasika. 1557 Mbak Kre. Ini di Gombel ada ketersendatan Mbak Kre.
0: Oke, betul sekali.
2: Ada mobil PLN.
0: Ada perbaikan kabel
2: sebelah kiri Mbak Kre.
0: Iya, betul.
2: Perbaikan ini Mbak Kre, kayaknya Mbak Kre.
0: Kabel listrik ya.
2: Kabel ini Mbak Kre.
0: Oke.
2: Okay. Untuk lalinya lumayan tersendat ya Mbak Kre, ya.
0: Siap.
2: Kalau belum rampung ya mungkin bisa tersendat ya Mbak Kre. Parah
0: ya, semoga.
2: Mbak Kre.
0: Semoga bisa sudah selesai ya.
2: Tersendat cuman masih jalan Mbak Kre.
0: Oke.
2: Okay. Oke, matur sud.
0: Oke, okay, terima kasih Pak Arianto untuk infonya. Oh iya, tadi Pak Hans, saya sudah lapor ke teknisi ya. Ini tadi teknisi juga sudah monitoring, sudah cek tadi. Ini mungkin antena Pak Hans mungkin. Mungkin antenanya ya, soalnya ini kata teknisi ini juga mulai mendengarkan dari reservoir dekat PLTU Batang sampai di Jalan Semangka nomor 7 ini clear suara Rasika gitu. Pak Hans, Pak Eri Sulistiono.
3: Selamat sore Mbak Gre, kawan Rasika.
0: Iya, selamat
3: memberi
0: sore.
3: Info ini di depan kantor BPJS yang mengarah ke Semarang ada truk mogok posisi di sebelah kiri menyebabkan lalu lintas merayap
0: depan kantor BPJS. Oh ya,
3: terima kasih.
0: Oke, terima kasih. Ini di sekitaran setelah ini ya, Lemah Abang ya. Pokoknya sekitaran Lemah Abang di sekitaran kantor BPJS melambat karena ada truk mogok ya. Terima kasih Pak Eri Sulistiono, Pak Christian Raharjo.
4: Baik, 16.04 untuk antrian yang ada di sekitaran Sayung sampai putaran balik ini, ketersendatan yang karena arus putar balik sekitar 6 menit. Matur nuwun. Ya, Pak Rizky Septa, ini kebetulan sudah sampai Vates, sudah los antrian 6 menit saja, Pak. Kebetulan ada keperluan. Matur nuwun.
0: Okay.
4: Dan langsung disambut ketersendatan dari Kalibabon sampai TL Genuk. Ini sampai TL Genuknya 7 menit.
0: Oke, terima kasih sudah sampai di Kalibabon tadi dan antreannya butuh waktu sekitar 7 menit. Berarti masih aman ya Pak Christian Raharjo. Terima kasih Pak Christian Raharjo untuk update-nya. Pak Agus Jaya minta info. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, tepatnya di Krapyak. Dari Kendal menuju ke arah Semarang, ke arah Krapyak, sejauh ini lancar, melambat sedikit saja di TL KIW ya. Mulai dari sekitaran Pengadilan Agama itu saja, sampai Krapyak lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Glenn Hertanto. Nah, ini saya juga menanyakan ya ke kawan Rasika yang sudah melintas di sekitaran jalur Pantura Barat. Itu di Patebon itu memang ada antrian panjang, belum ada update ini Pak Glenn. Antriannya itu di Patebon mulai dari sekitaran setelah sekolah SMK Bhinneka Patebon itu ya. Simpulnya nanti sampai di jembatan Kalibodri. Sampai di jembatan Kalibodri, Pak Glenn Hertanto. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Ngger Ari.
5: Mbak Grey melaporkan ini. Mm-hmm. Dari Kendal arah PO Hotel. Mm-hmm. Mengalami keramaian. Ramai, lancar. Di area Kalibandeng ini. Budalan kerja sudah mulai muncul.
0: Okay.
5: Motor-motor ramai di Embu, harus berhati-hati saja. Baik, untuk kawan Rasika, salam sejahtera, selamat sore dan selamat beraktivitas.
0: Okay, terima kasih infonya Pak Ngger Ari. Untuk saat ini yang di Patebon ya kawan Rasika, yang sudah melintas boleh nanti mengupdatekan ada apa di sekitaran Patebon, karena antriannya cukup panjang mulai dari sekolah Bhinneka itu sampai di jembatan Kalibodri yang arah ke barat, tapi arah sebaliknya lancar. Terus di sekitaran Lingkar Kaliwungu yang tadi ada pekerjaan jalan, ini sudah clear, sudah bersih, sudah lancar jalurnya. Nah, di Mangkang seperti biasa karena ada kalau yang di Mangkang ini yang di sekitaran UT sampai pasar Mangkang sampai di sekitar Rowosari ini belum ada update juga, ada apa untuk antreannya, apakah karena pada antre di SPBU. Ini kawan Rasika yang melintas di sekitaran Mangkang nanti bisa mengupdatekan, karena antrean di Mangkang itu mulai dari sekitaran UT sampai di daerah Rowosari. Kalau untuk arah sebaliknya lancar di sekitaran TL KIW, ini antriannya juga pendek saja karena antrian normal ya, antrian lampu merah. Terus untuk Sayung ini masih melambat, tadi hanya butuh waktu 7 menit ya. Lanjut lagi dengan Pak Salman menginfokan Kaliwungu Kota arah Kendal macet tidak bergerak mulai Puskesmas Kaliwungu. Ada apakah untuk Kaliwungu Kota? Ini belum ada update, kemungkinan karena volume kendaraan saja banyak yang masuk jalur dalam kota Kaliwungu ini, Pak Salman. Begitu infonya. Untuk kawan Rasika bisa terus memberikan update-nya, dan kita ke lagu dulu ya untuk menemani perjalanan kawan Rasika di sore hari ini.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang.

0: rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Duh, panas, Pol. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
6: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2, dapet 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
7: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender? Bisa. Di shake? Auto makin seru.
5: Jus coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
6: Boleh, boleh.
5: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
6: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
7: Milk juice ice blend, beli 2 ekstra 1. Yuk, explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.

0: program Jaring Radio Sore bersama K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, dan Suara Surabaya.
1: Dari K Radio Jember, saya Rosid Romansyah membawa kabar pertama. Pemerintah Kabupaten Jember kembali mendapat anggaran besar dari pemerintah pusat untuk program revitalisasi gedung sekolah. Bupati Jember Muhammad Faid menyebut, tahun 2026 ini, sebanyak 258 sekolah telah dipastikan mendapat alokasi anggaran dengan total sekitar 174 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, 121 merupakan sekolah negeri dan 137 sekolah swasta. Selain itu, terdapat tambahan 36 SD serta 18 lembaga TK PAUD dan SMP yang masuk dalam gelombang berikutnya. Sebelumnya, pada 2025, Jember telah merevitalisasi 124 sekolah negeri dan swasta. Bupati menyebut jumlah tersebut sebagai salah satu yang terbesar di Jawa Timur, bahkan Indonesia. Menurutnya, anggaran tersebut merupakan hasil sinergi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, termasuk melalui kunjungan kerja dan koordinasi ke kementerian.
2: Kabar berikutnya kawan, saya Erika Rosa dari Radio City Guide Malang. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang terkena suspend. Menurutnya, sampai rapat terakhir minggu kemarin, tidak ada satupun SPBG di Kota Malang yang dikenakan suspend. Wahyu menjelaskan, memang sebelumnya ada 5 SPBG yang terkena suspend, tapi saat ini 3 SPBG sudah kembali beroperasi normal. Bahkan terakhir minggu kemarin, ada 2 SPBG lagi yang dipastikan sudah dicabut suspennya.
3: Selanjutnya bersama Raffi dari GFM Madiun, kawan, pemerintah Kabupaten Madiun mengusulkan dana cadangan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah pilkada setempat tahun 2029 sebesar 60 miliar rupiah. Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna mengatakan dana cadangan sebesar 60 miliar tersebut diusulkan melalui raperda yang sedang dalam proses pembahasan bersama DPRD Kabupaten Madiun. Menurut Bupati, pembentukan dana cadangan pilkada 2029 sebesar 60 miliar yang mulai dilakukan pada tahun anggaran 2027 hingga 2029 tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas APBD pada pemilu mendatang.
4: Dan berikutnya kawan dari Suara Surabaya, saya Fitriana Ayu. Warga kawasan pesisir Surabaya harus mewaspadai potensi banjirop dampak fenomena Super New Moon. Diprediksi berlangsung 11 hari sampai 30 September. Irfan Widianto, Kepala BPBD Kota Surabaya, sudah mengantisipasi dampak pasang air laut maksimum, menyiagakan pintu air otomatis, rumah pompa, juga memaksimalkan pengerukan saluran drainase dan early warning system. Warga diminta melapor dan minta bantuan evakuasi kalau terjadi dalam keadaan darurat lewat layanan darurat 112.
0: Demikian program Jaring Radio Sore. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Kita lanjut lagi Kawan Rasika untuk berkelana kota dan di Gombel Baru ya. Kawan Rasika ini ada ketersendatan, cukup panjang ketersendatannya karena ketersendatan itu mulai dari sekitaran sebelum, apa sih namanya ya? Di sekitaran Srondol, setelah BR ya, ada perbaikan kabel PLN di Gombel Baru itu yang menyebabkan ketersendatan. Lanjut lagi yang sudah gabung ada Pak Agus Jaya.
1: Selamat sore Mbak Krita,
0: iya, selamat sore
1: Kawan Rasika. Menginformasikan Mbak Krita, mangkang irigasi itu yang arah ke Kendal, ada truk mogok Mbak
0: Krita. Ada truk mogok ternyata.
1: Ini apa merayapnya sudah lumayan, sudah sampai.

0: Terminal Tingkir ini tadi keluar KIW 3, 4 atau 5 kali lampu merah. Untuk 420 nya pripun nggih?
1: Oke. Ini tadi melintas dari Salatiga ya. Dari Salatiga dari KIW, sorry. Dari KIW menuju ke arah Terminal Tingkir. Ini di TLKIW untuk jalurnya memang ada antrean, butuh 4-5 kali, tapi lepas itu lancar. Terus kalau mau masuk tol Krapyak, ini nanti masuk tol Krapyak ada di KM 421, ini lancar, tidak ada ketersendatan. Langsung bablas ke arah Tingkir juga lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Danang Arif. Kalau mau lewat jalur konven, ini juga masih aman. Terus di Gombel itu lancar, hanya sedikit melambat nanti di TL Patung Pangeran Diponegoro ya. Ini melambat di Patung Pangeran Diponegoro, tapi lepas itu lancar di Ungaran, Bergas, Bawen sampai Salatiga, Salatiga ke arah Tingkir lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Danang Arif. Lanjut lagi dengan Ibu Swastika, ada truk mogok di irigasi lajur kiri ya. Oh itu. Oke. Ini truk mogok di lajur kiri di saluran irigasi itu ya. Truk mogok antrenya sudah hampir di tikungan Sangu ya. Oke, untuk pekerjaan di lingkar Kaliwungu arah ke barat masih, tapi tidak menimbulkan kemacetan karena sudah ada petugas kepolisian. Terima kasih infonya. Lanjut lagi Pak Andi.
2: Selamat sore kawan Rasika, selamat sore Mbak Greta.
1: Iya, selamat sore.
2: Sekedar informasi dari sepanjang Semarang Timur ya Mbak, perjalanan dari Klipang via Kedung Mundu ini sampai di Tentara Pelajar, lalinya lancar, cuma ada peningkatan volume kendaraan Mbak yang dari arah kota menuju Kedung Mundu.
1: Oke.
2: Untuk kawan-kawan tetap semangat di jalan, tetap hati-hati Mbak, request lagu Mbak dari Glenn Fredly Mbak. Apapun Mbak dipilihkan, yang penting yang enak. Terima kasih.
1: Oke, ditunggu saja lagunya ya. Terima kasih untuk update-nya. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Adi Muhadib. Selamat sore juga. Ini Pak Adi Muhadib menginfokan ada truk mogok di lajur sebelah kiri setelah jembatan Kalibodri arah ke barat, arah ke Cepiring. Arah ke Cepiring ini yang menyebabkan antrian arah ke barat ya. Dan antriannya ini sudah mencapai batas kota Kendal. Ternyata ada truk mogok di sekitaran sebelum jembatan Kalibodri. Tapi ini sekarang antriannya juga nyambung, sudah sampai di TL Sri Agung ini Pak Adi Muhadib. Terima kasih infonya. Pak Sindu Prayitno menginfokan antrian BBM di pom bensin sebelum TLKIW. Ini memenuhi satu lajur gitu ya. Antrian pom bensin di sekitaran sebelum TLKIW di Kawasan memenuhi satu lajur, dan ini yang menyebabkan kepadatan di TLKIW ya. Untuk antriannya itu mulai dari sekitaran Karanganyar, Jalan Karanganyar itu ya. Terima kasih infonya Pak Sindu Prayitno. Pak Hans, apa ini? Di sini saya merasa sedih.
3: Oke.
1: Oke. Coba. Stop. Wah.
4: Perjalanan berat.
1: Aduh, jangan sedih, Pak.
3: Andi.
1: Oke. Coba ini saya kirim ke
3: Pitch nih juga.
1: Oke, saya kirimkan ke teknisi ya, Pak Hans ya. Udah jangan sedih, kalau misalnya ini pindah ke TikTok aja, Pak Hans. Pak Mamat Lubis melintas di Ngesrep ke arah Gombel karena ada pekerjaan kabel PLN nih, Pak Mamat Lubis.
5: Karena ada ketersendatan di Gombel, belum tahu tadi infonya kenapa, kita langsung mutar ke tol, masuk tol. Tol, di keluar Jatikalih lagi. Sampai di Kaliwungu masih sudah lancar.
1: Oke.
6: Belum tahu kondisi di atas sana seperti apa Mbak Greta.
1: Oke, itu karena ada

0: pekerjaan kabel PLN, Pak, itu yang menyebabkan antrian di Gombel. Pak Bowo Artanto.
1: Selamat sore, kawan Rasika. Selamat sore, Mbak Greta Putri.
0: Iya,
1: sore hari ini pukul 16.40 saya baru start dari kantor di daerah Terban Kudus, OTW menuju Semarang Sambiroto ya, Mbak Greta. Cuaca di Kudus masih cerah. Nyun info lalu lintas sampai Sambiroto. Khususnya yang pertama di TL Tanjung dulu, Mbak Greta, karena akhir-akhir ini sering padat sering juga padat, di TL Tanjung.
0: Betul.
1: Dan ya, jalur-jalur lainnya di Sayung, dan mungkin sebelumnya apakah ada catatan maturun.
0: Oke, perjalanan dari Kudus menuju ke arah Semarang ya, ini Pak Bowo Artanto di sekitaran TL Tanjung. Betul, ini ada antrian di TL Tanjung, cuman antriannya kalau di TL Tanjung itu sekitar ya sekitar 600-an meter lah. Sekitar 600 meter ya. Lepas TL Tanjung lancar, tidak ada ketersendatan, masuk Demak juga lancar. Di Sayungnya ini nanti melambat mulai dari sekitaran Pokpan sampai di TL Genuk. Nyambung sampai TL Genuk, terus masuk Walter Mongin Sidinya lancar. Pak Danang Arif, ini sudah sampai di KM 420, jalurnya lancar. Terima kasih Pak Danang Arif. Pak Aro.
2: Selamat sore Rasika.
0: Iya.
2: Mohon info dari Semarang ke Purwokondo, Jepara.
0: Oke.
2: Okay. Jalannya bagaimana? Terima kasih.
0: Oke, okay, dari Semarang menuju ke arah Purwokondo. Untuk saat ini kalau misalnya nanti keluar tol Muktiharjo menuju ke arah Kaligawe, Genuk, Sayung aman lancar. Menuju ke arah Demak juga lancar. Ke arah Purwokondo Jepara, kalau mau lewat Trengguli, ini Trengguli juga lancar, tidak ada ketersendatan, aman jalurnya, Pak Aro. Pak Faisal Ramadhani.
3: Selamat sore Mbak Greta, pukul 16.41 ya, baru mau OTW ke Semarang, pulang ke UNES seperti biasa. Mohon info Mbak Greta untuk Sayung, Kaligawe, dan Pariau Sabetonnya. Ada kemacetan seperti kemarin, harus melipirkah atau masih buat kita tembus? Mohon info Mbak Greta ya, matur nuwun.
0: Oke, siap. Nah, ini antriannya itu kalau di Sayung tadi dari Demak lancar ya. Di Sayung itu antriannya mulai dari Pokpan sampai di Bates, terus nanti lancar sedikit, terus antri lagi itu di TL Genuk mulai dari sekitaran Rodeo. Mulai dari sekitaran Rodeo sampai TL Genuk. Kalau mau kayaknya lurus kemarin butuh waktu berapa ya? 30 menit ya Pak Faisal Ramadhani. Tapi kemarin kan antriannya mulai dari Jembatan Sayung ya. Iya benar Jembatan Sayung ya Pak Faisal Ramadhani. Ya ini soalnya antriannya double nih ya. Mulai dari Bates, tapi nanti di Sayung sampai Batesnya ini antriannya sih hanya pendek saja sih. Yang panjang itu yang di TL Genuk. Kalau mau bablas nggak apa-apa deh kayaknya. Kayak coba nanti di map dilihat butuh berapa menit Pak Faisal Ramadhani. Kalau memang buru-buru ya mending masuk Onggorawe saja gitu Pak Faisal Ramadhani. Kalau update dari Pak Christian Raharjo tadi butuh waktu Sayung tadi 7 menit gitu Pak Faisal Ramadhani. Ibu Heni minta info dari KIC ke Salatiga seperti biasa lewat jalur belakang. Saat ini aman terus masuk tol Manyaran. Nanti dari Manyaran keluar Bawen, untuk Bawen sampai ke Salatiga ABC lancar, tidak ada ketersendatan. Pak Fajar, ini masuk tol Gayamsari mau menuju ke arah Karangjati, keluar Ungaran apakah aman? Aman, tidak ada ketersendatan. Pak Fajar, Pak Yusuf Sebastian sudah sampai di Madukoro ya, jalurnya masih aman seperti biasa rutinitas sore karena waktunya pulang kerja. Kawan di 3818 dari Kaliwungu ke arah Semarang, kalau dari Kaliwungu ke arah Semarang sejauh ini jalurnya lancar, hanya nanti melambat sedikit di TL KIW. Untuk antriannya di TL KIW itu mulai dari sekitaran Karanganyar di TL KIW, kawan di 3818. Begitu infonya. Untuk Kawan Rasika bisa terus memberikan info yang di Gombel ya. Kawan Rasika Gombel ini antriannya masih cukup panjang imbas ada pekerjaan PLN, dan ini ternyata berimbas yang arah naik. Yang arah naik ini antriannya mulai dari persimpangan Gombel itu sampai di TL Patung Pangeran Diponegoro, tapi lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan. Aman untuk jalurnya Pak kawan Rasika yang melintas di sekitaran Gombel. Nanti kita lanjut lagi, kawan Rasika bisa terus memberikan info. Greta Putri masih di sini untuk menemani kawan Rasika. Dan apa namanya, tadi ada yang request lagu Glenn, enaknya lagu Glenn yang apa ya? Pantai Cinta aja deh ya, untuk menemani perjalanan kawan Rasika.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Ya nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh
3: aromanya. Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman.

0: Sudah lewat Agustus tapi belum dapat kampus.
1: Jangan panik, jangan putus asa, karena Universitas IFET Semarang masih membuka pendaftaran sampai September.
0: Kuliah di Unisvet gak harus mahal, mulai 400 ribuan per bulan, ditambah berbagai pilihan beasiswa yang bisa kamu dapatkan. Buat kamu yang masih kerja atau punya kesibukan lain, tenang. Kuliah fleksibel, jadwal bisa dikonsultasikan dengan dosen. Jadi kuliah tetap jalan, aktivitas tetap aman. Pilihan prodinya juga lengkap. Ada 5 fakultas dan 24 program studi, mulai dari pendidikan, kesehatan, sains, agama Islam, hingga bidang kemaritiman seperti kelistrikan kapal dan permesinan. Gak cuma teori, kamu juga punya kesempatan mengasah kemampuan lewat praktik, magang, pengabdian, dan kerjasama dengan berbagai mitra, termasuk instansi pemerintah dan mitra luar negeri. Jadi, masih mau menunggu? Yuk kuliah di Universitas IFET Semarang. Daftar online di pmb.unisvet.ac.id atau hubungi 085 80 8145. Universitas IFET, semua bisa sukses bersama Unisvet.
1: Minggu pagi waktunya riding, ngopi, dan healing. Yuk gabung di Ngopak Riding atau Ngopi Pagi Sambil Riding. Minggu 4 Oktober 2026 di Pinia Forest Mangli. Mulai jam 7:30 pagi, ada game, hiburan, door prize, dan penampilan Niken Karastalo. Registrasi cuma Rp20.000 dan yang bikin asik, free HTM, free kopi, dan free parkir. Oke, brother, jadikan minggu pagimu lebih seru. Satu hari eksklusif, riding bareng, ngopi bareng, seru-seruan bareng. Info lebih lanjut hubungi 0857-4093-8888. Ngopak Riding, 4 Oktober di Pinia Forest Mangli. Supported by Radio Rasika USA.

0: Jam 5 sore, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Dinas Kesehatan Kota Salatiga menemukan 7 penyakit yang menunjukkan tren peningkatan berdasarkan pemantauan Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon atau SKDR. Kepala Dinas Kesehatan Salatiga Prasid Al-Hakim mengatakan peningkatan terlihat pada minggu ke-33 hingga ke-36 tahun 2026. Ketujuh penyakit tersebut antara lain ISPA, diare akut, suspek demam tifoid, pneumonia, gigitan hewan penular rabies, dan malaria. ISPA menjadi salah satu penyakit yang masuk 5 besar kasus terbanyak yang dipantau. Dinas Kesehatan meminta warga, terutama balita, lansia, dan penderita penyakit kronis, mewaspadai gejala gangguan pernafasan. Warga juga diminta menggunakan masker saat udara berdebu, menjaga kebersihan, serta segera memeriksakan diri jika muncul gejala. Pemantauan SKDR dilakukan setiap pekan untuk mendeteksi dini kenaikan kasus dan mencegah potensi kejadian luar biasa. Kota Semarang diprediksi didominasi cuaca cerah hingga cerah berawan hingga 27 September. Meski demikian, BMKG Ahmad Yani Semarang meminta warga mewaspadai peningkatan kecepatan angin, terutama siang hingga sore hari. Perakirawan BMKG Ferry Oktarisa mengatakan kecepatan angin yang biasanya 10 hingga 25 km per jam diperkirakan meningkat menjadi 30 hingga 35 km per jam. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di seluruh wilayah Semarang, mulai utara hingga selatan. Sementara potensi hujan signifikan belum terlihat. Namun hujan lokal ringan dan singkat masih mungkin terjadi, terutama di wilayah selatan seperti Ungaran dan Gunung Pati. BMKG juga mengimbau warga menghemat air serta mewaspadai potensi kebakaran lahan selama musim kemarau masih berlangsung. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Kita lanjut lagi ya, kalau Rasika sudah jam 5 sore, kita berkelana kota lagi. Dan yang melintas di sekitaran Gombel, ini harap sabar karena masih ada antrean cukup panjang. Dan antreannya ini mulai dari sekitaran SD Semesta, Sekolah Semesta ya, jadi cukup panjang antreannya. Simpulnya itu di di Gombel Baru itu pokoknya di situ. Nah, ada pemancingan itu pokoknya yang dibilang sendanganten, simpulnya di situ. Karena ada pekerjaan kabel PLN gitu ya, Kawarasika. Terus untuk Mangkang, ini ada truk mogok di saluran irigasi posisi lajur kiri. Ini yang menyebabkan antrean juga. Untuk saat ini antreannya mulai dari UT. Untuk sekitaran Lingkar Kaliwungu, ini juga ada antrean karena ada pekerjaan jalan, tapi sudah ada petugas kepolisian. Tapi untuk saat ini antreannya mulai dari batas itu, jembatan Kaliwungu Mangkang itu, antreannya mulai dari situ ya, sampai di sekitaran Universitas. Nah, itu ya. Tapi lepas itu lancar. Terus yang di Kalibodri, ini juga ada truk mogok. Itu antreannya sudah sampai di TL Sri Agung. Jadi cukup panjang, kawan Rasika, antreannya. Harap sabar, kawan Rasika yang meluncur ke arah barat. Yang sudah gabung lagi, ada Pak Yusuf Sebastian.
1: Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
1: 16.30 tadi, Mbak. Mm-mm. Bergeser dari Ngem Sari. Perjalanan menuju ke Bapuri Anjas Moro dari Pertigaan Gajah, Milo, kemudian Ahmad Yani, Simpang Lima, Pandanaran, Tugu Muda, Sugio Pranoto, masuk ke Madukoro, Semarang Indah. Lancar semua, Mbak.
0: Oke. Okay. Nah,
1: jadi kebetulan tadi saya dapat lampu hijau terus mulai dari Gajah sampai ke Madukoro ini tadi, Semarang Indah, yang di Taman Madukoro itu, Bundaran Madukoro itu, saya dapat hijau terus. Jadi sampai di TL Bandara ini, Bea Cukai, baru kena merah. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih infonya Pak Yusuf Sebastian. Lanjut lagi dengan Prof. Rindra.
2: Selamat sore, Rasika. Selamat sore, Mbak Greta.
0: Iya, selamat sore.
2: Hari ini perjalanan saya pulang nih dari Salatiga ke Semarang. Saya berlawanan arah dengan Bu Eni Novi nih sepertinya. Bu Eni Novi kalau pagi berangkat ke Semarang, saya kalau pagi berangkat ke Salatiga. Melaporkan dari Salatiga sampai ke entry tol Bawen lancar, aman, lancar, baik dari arah ke Semarang maupun ke arah ke Salatiga lancar. Kemudian masuk entry tol ini ada pengaspalan ya, tapi sudah selesai sepertinya. Di hati-hati ada perbedaan tinggi jalan ya. Ini saya sudah sampai ke Ungaran.
0: Oke.
2: Masih lancar juga, insya Allah. Mudah-mudahan sampai Semarang lancar. Oh iya, Mbak Greta, ternyata pendengar Rasika itu
0: apa, Pak?
2: Banyak ini, banyak dari dosen juga.
0: Ya, ketika banyak banget.
2: Iya, saya melaporkan seperti ini, banyak yang jabri. Ya, selamat sore untuk teman-teman semuanya lah. Karena memang Rasika ini menyatukan dari berbagai latar belakang lah.
0: Betul.
2: Kan kita memang butuh informasi ya, Mbak ya.
0: Betul.
2: Butuh informasi, kita mau lewat mana. Google Map ada. Tapi kadang kalau Google Map itu kan enggak update ya, bisa jadi enggak update. Nah, kalau Rasika ini kan langsung, karena kawan-kawan yang ada di jalan sebagai laskar Kelana Kota ini biasanya melaporkan kondisi existing ya, kondisi saat ini. Oke, okay, gitu Mbak Greta.
0: Iya.
2: Selamat sore.
0: Terima kasih Prof. Rindra, dan menambahi ya dari Prof. Rindra ya, kekuatan Rasika. Cie, kekuatan Rasika. Iya dong, kekuatan Rasika itu adalah kontribusi dari kawan Rasika. Jadi kawan Rasika memberikan kontribusi terutama lewat voice ya. Nah, lewat voice Dan ini yang membuat apa ya, antara penyiar dengan kawan Rasika itu serasa dekat gitu, serasa ini loh saya ada di depan Anda gitu. Kita ngobrol nih gitu. Jadi itu salah satu kekuatan Rasika gitu, Prof. Rinda. Jadi tidak hanya send message aja ya, nggak hanya send WA gitu. Karena kalau hanya send message aja, itu kan cuma dibacakan. Tapi kalau memberikan voice terutama voice soal update ya, update lalu lintas, itu serasa, saya merasa ini pendengar, kontribusi dari pendengar, weh penting banget gitu, Prof. Rindra. Terima kasih ya Prof. Rindra ya, dan untuk kawan Rasika semuanya yang memberikan voice note gitu, mau memberikan message juga boleh ya, boleh banget, dan voice note pasti akan kita play dari kawan Rasika. Meskipun mohon maaf kalau kadang pas kredit gitu, WA-nya kredit, kadang pada numpuk-numpuk gitu, jadi belum dibacakan sudah voice lagi sampai numpuk, akhirnya nggak kebaca, akhirnya ya sudah sampai di rumah gitu. Oke, lanjut lagi, ada Pak John. Pak John ini menanyakan, dari Jepara ke Semarang enaknya lewat mana? Dari Jepara menuju ke arah Semarang untuk saat ini lewat Sayung nggak apa-apa, aman. Sayung ini antrian mulai dari batas sampai TL Genuk saja. Lepas itu lancar, tidak ada ketersendatan, Pak John. Pak Ian menanyakan, Jatingaleh kok tersendat, ada apa ya? Kok memerah gitu? Jatingaleh bukan Jatingaleh, Gombel ya, di daerah Gombel ya, Pak Ian ya. Kalau di Jatingalehnya lancar, kalau di Gombelnya turunan Gombel itu, Gombel Baru, tadi ada pemasangan kabel PLN, perbaikan kabel PLN mungkin sudah selesai karena ini sudah berangsur lancar, Pak Ian. Pak Faisal Ramadhani?
3: Mbak Greta, pukul 17.03 ya, saya putuskan untuk melipir masuk Onggurawe.
0: Oke.
3: Nah, kemarin udah spekulasi ya, uji nyali ternyata uji nyali.
0: Butuh berapa 30
3: menit? 30 padahal menit. Pak Rizky bisa 7 menit, Pak Kris bisa 7 menit ya kemarin. Giliran saya kok 30 menit. saya nggak mau uji nyali lagi lah, kemarin sudah. Ini mau masuk Onggurawe saja, nanti keluar Kuduraya, mudah-mudahan jalannya lancar. Tadi dari kota sampai ke Onggurawenya lancar ya Mbak Greta, tanpa kendala.
0: Oke, siap. Nah, terima kasih Pak Faisal. Ini Pak Faisal menghindari Sayung ya, menghindari Sayung, menghindari TL Genuk, masuk Onggurawe. Oke, terima kasih. Pak Tiopras ini menginfokan ketersendatan lalin di area irigasi arah Kendal ini butuh waktu 16 menit ya, karena ada truk yang mogok lajur kiri di jembatan irigasi. Terima kasih Pak Tiopras. Pak Sukarjo, selamat sore.
4: Selamat sore Mbak Greta.
0: Iya, sore.
4: Kami informasikan saat ini saya melaporkan kondisi jalur lalu lintas antara Guntur, Karangawen, Meranggen.
0: Guntur, Karangawen,
4: posisinya sampai saya di Pasar Meranggen.
0: Pasar Meranggen masih
4: Masih agak tersendat di depan Pasar Meranggen ya? Dari arah Karangawen menuju Semarang. Untuk yang dari jalur Semarang menuju Karangawen juga masih lancar. Namun ini ada ketersendatan ini karena memang volume kendaraan keluar masuk, terutama untuk yang putar balik di dekat Pasar Meranggen.
0: Oke.
4: Itu Mbak Gita, saya mau OTW Magelang.
0: Mau ke arah Magelang.
4: Nanti sampai Magelang tidak ada kendala dan juga lalu lintasnya tetap ramai lancar.
0: Oke.
4: Itu Mbak Gita.
0: Ya.
4: Terima kasih, nanti saya kabarkan untuk informasi selanjutnya.
0: Oke, terima kasih Pak Sukarjo untuk infonya. Ini Pak Sukarjo menuju ke arah Magelang. Ini Pak Sukarjo baru masuk di daerah Meranggen ya, nanti masuk tol Gayam Sari ya Pak Sukarjo ya, masuk tol Gayam Sari terus nanti keluar Bawen. Sejauh ini jalurnya masih aman lancar, tidak ada ketersendatan Pak Sukarjo. Pak Wendy,
5: selamat sore, Mas Yuli, Mbak Greta. Untuk ya, perjalanan pukul berapa? 17.10 sudah sampai di Veteran Rel Sriwijaya ya, dari yang perapatan Veteran Pahlawan itu, Mbak. masih terpantau lancar ya. Dari
6: in 400 meters, turn right.
5: Perican nanti sampai sini ya. Minta tolong Ibu jalurnya sampai okay. ke Udinus dong. Apakah ada ketersediaan atau lancar-lancar saja?
0: Aman sih.
7: Terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. Oh iya Mbak Greta.
0: Iya.
5: Pendengar Rasika itu ternyata disebut juga kawan Rasika Mbak Greta.
0: Iya.
7: Terima kasih.
0: Ya memang disebutnya kawan Rasika. Dan banyak dosen dari Undip, dari Udinus, dari apa? Dosen Undaris, Tekom, terus banyak tenaga dosen, ini tenaga pengajar ya, tenaga pendidik dari apa kampus yang di sampai kampus Kudus itu, kampus apa namanya Universitas Muria, terus ada Ivet ya kan, terus banyaklah kampus, hampir seluruh kampus di dalam kota Semarang di Jawa Tengah ini ya mendengarkan Rasika, tenaga pengajarnya atau dosen-dosennya, bahkan ada yang dekan mendengarkan Rasika juga ada. Pak Wendy sudah sampai mana ini?
5: Ini ketemu kawan Rasika Mbak. Mm-hmm. Yang penting yakin, stiker di ruas kiri, stiker di kanan, Rasika USA versi lama Mbak.
0: Versi lama dua-duanya ya. Ya di dinding.
5: Berapa kali?
0: Tintin.
5: Terima kasih.
0: Oke, wah nggak saling kenal ini ya.
5: 17-18 Mbak, saya sampai di Tugu Muda ya, TL Tugu Muda masih terpantau lancar ya, cuaca juga belum hujan Mbak Greta. Begitu Gandhi, terima kasih.
0: Oke.
5: Okay. Loh, pendengar Rasika itu juga ada yang bapaknya muridnya, dosennya itu loh Mbak Greta. Ya,
0: ada.
5: Ada yang bapaknya itu anaknya kuliah di Undip, Unair. Opone, lali aku. Terima kasih.
0: Apa namanya? Pendengar Rasika, kawan Rasika yang dinas sebagai aparat seperti TNI, seperti polisi banyak juga. Ada yang tugas di Papua, kalau pas live di TikTok, langsung update gitu. Ini saya lagi di Papua gitu. Pokoknya Rasika itu ini dah selalu di hati, cie ya dong, harus selalu di hati. Lanjut lagi ada Pak Iwan, untuk jalurku ke barat kayaknya berat ya. Enggak berat, cuman melambat, enggak berat, cuman ada antrean ke arah barat. Ini antreannya ada 3 titik ya Pak Iwan ya, di Mangkang, di Lingkar Kaliwungu yang setelah batas kota itu, yang di jembatan batas kota Kaliwungu Mangkang, terus di sekitaran Kalibodri. Nah, terus enaknya lewat mana? Kalau misalnya Pak Iwan mau menikmati perjalanan, ya kan? Nggak buru-buru gitu kan? Yang penting sangunya, ini boleh lewat Mangkang, lewat jalur biasa. Tapi kalau pengen cepat sampai rumah, terus nggak pengen capek karena tersendat, masuk tol saja gitu. Nah lewat nanti ya paling enak masuk tol, tapi masuk tol masuk tol Krapyak boleh, atau masuk tol Jatingaleh boleh, aman jalurnya gitu Pak Iwan. Pak Asrori, ini Transjateng ada enggak mau Transjateng aja enggak mau ngantri di rel kereta Weleri. Oke, terima kasih Pak Asrori. Pak Bowartanto,
8: 17 lebih 12 menit ini masih antri di TL Tanjung Mbak Greta.
0: Okay.
8: Lumayan antriannya sekitar 5 menitan lebih ini tadi Mbak Greta.
0: Okay,
8: mungkin
0: siap.
8: 3-4 kali lampu merah hijau baru.
0: Tadi sekitar 600 ini. Meter kok ya.
8: Kita sudah sampai lampu merahnya sih Mbak Greta.
0: Oke, okay, siap.
8: Turun.
0: Terima kasih Pak Bowartanto. Apa ini?
8: Oh iya Mbak Greta, pendengar Rasika itu ternyata banyak orang Kudus ya Mbak Greta ya. Saya kalau update tuh kadang di Japri Mbak Greta. Banyak
0: Pak?
8: Orang Kudus ya. Suci-suci berarti ya.
0: Turun. Iya, banyak orang Kudus memang. Banyak orang Kudus, maksudnya daerah Kudus gitu. Iya, orang suci. Pak Adi Nugroho, kelemahannya kalau di dalam kota Semarang ini ya, terutama di Simpang 5, Bangkong, itu suaranya enggak kedengeran, soalnya blank spot ya. Kalau itu memang kita sudah berusaha ya, Pak Adi Nugroho. Jadi apa ya, teknisi itu sudah berusaha gimana caranya supaya dalam kota Semarang ini bisa sinyalnya bisa terus tertangkap jernih gitu. Tapi ya itu tadi karena blank spot itu Pak Adi Nugroho. Pak Soleh,
9: Mbak Kri, Jogeng Santen, Mbak Kri,
0: ya?
9: Yang request saya lagu Balen napa mau di play nggih?
0: Ya sudah lah Pak.
9: Belum diputar nggih Mbak.
0: Aduh. Sudah saya play Pak Soleh ya tadi. Berarti Pak Soleh tidak menyimak ini. Pak Ayuk.
10: Selamat sore Mbak Grita.
0: Selamat sore.
10: Kawan Rasika melaporkan di wilayah Cepiring ada kemacetan agak panjang.
0: Betul.
10: Belum tahu penyebabnya apa.
0: Ada termogok.
10: Tuh laporannya Mbak Grita. Maklum.
0: Oke, tadi ada termogok ya Pak Ayuk ya di sekitaran apa? Jembatan Kalibodri itu yang menyebabkan antrean.
10: Cepiring yang arah ke Leri. Oh ternyata ini lampu merah.
0: Oke, kalau tadi ada truk mogok ternyata berarti truk mogoknya sudah jalan ya. Oke, terima kasih Pak Ayuk untuk infonya. Pak Sinyo.
11: Dosen. Selamat sore Mbak Greta. Ini aku udah dipanggil mau ke rumah gubuk Mbak Greta. Ini udah sampai Arisa ya Mbak Greta. Lalu lintasnya tuh lumayan padat Mbak Greta. Volume kendaraan pada pulang kerja ini Mbak Greta. Apalagi tadi di pasar Manggen, pada puter balik untel-untelan motornya nggak mau ngalah. Tapi masih rame lancar sih Mbak Greta. Ini udah sampai Arisa Mbak Greta.
0: Sudah sampai Arisa ya. Oke, terima kasih Pak Sinyo. Sejauh ini masih aman nih ya, menuju ke arah gubuk untuk jalurnya masih aman. Pak Narendra, ini tadi 17.21 dari Jatingaleh ke Ungaran, tapi masuk tol, jalurnya lancar jaya. Terima kasih Pak Narendra. Pak Dito.
12: Mbak Greta, info ya? Mbak Greta. Jadi depan DPRD Jalan Diponegoro ya berarti ya Mbak. Itu ada truk
0: Jalan Diponegoro. Oke.
12: Yang arah ke atas Mbak.
0: Arah ke Bawen.
12: Malinya yang naik sudah tersendat sampai lampu merah. Lampu merah, Mbak.
0: Oke.
12: Yang ke bawah lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Dito. Ini di depan DPRD Ungaran berarti Jalan Diponegoro ya. Ternyata ada truk mogok. Untuk saat ini sudah mulai ada antrean. Terima kasih Pak Dito. Lanjut lagi dengan Pak Daryanto.
13: Yang penting sangunya ini boleh.
0: Nah, ini dia. Melambat ya jalurnya ya di TL DPRD Jalan Diponegoro Ungaran. Terima kasih Pak Daryanto, Ibu Nini Herawati.
14: Selamat sore Mbak Greta.
0: Sore Ibu Nini.
14: Memasrahkan diri untuk bergabung dengan kawan Rasika yang lain ya, barangkali ada. Saya di Kalibanteng mau traffic. Ya begini ya.
0: Ya.
14: Running mijen ya ning Kalibanteng. Wis goleki macet.
0: Kok pasrah macet gitu sih, Bu?
14: Kok Wendy di mana ya?
0: Kok Wendy menuju ke arah Udinus. Ibu jangan pasrah dong Ibu. Kan memang jalurnya memang begitu. Tapi ini termasuk aman ini Ibu. Biasanya kan panjang gitu ketersendatannya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Yuda, ini tadi di depan DPRD ya. Lalin tersendat. Ada truk tangki mogok lajur kanan. Sudah ada petugas kepolisian ya Kawan Rasika di sekitaran depan Superindo itu ya. Oke, terima kasih Pak Yuda. Pak Wendy. Gembol baru. Apa ini? Oh, gombel. Gombel baru. Masih berarti ya untuk pekerjaan kabel PLN ini berarti masih ya Pak Wendy ya. Melambat ini jalurnya. Oke, tapi ini sudah mulai lancar ini. Terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Ini gombel baru. Sebentar. Nah, ini truk merah pekerjaan apa? Kabel PLN. Tumben, Pak Wendy naik motor. Kok tumben? Soalnya yang ke-shoot ini helmnya gitu, helm di depannya. Pak Wawan Indiarto.
15: Sore Mbak Kri, sore kawan Rasika.
0: Sore Pak Wawan.
15: Ada truk tangki mogok di depan Superindo Ungaran. Lumayan tersendat. Okay. Dari Bangju arah tol sampai Bangju gereja itu ya. Tersendat.
0: Oke. Okay.
15: Di sebelah ruas kanan.
0: Ruas kanan. Oke.
15: Okay. Terima kasih, selamat sore.
0: Terima kasih juga.
15: Dan Pak posisi Wawan sedang Indiartono. Diperbaiki ya, Mbak. Sudah ditangani ya.
0: Siap,
15: ada
0: siap.
15: Ada petugas polisi juga.
0: Oke. Okay.
15: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wawan Indiartono untuk update-nya di TLDPRD ya. Kawarasika ini melambat karena ada truk tangki yang mogok posisi lajur kanan. Sudah ada petugas kepolisian dan saat ini juga masih dalam proses perbaikan. Ada Bapak Oto Mayor, selamat malam, selamat sore. Ini masih sore Pak Oto Mayor kalau di Jawa. Di Jawa sekarang masih 17.28, tapi kalau di Papua sana sudah 19 ya, jam 19.29 ya, kan selisih 2 jam ya Pak Oto Mayor. Oke, terima kasih Pak Oto Mayor. Ini salam buat teman-teman Rasika, kawan Rasika semua. Pak Oto Mayor termasuk kontributor Rasika juga sejak saya belum di Rasika ini. Oke, terima kasih Pak Oto Mayor karena banyak yang kangen dengan Pak Oto Mayor. Lanjut dengan Dr. Yuda, ini menginfokan kondisi ngalian padat merayap setelah pom bensin arah naik dari Krapyak. Oke, terima kasih sekitar ngalian ya. Untuk sekitar ngalian ini merayap jalurnya, simpulnya nanti di sekitar Honggowongso ya, Jalan Honggowongso sebelum jembatan tol itu ya. Oke, terima kasih Dr. Yuda untuk infonya. Pak Wawan Indiartono.
15: Mbak Kri, cuma butuh 5 sampai 10 menit aja.
0: Oke,
15: Mbak Kri.
0: Oke, siap.
15: Ya, benar, arah ke Bawen. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wawan Indiartono untuk infonya. Butuh waktu sekitar 5 menit ya untuk lolos antrian yang di depan Superindo itu di Jalan Diponegoro atau di TLDPRD karena ada truk tangki mogok posisi lajur kanan, tapi sudah ada petugas kepolisian dan sedang dalam perbaikan.

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Sidang perdana gugatan ijazah Gibran, pelantikan Gibran minta dibatalkan. Ada ekstrakurikuler baru di sekolah, namanya Korps Kadet. Selengkapnya dalam Rasika Bari, saya Doni Ashar. Gugatan Denny Indrayana dan kawan-kawan soal status Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden masuk ke tahap persidangan di MK. Dalam sidang perdana, pemohon meminta MK membatalkan pelantikan Gibran dan memerintahkan MPR memilih wakil presiden baru dalam waktu 60 hari. Dalilnya, pemohon menilai ada masalah pada syarat pendidikan Gibran saat proses pencalonan Pilpres 2024. Denny tegaskan, gugatan ini bukan soal pemakzulan, tapi meminta diskualifikasi karena dugaan cacat sejak proses pencalonan. MK sudah mengesahkan 123 dari 126 bukti yang diajukan. Sidang lanjutan digelar 23 September dengan agenda jawaban KPU, keterangan Bawaslu dan pihak terkait. Kawan, ada ekstrakurikuler baru di sekolah, namanya Korps Kadet Republik Indonesia atau KKRI. Kemendikdasmen terbitkan Kepmen nomor 136 yang mengatur pembinaan kesadaran bela negara melalui eskul KKRI ini untuk jenjang pendidikan menengah. Tapi siswa tidak diwajibkan ikut. Mendikdasmen Abdul Mukti tegaskan eskul ini bersifat pilihan. Ekstrakurikuler KKRI ini ditujukan untuk membentuk karakter dan kesadaran bela negara secara terencana dan berkelanjutan. Kabar terakhir, China tanam sayuran di luar angkasa. Kebun sayur ternyata tidak cuma bisa ditanam di bumi. China berhasil menanam berbagai jenis tanaman di luar angkasa sekitar 400 km di atas kita. Di stasiun luar angkasa Tiangong, China sudah membudidayakan lebih dari 20 varietas dari 14 spesies tanaman. Mulai dari selada, wortel, kentang, bunga matahari, sampai gandum. Yang menarik, gandum bahkan sudah berhasil menyelesaikan satu siklus pertumbuhan penuh di orbit dan benih hasil panennya kini kembali ditanam. Eksperimen ini ditujukan untuk mengurangi ketergantungan astronot pada pasokan dari bumi dan mendukung misi luar angkasa jangka panjang.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya. Oh, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Oh, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu. Ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

karena di balik setiap kendaraan ada manusia, ada keluarga, ada kehidupan yang juga ingin dijaga. Mencari solusi.

0: Kita lanjut lagi ke Orasika untuk berkelana kota. Sudah hampir jam 6 petang ya, ke Orasika yang sudah gabung di TikTok. Ini tadi Pak Otomayor bilang, teman-teman aku masih punya kenangan menjadi kontributor Orasika pas saat di Salatiga ya. Jadi pas Pak Otomayor ini melaporkan berita, ini masih menggunakan telepon wartel itu ya. Aduh, tahun berapa itu ya Pak Mayor ya? Pak Otomayor, berarti sekitar tahun 93-an ya Pak Otomayor. Wow, kontribusi Pak Otomayor ini luar biasa gitu, karena banyak yang bercerita gitu, melaporkannya pagi sekitar jam 6:30. Oke, terima kasih Pak Otomayor. Lanjut lagi, yang sudah gabung ada Pak Tommy R.
1: Sore Mbak Kri.
0: Sore Pak Tommy. Menunggu
1: lalu lintas dari Kudus sampai Semarang Mbak. Ini masih sampai Karanganyar masih aman. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Tommy R. Ini Pak Tommy R. menanyakan dari Kudus ya. Dari Kudus menuju ke arah Semarang untuk saat ini melambat nanti di sekitaran Batas sampai di TL Genuk. Tapi sejauh ini lancar, nanti Kaligawe juga lancar, Pak Tommy R. Lanjut dengan Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul ya. 17 lebih 30 menit saya sampai di checkpoint TL Trengguli ya. Okay. Lalu lintasnya setelah TL Tanjung tadi sampai TL Trengguli ramai lancar Mbak Greta. Siap. Untuk ketersendatan di Sayung, antriannya semakin panjang atau semakin kondusif Mbak Greta?
0: Pendek.
2: Apakah hanya karena proyek SPLDT atau ya, ada betul. Penyebab yang lain di TL Genuknya? Matur nuwun.
0: Oke. Okay.
2: Kalau wartel itu saya ngalami zaman tahun 95-an Mbak Greta.
0: Oh, 95 ya.
2: Kalau handphone itu berarti tahun 2001 saya pertama punya Mbak Greta. Mungkin okay. perlu dibahas mengenai pertama kali punya handphone Mbak Greta. Matur nuwun.
0: Udah gak usah membahas handphone lagi, kan kemarin sudah. Kalau wartel iya sekitar tahun 93-95an. Nah saya punya handphone itu tahun 2000, bulan Juni tahun 2000 pertama kali. Tapi itu saya dibelikan, tidak beli sendiri gitu Pak Bowo Artanto. Oke, terima kasih. Di sekitaran Sayung ya, ini antriannya pendek saja sih, mulai dari sekitaran sebelum batas itu ya, atau di daerah Tugu Beton sampai di TL Genuk. Terus lepas TL Genuknya lancar. Kayaknya gak perlu masuk Onggorawe deh Pak Bowo Artanto, karena antriannya kan hanya proyek pipa SPALDT itu ya. Gitu Pak Bowo Artanto. Kalau ini soal kontribusi ya, kontribusi Kawan Rasika ini kan sudah lama nih. Ada Pak Otomayor juga yang lama memberikan kontribusi, ada Pak Heru Karyanto. Nah, saya mau cerita aja, pertama kali saya siaran di sini itu pertama kali mengabdakan Kopdar itu 2 bulan atau 3 bulan setelah saya siaran di sini. Banyak yang datang gitu Pak Bowo Artanto. Di Rasika Kopdarnya ada Pak Safinda Yusuf, ada Pak Didik Suhu, ada Pak almarhum Pak Bowo Brotherhood, ada Bu Nuning, ada Bu Santiworo, ada Bu Karis, Pak Wendy belum ada, Pak Bowo Artanto. Terus ada siapa lagi ya? Aduh, fotonya masih ada sih Pak, saya juga masih nyimpen fotonya gitu Pak Bowo Artanto.
2: Loh, kapan ada lagi Mbak Greta? Tapi hari Minggu ya Mbak?
0: Ya, memang. Memang, waktu itu kita memang agendakan hari Minggu. Nah, Kak Warasika mau Kopdar? Coba nanti saya sampaikan ke pimpinan dah. Gimana kalau kita Kopdar gitu ya, di Rasika aja. Tapi kalau membludak gitu. Saya membayangkan soalnya kalau di Rasika nanti yang datang membludak gitu ya. Banyak gitu sampai kontributor Rasika kan banyak nih, ada ratusan. Cukup gak ya masuk Rasika gitu Pak Bowo Artanto. Pak Faisal Ramadhani.
3: Mbak Greta, pukul 17 lebih 30 sudah masuk di Dong Biru. Lancar okay. sekali Mbak Greta, cenderung lengang, mulai dari Onggurawe kemudian perempatan Warunya, lengang sekali. Kemudian masuk dari perempatan Waru sampai Kudurayanya rame lancar aja.
0: Oke.
3: Butuh waktu 20 menitan.
0: Oke.
3: Lancar. Matur nuwun Mbak Greta.
0: Oke, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Lanjut lagi Pak Wijanarko.
4: Selamat sore Mbak Greta dan kawan Rasika semua.
0: Iya, di arteri Kaliwungu ya.
4: 27 ya Mbak Greta. Ini mengabarkan saya dari jalan Pemuda Semarang. Perjalanan saya dari Semarang ke Kendal setiap sorenya pulang kerja Mbak Greta.
0: Oke.
4: Okay. Barusan dapat info di telepon istri juga perjalanan pulang dari Salatiga menuju ke Kendal. Katanya ada macet ya Mbak Greta ya di di Mangkang arteri Kaliwungu terus di kisaran Kalibodri ya Mbak Greta.
0: Oh, Kalibodri ya.
4: Ini saya lewat mana ya Mbak Greta ya? Yang kalau yang Kaliwungu mungkin sudah biasa ya. Macet ya. Kalau yang arteri Kaliwungu itu berapa meter ya Mbak Gri ya?
0: Oke.
4: Ininya, macetnya. Mohon infonya Mbak Gri.
0: Oke, siap.
4: Apakah saya harus lewat Kaliwungu Kota biar aman, lancar? Matur suwun, mohon infonya Mbak Gri.
0: Oke, Pak siapa nih tadi ya? Pak Wijanarko, untuk saat ini antriannya itu di Mangkang pertama ya, karena di jembatan irigasi itu ada truk mogok lajur kiri. Antriannya mulai dari sekitaran setelah UT, lepas apa namanya jembatan irigasi lancar, terus tersendat lagi itu pas masuk Kota Kaliwungu. Nah, jalur masuk Kota Kaliwungu simpulnya di X Universitas itu ya, sampai situ berarti kalau antrian dari masuk gerbang tol sampai X Universitas itu berarti sekitar lebih kurang 1,5 kilo lah Pak Wijanarko. Kalau masuk dalam Kota Kaliwungu, saat ini dalam Kota Kaliwungu juga crowded. Nah, itu update-nya ya Pak Wijanarko. Tapi kalau untuk Kalibodri ini sudah lancar, sudah tidak ada ketersendatan Pak Wijanarko. Lanjut lagi dengan Pak Sinyo.
5: Update lalu lintas lagi ya Mbak Gre, ini udah sampai Pemorsa Mbak Gre. Lalu lintasnya ramai lancar Mbak Gre, nggak ada ketersendatan. Begitu Mbak Gre, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Sinyo. Pak Yusuf Sebastian melintas di ada Lakaya.
6: Ada ambulan di sekitar jembatan tol ya Mbak. Itu yang bikin tersendat.
0: Oh, yang di ini
6: Ngalian. Belum diketahui informasinya apa, ambulannya kenapa kok ada di situ.
0: Oke.
6: Terima kasih.
0: Oke, terima kasih, Pak.
6: Ya tadi tersendat mulai di tanjakan.
0: Pak Yusuf Sebastian.
6: Pom bensin di bawahnya BPI itu.
0: Oke. Ini malah antriannya mulai dari Aneka Jaya Ngalian sampai di bawah di jembatan tol itu ya. Ini ada apa ya? Ada ambulan apakah mungkin ada laka ya? Oke, atau mungkin sebentar. Atau kayaknya sih ada laka ini, Pak. Kayaknya lo ya. Oke, terima kasih Pak Yusuf Sebastian untuk infonya. Panjang ya Kawarasika antrian yang di Ngalian itu mulai dari Aneka Jaya sampai di sampai di jembatan. Pak Wendy?
7: Mbak Gre, 17.40 dari Udinus sudah sampai di sekitaran Tamrin. Masih terpantau lancar nih OTW ke BCA Finance Majapahit ya Mbak Gre.
0: Oke, siap.
7: Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Andre Swastika ini mau tanya eksit tol Gayam Sari trafiknya bagaimana? Untuk eksit tol Gayam Sari trafiknya ada sedikit melambat, tapi nggak panjang melambatnya. Lanjut dengan Ibu Nini Herwati. Ini ngojek Ibu. Kok tumben ngojek? Coba kenapa ini ngojek naruh mobil di cucian lanjut ojek online menuju pekerjaan di KIC. Cebul penanai motor iyalah membonceng dan cepet lagi ya sampainya ya Ibu Nini ya. Oke, terima kasih Ibu Nini. Pak Erik Gustia ini mau kopdar Mbak Gre mau gitu. Oke, coba nanti saya sampaikan ke pimpinan ya. Pak Danang Arif ini info-info kopdar ya nanti.
8: Sore menjelang petang Mbak Gre,
0: iya,
8: Kiki mau saya petang. Dari KIB ke Salatiga, perjalanan antar 4.20 juga lancar. Kiki balik lagi Mbak Gre, awake wis loyo, nyantol terakhir OTW ke Ngalian Mbak Gris. Sudah sampai Ungaran via tol. Info kopdar ya Mbak Gris.
0: Oke, okay, Pak Danang Arif.
8: Kita bersapa-sapa-sapa di udara lagi. Oh, biaya ini kae.
0: Iya dong.
8: Ini kae. Gitu.
0: Oke, terima kasih Pak Danang Arif. Pak Bowo Artanto.
2: Mbak Greta, pukul 17 lebih 58 menit saya melintas di depan Indomaret Lumba-Lumba ya Mbak Greta. Saya akan mencoba peruntungan untuk lurus lewat jalur Sayung TL Genok belok kiri nanti Mbak Greta ya.
0: Oke.
2: Betul Mbak Greta, kalau ada kopdar nanti kan bisa saling tahu, saling ketemu yang selama ini hanya dengar suaranya.
0: Betul.
2: Saya bisa lihat penampakannya kawan Wedi Juwana seperti apa gantengnya. Matur nuwun.
0: Oke, coba nanti saya bicarakan dengan pimpinan ya Pak Bowo Artanto. Ini kopdar sudah dua kali sih ya, 2017 dan 2018, tapi yang 2018 itu saya waktu itu enggak ikut. Soalnya saya ada keperluan waktu itu. Pak Wendy.
7: Mbak G, 1758 dari BCA Finance OTW ke Water Blaster ya. Saya sampai di mana ini Mbak? Tercipto yang setelah Milo. Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih Pak Wendy. Ibu Nini, mau dong kopdar? Oke, siap. Nanti saya bicarakan dah. Kayaknya udah lama banget soalnya Rasika nggak ada kopdar gitu. Pak Diki Armanto.
9: Halo, halo, selamat sore Mbak Gre. Melaporkan perjalanan dari Gayam Sari menuju Kudus. Pukul 18.00 sudah sampai di batas kota. Lalinya ramai lancar saja. Untuk jalur sebaliknya, ini untuk Pak Bowo Artanto, ketersendatan yang di Genok. Pede aja kok tadi sampai antri di apa pom bensin Banjar Dowo aja. Itu jadi lumayan pendek lah.
0: Oke.
9: Itu terus ngomong-ngomong, Rasika ya tahu kopdar toh Jebule. Asik kayaknya ya.
0: Pernah dua kali Pak Diki Armanto. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Coba kita ngomongin masalah kopdar dah. Pada mau enggak ini kalau misalnya kopdar? Nanti kita lanjut lagi ya, kalau Rasika.

0: jam 6 petang. Waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perjalanan untuk mencari pekerjaan berubah menjadi pengalaman yang nyaris merenggut nyawa. Bagi Aryono, warga Kabupaten Semarang, pria 58 tahun ini menjadi salah satu penumpang yang selamat saat KM Virgo 8 terbalik dan tenggelam di perairan Mase Lembo Minggu 13 September dini hari. Sebelum berangkat ke Kalimantan Tengah, Haryono mengaku mengalami sejumlah kejadian yang kini dianggapnya sebagai firasat. Nasi berkat yang dibawanya tumpah di depan rumah. Dalam perjalanan menuju Surabaya, ban travel yang ditumpanginya juga kempes dua kali, di Sragen dan Ngawi. Bahkan Haryono mengaku sempat bermimpi kapal yang akan ditumpanginya tenggelam.
3: Memang sudah ada firasat, jadi waktu hari Jumat itu pas kebetulan ada selamatkan di paut, itu mendirikan gedung paut. Saya bawa berkat itu numpuk di depan rumah. Nah, habis itu saya berantar pada travel. Di perjalanan di Sahel banyak kempuas. Nah, setelah ditambal jalan navi sampai di mantingan navi banyak kempes lagi. Waktu naik kafal, tapi kafal belum jalan, itu saya sempat bermimpi kok kafal tenggelam. Tapi ya saya nggak punya pikiran yang lain dong. Siang-siang mimpi kayak gitu.
2: Minggu dini hari mimpi itu terasa menjadi nyata. KM Virgo 8 terbalik di laut dan Haryono segera mengenakan jaket pelampung. Bersama 9 orang lainnya berhasil naik ke rakit penolong dan terombang-ambing hingga ditemukan kapal nelayan Cahaya Bahari asal Juana Pati. Dari 16 warga yang berangkat dari Semarang bersama Haryono, 5 orang masih belum ditemukan. Kini sudah kembali ke Kabupaten Semarang, Haryono menyebut perjalanan itu menjadi pengalaman yang tidak akan pernah dilupakannya. TNI Angkatan Laut mengungkap dugaan pengangkutan BBM ilegal jenis solar sebanyak 407 ton di perairan Semarang. Panglima Komando Armada RI Laksamana Madya TNI Deni Hindrata mengatakan solar ditemukan di kapal milik PT Nur Faiza Inti Samudra dan membawa 13 awak kapal 15 September lalu. Kapal berbendera Indonesia dengan tonase 634 groston tersebut diketahui tidak memiliki surat izin usaha perusahaan angkutan laut atau SIUPAL maupun dokumen muatan. Sejumlah sertifikat keselamatan kapal juga ditemukan telah kedaluwarsa. Deni menyebut jika dugaan tindak pidana terbukti dan perkara telah berkekuatan hukum tetap, barang bukti solar tersebut akan didistribusikan gratis kepada nelayan. Penyaluran akan dilakukan melalui TNI AL dengan melibatkan Kejaksaan, Polri, Bea Cukai, dan pemerintah daerah. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Sudah jam 6 petang ya, Kak Warasika, kita lanjut lagi untuk berbagi informasi dan membahas soal kopdar ini. Membahas soal kopdar. Ini ada Pak Oto Mayor, karena Pak Oto Mayor mempunyai kenangan tersendiri dengan Rasika ya. Ini nonton live-nya Rasika di TikTok gitu. Selalu menyimak di TikTok ya. Karena Pak Oto Mayor ini ada di Papua sana, di Manokwari. Terima kasih Pak Oto Mayor. Yang sudah gabung lagi ada Pak Wendy.
1: Kawan bowo ya wis delok aku ya wis tekan kumuh-kumuh Mbak Kri kan muka-muka wis sekilo silfil delok aku ya. Oh skrep delok.
0: Skrep delok.
1: Delok terus to kawan-kawan. Ini sampai di mana Mbak Kri? Bang Jo Peterongan ya masih terpantau lancar. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
1: Mbak, 18.15 sudah sampai di 18.12 sudah sampai di water dresser ya. Lancar, habis ini okay. Mau ke Serondol. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy untuk update-nya. Pak Tommy Ar.
2: Mbak Kri, ya? Kalau program Rasika Kelana Kota itu sejak tahun kapan, Mbak? Nek, udah lama, berarti Nek, dulu ada orang mengupdate, mendeksek di wartel gitu ya, Mbak ya?
0: Iya.
2: Untuk Pak Bowo, ini saya lewat konven Pak arah Semarang ada tersendatan sedikit di Glory ya bubaran.
0: Oke, Pak Tommy Arna itu sudah ada yang real menjadi kontributor ya, kontributor ada Pak Oto Mayor itu berarti masih memakai wartel, jadi cerita dari Dr. Rido, cerita dari Pak Wahono. Ini Pak Oto Mayor itu kalau mau memberikan update itu mencari wartel dulu, zaman dulu loh. Itu langsung ke wartel dulu, langsung memberikan update. Terus biasanya Pak Oto Mayor memberikan update itu antara jam 6:30 sampai jam 7 gitu. Terus kadang Pak Oto Mayor kadang ya naik becak. Ya, pas naik becak kan posisi di Semarang, habis naik becak berhenti dulu nyari wartel, gitu Pak Tommy Ar. Lanjut lagi Bu Lili Suryani, apa ini? Kalau ada kopdar saya yang pendengar dari rumah apa boleh ikut? Ya boleh Ibu, kenapa gak boleh? Oke, Ibu Nini, kopdar dengan mengadakan pertandingan sepak bola, jadi kopdar di lapangan sih, ombu gitu. Ya betul Ibu, kalau di studio Rasika mah gak cukup. Bu Nini tahu kan studio Rasika kalau misalnya nih 100 orang aja di studio Rasika, parkirannya pasti gak cukup, ruangannya juga gak cukup, ya kan? Berarti mesti ke lapangan, ya lapangan sepak bola, bener Ibu. Tapi ya itu harus bawa tikar banyak-banyak gitu. Pak Isnan.
3: Assalamualaikum, selamat sore kawan Rasika. Selamat sore, ini siapa ya Mbak Krita atau bukan ya? Soalnya suaranya beda sama hari kemarin.
0: Iya, betul.
3: Mungkin
0: sudah
3: perkenalan
0: pulih
3: dulu ya. Ini dengan siapa penyiar barunya.
0: Oke.
3: Ini juga mau info jalur dari dekat stasiun Tawang menuju arteri Yosudarso ke arah barat. Demikian, terima kasih.
0: Oke, dari stasiun Tawang menuju ke arah barat ya, ke arteri Yosudarso. Oke, jalurnya masih lancar Pak Isnan. Ini suara saya sudah pulih loh Pak Isnan, masa gak kenal sih suara saya? Oke, arteri Yosudarso ke arah Mijen. Dari arteri Yosudarso nanti sampai di Jerakah ini aman. Cuman ini melambat mulai dari Aneka Jaya sampai di jembatan tol itu Pak Isnan. Soalnya tadi ada kendaraan trouble. Ini tadi siapa yang mengupdatekan ya? Sebentar, saya lupa dah. Karena ada kendaraan trouble gitu. Nah ini, oh, Dokter Yuda nggak ada apa-apa sih, nggak ada apa-apa, cuman merayap ini ya, gitu, Pak Isnan. Pak Faisal Ramadhani?
4: Mbak, kita pukul 18.09 ya, sudah sampai di Yunais, sudah mau sampai rumah, mampir jemput Bu dosen dulu ya ini.
0: Oke.
4: Okay. Lancar ya, nyambung ngapain tadi keluar dari, Padi Raya sampai ke Muktiarjonya. Waktu lewat saya tadi cenderung lancar ya, meskipun agak tersendat, tapi menurut saya masih mengalir, itu masih lancar. Muktiarjo kemudian Pawiatan Luhur, Ketekusi Terangkil juga lancar karena udah gelap ya. Okay. Jalannya cenderung lengang.
0: Oke.
4: Okay. Demikian Mbak Krita yang bisa diinformasikan, sudah mau sampai rumah. Matur nuwun.
0: Siap, terima kasih Pak Faisal Ramadhani untuk update-nya. Kata Pak Fani, kopdar itu apa sih? Kopdar itu adalah bertemu. Meet up. Meet up. Pak Tommy R.
2: Istimewa, respect Pak Oto, sehat-sehat Kak Kempanjenengan. Mbak, aku kalau kopter ikut ya.
0: Oke, siap. Pak Bowartanto.
5: 18.15 masih antri di TL Genuk Mbak Krita.
0: Oke, masih antri.
5: Tadi ketersendatannya itu setelah batas ya, batas maju sedikit itu tersendat. Ya, mohon maaf, saya ambil goyang kiri Mbak Krita, tadi itu sampai sebelum jembatan Kalibabon. Jadi ketersendatannya cuma sebentar. Nah, ini yang masih agak lumayan. Sebelum TL Genuk ini sudah sekitar 3 menit saya belum bergerak Mbak Krita.
0: Oke, belum lolos.
5: Maksudnya
0: ya,
5: begini loh kawan Wendy, kita kan sudah tidak berjumpa sejak anak-anak kita lulus SMA. Siapa tahu sekarang sudah berubah wajahnya. Begitu loh kawan Wendy. Terima kasih tadi yang memberikan info di Gloria ya. Saya sudah sampai TL Genuk ya, pukul 18.15. Ini sudah mulai jalan Mbak Krita, lampunya sudah hijau, lampu TL-nya. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih.
5: Di Pak proyek Bukan SPALDT ada yang baru Mbak Krita, ada apa, posternya hotline pengaduan, nomor hotline pengaduan Mbak Krita. Mungkin yang bisa melihat, membaca, bisa menanyakan kapan selesainya Mbak Krita. Soalnya posisinya mepet di pojok sana, enggak terlihat Mbak Krita. Matur nuwun.
0: Oke.
5: Antri di TL Genuk 5 menit saja saya Mbak Krita.
0: Ya.
5: Matur nuwun.
0: Terima kasih infonya, dan antriannya ini mulai dari setelah batas ya. Jadi masih lumayan lah antriannya. Terima kasih Pak Bowo Artanto untuk infonya. Pak Diki Harmanto.
6: Update pukul 18 lebih 15 menit. Melambat di depan PT Glory ya.
0: Oke.
6: Karena apa? Ya, betul, bubaran pabrik. Tapi enggak terlalu padat-padat banget ini.
0: Oke.
6: Selainnya lancar. Nanti dilanjut lagi kalau sempat. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Slamet Hartono.
7: Malam Mbak Greta.
0: Ya.
7: Laporkan
0: malam
7: saja yang di Kaliwungu itu akan ada overlay ya, atau pelapisan ulang di setelah jembatan itu, jembatan rel.
0: Betul.
7: Itu sebelah kanan jalan Mbak Greta ya. Jadi tolong kawan-kawan rasikan ambil sisi kiri aja atau masuk kota Kaliwungu untuk ya tidak melemplan. Terus yang di mana dekat bulog atau dekat irigasi itu ada truk mogok sebelah kiri, truk putih itu bawa rangka baja.
0: Itu ya.
7: Ambil sebelah kanan kawan-kawan rasikan yang melintas. Untuk yang di Ngalian tadi ada ambulan tapi sudah pasal melintas itu sekitar 10 menit lalu tuh
0: sudah
7: mulai berang, apa sudah mulai mau meluncur ke arah rumah sakit gitu Mbak Greta. Okay. Mengenai Bapak Oto Mayor itu, Bapak Oto Mayor itu kalau nggak salah itu beliau atlet ya, atlet lari itu ya. Atlet lari cuma beliau latihannya itu unik. Dia beliau itu mengejut becak berapa kilo itu kalau seingat saya. Dan saya kalau nggak salah itu ingat saya itu beliau itu di sering ngasih info itu 2003-2004 kalau yang saya dengar sih ya. Itu salam aja buat Bapak Otomir, saya selalu salam untuk kawan Allah, saudara-saudara kita yang di Papua.
0: Terima kasih Pak Slamet Hartono untuk update-nya. Lanjut lagi Dokter Ido.
8: Hadir Mbak Yu Greta.
0: Kan saya Jawil, saya
8: keluar dari rumah sakit Dalu Sikomas Jalan Skopek Kaliwungu Kendal.
0: Oke.
8: Menuju ke exit ke entry tol Kaliwungu. Tadi di sekitar alun-alun Kaliwungu terjadi ketersendatan panjang karena rel kereta api, ada kereta lewat. Jadi yang jalur Pantura Lama itu tersendat agak panjang sampai sebelah timur alun-alun. Ya Pak Oto Mayor, saya selalu ingat dia karena dulu telepon ya antara jam 6 sampai jam 7 Mbak Yukrita.
0: Oh bukan setengah 7.
8: Jadi jam sekolah dia telepon, jadi dengar suara karena belum usum SMS atau WA. Kemudian dia update jam 6 sampai jam 7. Kita dengarkan sebelum tahun 2000 lah, karena saya meninggalkan Kota Salatiga, kuliah di Semarang 98 sudah tidak dengar radio. Nanti dengar-dengar radio setelah kuliah di Semarang itu setel Rasika juga. Tapi tidak tahu Pak Utomayor masih laporan tidak sekitar tahun 2000-an itu. Dan ini sekarang Pak Utomayor pulang ke Papua. Berarti sudah 26 tahun ya. Coba dengarkan suaranya Mbak, Pak Utomayor,
0: nah,
8: untuk
0: itu
8: mengenang
0: sudah
8: masa lalu. Terima kasih, bagaimana jalur saya di Simpang Susun Kerapia, keluar Gayam, Puding, Durungan, Penggaron, Puding. Terima kasih.
0: Oke. Sejauh ini masih lancar ya, Dokter Ido, di Simpang Susun Kerapiak aman, keluar Gayam Sari juga aman, ke arah Puding.
8: 6:15 sampai entry tol Bangjo TL tol Kaliwungu lancar. Ini tidak ada antrian seperti biasanya, tinggal nunggu lampu hijau. Tadi mungkin diputar suaranya Pak Utomayor, saya belum gabung ya Mbak ya.
0: Belum, Pak Utomayor belum voice. Tunggu ya, biasanya Pak Utomayor langsung voice ini biasanya. Kemarin juga langsung voice gitu. Ini Pak Utomayor ternyata masih ingat dengan Pak Slamet Hartono. Salam balik. Oke, Pak Utomayor, ditunggu Pak Utomayor voice-nya. Lanjut lagi dengan Pak Tommy R. Oh iya, jalur Dr. Ido aman lancar ya, Dr. Ido. Pak Tommy R.
9: Pak Diki Armanto.
10: Wah Pak Bowo, berarti sebenarnya aku di belakang jenengan. Aku ikut antri TL Gendong ini, cuma nggak ambil kiri.
0: Oke, terima kasih Pak Tommy R. Kata Bu Nini pasang tenda biru Mbak di lapangan. Terus kalau pasang tenda biru kita panggil apa namanya, kita panggil Desi Ratnasari apa dia mau? Dia kan sudah jadi anggota dewan Bu Nini. Nanti ini Desi Ratnasari suruh nyanyi ya Bu Nini ya. Oke. Pak Wendy.
11: Selamat malam Mbak Greta.
0: Ya.
11: 18:19 ya melintas OTW dari Water Blazer nih ke Serondol Mbak. Minta tolong info jalurnya dong. Bis dari Serondol mau ke Kartini Mbak. Mbak, request aku Mbak. Dari Ivan Sapardin jam Paksa Rindu. Saya mau karaokean nih Mbak.
0: Oke.
11: Terima kasih.
0: Oke, Pak Wendy, ditunggu lagunya ya. Wong rindu kok dipaksa gitu ya. Jangan dong, rindu itu harus dengan sendirinya ya, Pak Wendy ya. Oke, terima kasih Pak Wendy. Oh iya, jalurnya Pak Wendy untuk saat ini lancar. Tidak ada ketersendatan dari Water Blaster ya. Ini lancar, tidak ada ketersendatan. Dan di Mangkang, ini masih ada antrian. Antriannya sudah memendek mulai dari sekitaran Pasar Mangkang, tapi masih sama di jembatan apa irigasi itu simpulnya. Terus yang di lingkar Kaliwungu saat ini sudah lancar. Yang di Cepiring juga sudah lancar. Untuk TL Genuk ini antriannya pendek saja mulai dari sekitaran Bates sampai TL Genuk. Pak Wendy?
11: Loh, saya mau ke Serondol lah, Mbak. Enggak mau ke Mangkang kok. Oh, tetap Mangkang nih loh. Terima kasih.
0: Kan saya bilang.
11: Teleponnya tekan Cepiring TL Genuk, Mbak. Loh kok bisa, Mbak? Mabuk iki.
0: Enggak.
11: Terima kasih.
0: Kalau saya bilang itu tadi lancar dari mana tadi Water Blaster ke arah mana Serondol ya, aman lancar. Terus saya update di Mangkang, terus di Kaliwungu itu sudah lancar. Gitu Pak Wendy, jangan bikin saya bingung ya. Oke, nah ini Pak Utomayor bilang kalau siang ini nggak bisa gabung karena Pak Utomayor ini ada aktivitas gitu kalau siang. Oke, terima kasih Pak Utomayor. Pak Wijanarko.
12: Selamat malam Mbak Greta.
0: Iya, malam.
12: Informasi Mbak Greta, ini perjalanan saya sudah sampai di Artari Kaliwungu Mbak Gre. Jadi di Artari Kaliwungu yang mau sampai ke TL pertama tersebut sekitar 1 km, ekornya sampai di jembatan Monokerto ngebum Mbak Gre. Kemudian ini macet lagi Mbak Gre.
0: Oke.
12: 1 km setelah TL pelabuhan ini macet lagi. Ini kemungkinan banyak budalan dari kawan-kawan pekerja yang pulang dari KIK ya Mbak Greya ini ya.
0: Oke, siap.
12: Jadi agak tersendat ini sampai di KIK-nya.
0: Mbak Greya. Mulai dari sekitaran SPBU ya.
12: Harap hati-hati kawan Rasika semua.

0: Yang melintas menuju ke Kendal, ke arteri Kaliwungu, karena ini ramai, padat banget, banyak motor pekerja juga yang melawan arah, mengambil arah, menyeberang yang jalur yang nggak sebenarnya. Begitu Mbak Krim, matur suwun.
1: Oke, terima kasih Pak Wijanarko untuk update-nya. Pak Otomayor, selamat malam. Dokter Ido, coba dengerin ya suara Pak Otomayor ya.
2: Selamat malam kawan Rasika. Terima kasih sudah bisa menyapa saya di Manokwari. Saya masih rindu kawan Rasika semuanya. Salam balik untuk semuanya.
1: Nah itu Dokter Ido, sudah terdengar kan suara Pak Otomayor. Waktu kapan hari itu juga Pak Otomayor sudah voice juga menyapa kawan Rasika gitu. Terima kasih Pak Otomayor sudah bergabung di Kelana Kota. Lanjut lagi yang di TikTok ini ada Pak Muji Sarjono, mau ke Semarang kalau dari Demak lalinya bagaimana? Dari Demak menuju ke arah Semarang sejauh ini lancar, hanya nanti melambat sedikit. Itu mulai dari sekitaran Rodeo. Mulai dari sekitaran Rodeo sampai di TL Genuk, karena di TL Genuk masih ada proses itu ya, pekerjaan pipa SPALDT. Nanti kita lanjut lagi ya, Kawarasika, terus bergabung di Kelana Kota.

0: Info Cuaca.
1: Selamat malam Mbak Jana.
2: Malam Mbak Rita.
1: Gimana kabar hari ini Mbak Jana?
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Baru ketemu ini saya dengan Mbak Jana. Udah lama gak kedengeran suara Mbak Jana ini. Oke Mbak Jana, hari ini di Ungaran dan sekitarnya mendung ya, tapi katanya di daerah Semarang itu panas banget katanya. Nah bagaimana untuk kondisi cuaca untuk malam ini hingga esok pagi, apakah sudah ada potensi hujan nih Mbak Jana? Dan ini sudah hampir September, udah hampir habis ya Mbak Jana ya? Sudah tanggal 22, oke silakan Mbak Jana untuk perakiraan cuacanya.
2: Baik, selamat malam kawan Asika. Selengkapnya kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Semarang dan Jawa Tengah pada umumnya berlaku malam ini hingga esok pagi. Untuk wilayah kota Semarang umumnya cerah berawan hingga berawan dan angin bertiup dari arah timur laut hingga barat daya dengan kecepatan angin 3 hingga 20 km per jam. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 29 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 70 hingga 85%. Kemudian untuk wilayah Jawa Tengah secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, namun ada potensi hujan ringan di sebagian wilayah Jawa Tengah bagian timur. Kami sampaikan untuk masih mewaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah berkisar antara 0,5 hingga 2,5 meter, sedangkan tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikianlah cuaca malam ini Mbak Krita.
1: Oke Mbak Jana, mau tanya dong.
2: Ya.
1: Ini kira-kira hujan datang kapan ya? Maksudnya secara kontinu gitu Mbak Jana. Soalnya hawanya biar adem gitu Mbak Jana. Ya.
2: Kalau untuk perakiraan musim hujannya yang telah dirilis hari ini tadi di BMKG Pusat untuk Oktober, kemungkinan masih belum hujan begitu Mbak. Untuk di Jawa Tengah, untuk di Pulau Jawa ini umumnya mulai di November Desember begitu.
1: Berarti ini kemarau-nya panjang ya Mbak Jana ya?
2: Iya, jadi untuk awal musim hujannya mundur, kemudian durasi musim hujannya juga pendek begitu.
1: Oke. Terima kasih Mbak Jana untuk perakiraan cuacanya.
2: Selamat malam.
1: Itu tadi kabar asik perakiraan cuaca bersama BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Jenderal Ahmad Yani Semarang.
0: Informasi cuaca kerjasama Rasika dengan BMKG.

0: Program Jaring Radio Malam bersama Karimata Pamekasan, Rasika Semarang dan Suara Bojonegoro Indah.
1: Dari Karimata Pamekasan, saya Meli membawa kabar. Sebanyak 93 kejadian kebakaran tercatat di Kabupaten Pamekasan selama musim kemarau 2026 hingga pertengahan September. Kasih Operasi dan Pengendalian Kebakaran Satpol PP dan Damkar Pamekasan Zainuddin mengatakan, tingginya kejadian kebakaran menjadi perhatian instansinya. Terlebih kondisi kemarau membuat sejumlah wilayah lebih mudah terbakar. Dari keseluruhan kejadian, sekitar 80% merupakan kebakaran lahan, sedangkan 20% lainnya berupa
2: Informasi selanjutnya dari Rasika Semarang, saya Erwin Mari. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul penindakan 407 ton solar di perairan Semarang oleh TNI AL. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, solar tersebut dapat dimanfaatkan untuk nelayan sesuai ketentuan.
3: Selamat petang, kabar terakhir dari saya Cu Suara Bojonegoro Indah.

0: FM. Pengeboran sumur minyak Kedung Keris Barat Blok Cepu di Desa Sukoharjo Kecamatan Kalitidu Bojonegoro akan menggunakan lahan sawah dilindungi seluas 6.000 meter persegi. Namun pengganti LST sampai hari ini belum ditentukan karena masih akan dibahas dengan sejumlah pihak. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Bojonegoro Senal Fanani mengatakan pembahasan lanjutan pengganti LS di lapangan minyak Kedung Keris Barat akan dilakukan di Jakarta dengan melibatkan sejumlah pihak sehingga ia belum mengetahui berapa luas lahan pengganti LS untuk proyek strategis nasional tersebut.
1: Demikian program Jaring Radio Malam. Simak Jaring Radio selanjutnya. Program Jaring Radio, kerjasama Suara Surabaya dan Bintang Tenggara Banyuwangi, Basa Situbondo, Tidar Sakti Batu, K Radio Jember, City Guide Malang, GFM Madiun, Karimata Pamekasan, Rasika Semarang, dan Suara Bojonegoro Indah.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Kita lanjut lagi, masih ada beberapa waktu nih ya Kawarasika untuk berkelana kota. Dan di TikTok ini Pak Otomayor bilang, "Kawan Rasika, saya sekarang tinggal di Manokwari dan aktivitas saya sekarang buka warung makan gitu." Wow, buka warung makan pasti makanan khasnya papeda kan ya Pak Otomayor? Iya, saya jadi kangen makan papeda. Tapi di sini juga ada Pak Otomayor, ada warung papeda asli dari Papua. Itu saya sering beli di daerah Tembalang sana, sudah langganan gitu Pak Otomayor. Lanjut, yang sudah gabung ada Pak Yanuar.
1: Selamat malam Mbak Kris.
0: Iya,
1: selamat
0: malam Pak Yanuar.
1: Izin info Lalin malam ini untuk wilayah Demak sampai ke arah Kaligawi begitu. Untuk titik-titik yang macet ataupun yang terhambat adakah selama malam? Terima kasih.
0: Saat ini dari Demak menuju ke arah Semarang jalurnya lancar, tidak ada ketersendatan, Pak Yanuar. Pak Wendy?
2: Mbak Kri, perjalanan saya sampai di patung kesukaannya Mbak Kri, yaitu patung penari.
0: Tidak, saya tidak suka.
2: Salam balik juga untuk Pak Otto Mayor ya. Salam kenal ya Pak Otto, saya bocahmu, saya masih pendengar Rasika. Unyu-unyu Ki, masih junior Pak Otto ya. Salam dari junior untuk Pak Otto yang senior. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih.
2: Di daerah Tembalang sebelah mana Mbak Greta? Aku mau dikabari, diandani. Aku juga pengen masakan papeda.
0: Papeda?
2: Itu pedo itu Mbak?
0: Bukan, bukan pedo. Ini papeda asli dari Papua ini. Apa namanya? Nanti-nanti. Saya ini ya, saya share ya lokasinya ya.

0: Pak Wendy ya. Oke, itu saya langganan di situ. Pak Bowo Artanto.
1: Pukul 18 lebih 30 menit saya baru sampai di arteri Soekarno-Hatta, Mbak Krita, setelah keluar dari jalur Walter Mongencidi ya, menuju ke TL Pedurungan. Wah, mendengarkan cerita kawan Rasika, Pak Oto Mayor, salam kenal Pak. Tahun 2000-an sudah menjadi kontributor ya. Rasanya saya ini termasuk sangat baru sekali, karena saya pertama kali update di Rasika itu tahun 2021 Mbak Krita, seingat saya. Nanti kapan-kapan tak carikannya nih, history chat saya, kapan pertama kali WA Krasika. Terus jadinya ini gimana Mbak Krita, kopdarnya jadi enggak kopdar?
0: Iya, nanti kan saya obrolin
1: berapa,
0: dulu
1: Mbak Krita.
0: Ya nanti saya obrolin dulu. Terus panitianya
1: Mbak Krita, ternyata tahun 2021 itu saya pertama kali kirim voice note Mbak Krita.
0: Oh,
1: kalau pertama kali WA Krasika itu teks 20 November 2020.
0: Ah,
1: belum ada apa-apanya dibanding Pak Oto Mayor yang sudah 25 tahun lebih ya.
0: Betul.
1: Ini sudah sampai di rumah Mbak Krita. Terima kasih sudah menemani perjalanan sore petang hari ini ya. Untuk kawan Rasika yang masih di jalan, hati-hati di jalan, selalu patuhi rambu lalu lintas. Matur nuwun.
0: Oke, terima kasih Pak Bowo Artanto. Selamat beristirahat. Lanjut lagi Pak Wijanarko.
2: Ini malah ketemu sama istri tercinta ini Mbak Krini. Sama-sama kawan Rasika ini Mbak Krini. Kalau dianya arahnya Kendal Salatiga, Salatiga Kendal, saya Kendal Semarang, Semarang Kendal Mbak Krini.
0: Aduh, ketemu
2: nih,
0: di jalan nih. Sama-sama
2: Rasika Mbak Krini. Karena jadi kalau ada kopdar kita langsung daftar dua ini Mbak Krini. Kemarin juga kebetulan dapat apa namanya stiker Rasika ini. Langsung dari Kak Safa yang ngasih, putrinya Om Haris ya. Ini dikasihkan sama Bu Ervila ini.
0: Siap.
2: Kebetulan satu kantor sama Bu Ervila, Kak Safa. Itu Mbak Gri.
0: Kopdar
2: langsung daftar dua Mbak Gri.
0: Siap. Terima kasih Pak Wijanarko. Iring-iringan ini ya Pak Wijanarko ya. Terima kasih Pak Wijanarko. Ibu Selvia Dewi, apa ini? Mbak Gre, siap. Ditunggu ya Ibu Selvia Dewi. Terus saya spillnya gimana dong? Kan saya share aja lokasinya gitu. Oke deh Ibu Selvia Dewi. Di mana nih share-nya nanti ya? Kan saya gak punya nomor Ibu Selvia Dewi. Oke deh, nanti gampang dah. Oke, lanjut lagi. Ini tadi, ini tadi ada laka di depan Satlantas, tapi sudah terkondisikan ya. Ini sudah ada info dari Mitra Kamtibmas, Pak Isnan.
3: Selamat malam Mbak Krita dan kawan Rasika update. Ini perjalanan baru sampai kalian ya. Tadi masih mampir-mampir. Overall lancar ya, ramai seperti biasa. Ini pukul 18.50. Masih cukup kondusif. Demikian, terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Isnan untuk infonya. Pak Iwan, aku jadi kawan Rasika sejak awal 2010. Karena 2010 aku mulai kerja di Semarang. Gitu. Oke, berarti sudah lama ya Pak Iwan ya. Sudah 16 tahun berarti. Wah, saya di sini baru 9 tahun. Oke, terima kasih Pak Iwan. Pak Wendy?
4: Mbak Krita, ini dari Serandol turun ke Kartini ya Mbak. Habis itu ke Semarang Indah. Semarang Indah ini sewewis pas ngantar ke Budewi di sana. Dari Warawiri. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Wendy. Ibu Selvia Dewi, kopdar di mana nih, kapan? Belum. Ini kan tadi lagi ngobrol Bu Selvia Dewi. Dan nanti panitianya dari kawan Rasika aja gitu. Mungkin kawan Rasika punya gambaran gitu kopdarnya seperti apa. Soalnya kan kalau kopdar itu pasti banyak pasti yang ikut gitu ya. Pak Heru.
5: Malam Mbak Krita, malam Rasika.
0: Iya, selamat malam.
5: Papeda itu yang koyok anu itu ya, Mbak. Kayak pati ku ya, putih itu ya, Mbak.
0: Bening, terus, papeda.
5: Terus makannya kita di mangkok gitu ya, diserutupi ya Pak.
0: Iya, anu, betul. Mbak Krita.
5: Soalnya saya ya belum pernah makan nih. Ini saya dari Salatiga mau balik ke Jatinggaleh, perjalanan masih lancar, aman.
0: Oke.
5: Meskipun agak rame. Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Pak Heru. Ya, papeda itu terbuat dari apa namanya, kanji ya, dari kanji. Terus apa, makanya kalau saya makan itu digulung pakai sumpit gitu, ditaruh di mangkok, terus pakai kuahnya tuh kuah ikan, ada yang kuah kuning, ada yang kuah bening gitu. Wah seger deh pokoknya gitu. Pak Ferry, ini saya sejak 2011 ya. Oh iya, Pak Ferry sejak 2011 ikut Kopdar kan ya waktu itu ya Pak Ferry ya. Saya masih ingat deh, Pak Ferry ikut Kopdar tahun 2017 sama 2018 atau cuman 2017 saja. Masih ingat soalnya masih ada fotonya. Nah kan selalu ikut dua kali ya, di Rasika itu mengadakan Kopdar dua kali ya Pak Ferry ya. Oke, terima kasih Pak Ferry ya, 2017 2018. 2017 saya ikut, 2018 tidak. Itu Pak Wendy.
6: Dan saya Mbak, saya nggak bisa gambar soalnya. Terima kasih.
0: Ah, nggak bisa gambar. Kenapa Pak Wendy? Oke, Pak Klik Sakti. Yuk Mbak, kapan kopdarnya? Wah, panitia ya, Pak Klik Sakti ya. Panitia. Sponsor juga dong, sponsor. Iyalah, minta sponsor lah. Pak Wendy, apa ini Pak Wendy?
6: Lubangannya lah, nganggo kayu loro wi mbak, sih diputer-puter ngono wi.
0: Nah iya, pakai sumpit, tapi nanti pakai sendok. Kalau loro,
6: nganggo kayu diputer-puter lo mbak. Apeda.
0: Iya betul.
6: Berarti nek mulo rai saya mbak.
0: Bisa, pakai tangan bisa. Terus, gitu.
6: Lawo aja apa mbak, nek apeda wi.
0: Ikan.
6: Terima kasih.
0: Oke.
6: Okay. Lah mau kan cari ini, kalau ada gambaran kawan-kawan Rasika, kan saya nggak bisa gambar.
0: Oh iya ding, maksudnya gambaran tempatnya di mana gitu. Terus apa namanya, lokasinya di mana? Kalau dikumpulin di sini ya nggak cukup lah, itu ya. Yang mau jadi panitia ya kawan Rasika lah, nanti saya serahkan ke kawan Rasika siapa yang mau jadi panitia gitu. Terus pastinya ada sponsor dong ya kan, banyak nih pasti kawan Rasika yang akan menjadi sponsor. Oke, Pak Diki Harmanto.
7: Update Mbak Greta, pukul 18.54 sudah melewati TL Trengguli, situasinya ramai lancar, cenderung los.
0: Okay.
7: Wah kadang itu nyeneng ya dengerin para sepuh-sepuh di Rasika ya. Udah lama-lama join di Rasika. Salam hormat Pak Oto Mayor. Saya tuh paling muda ya berarti ya. Saya tuh gabung, gabung. Saya tuh mulai mendengarkan Rasika ya ketika pindah atau mutasi ke kantor Semarang sih. Baru dengerin Rasika. Gara-gara kepala cabang saya dulu, rumahnya Semarang, ya sama, rumah Semarang tapi tugasnya di Kudus. Kalau balik Semarang pasti dengerin Rasika, cuma jadi pendengar aja beliaunya. Kalau saya kayaknya kok kalau enggak saling sapa, senggol-senggol gregetan aja gitu. Soalnya orangnya seru-seru gitu. Ya mungkin itu dulu.
0: Oke.
7: Ini jalur saya los ini. Terima kasih.
0: Oke.
7: Saya itu mutasi tahun 2024. Jadi
0: baru.
7: Ya baru setahunan berarti ya. Setahunan.
0: Iya, ini tahun kedua nih. Ya. Oke.
7: Mau 2 tahun, Ding.
0: Iya, ini tahun kedua kan, masuk tahun kedua. Oke, terima kasih Pak Diki Harmanto. Pak Iwan, ini 2010 itu penyiarnya masih Doni, Haris, Yuli, Mbak Tria, gitu. Ya 2017 saya masuk ini tapi belum pernah dolan ke Rasika apalagi ikut Kopdar. Blas durung tahu. Besok ya, besok. Pak Isnan, ini ada mobil trouble di tanjakan Silayur lajur kanan ya, tapi tidak menimbulkan ketersendatan. Terima kasih Pak Isnan. Pak Miftah, Pak Peda masuk tepung kanji. Oh iya, dari sagu soalnya kan modelnya kayak dari kanji gitu ya. Dari tepung sagu ya. Oke, terima kasih Pak Miftah, Pak Danu.
8: Assalamualaikum, selamat malam Mbak Krita dan rekan-rekan semua. Wah, Kopdar gas ikut Mbak. daftar ya Mbak, ikutan saya. Bolehlah tuh ben bisa silaturahim teman-teman rekan-rekan Rasika semua. Lho Mbak Gri, nek papeda itu saya biasanya beliin anak saya di sekolah. Itu kok ada telurnya ya?
0: Bukan papeda yang itu.
8: Itu saya juga kadang juga apa berbagi sama anak saya.
0: Bukan.
8: Itu yang hangat sama anu itu, hangat itu, enak banget itu.
0: Oke, ini mirip
8: itu ya. Itu apa namanya papeda di sekolah-sekolah itu loh. Pakai telur tapi papeda telur itu.
0: Iya, bukan.
8: Enggak salah. Itu Mbak Gri, ditunggu kabar kopdarnya.
0: Oke, siap. Matusun. Terima kasih Pak Danu, Ibu Salvia Dewi.
9: Mbak Greta, itu kalau kopdar boas praktis di hotel aja gitu. Nah, karena ada paketnya itu.
0: Iya, tapi kan butuh sponsor
9: nanti,
0: Ibu.
9: Panitianya ya teman-teman Rasika.
0: Iya.
9: Itu kayak Pak Wendy itu siapa lagi. Iya Mbak Gri ya.
0: Iya.
9: Nanti saya jadi peserta aja. Makasih.
0: Iya kan makanya butuh sponsor Bu Salvia Dewi. Pak Wendy.
10: Untuk perjalanan saya sampai di flyover Jatinegara ya Mbak, masih terpantau lancar. Cuaca juga belum hujan ya Mbak. Berarti paling mudah saya tuh Pak Diki, wong saya barusan ini.
11: In 400 meters, ya. Keep right.
10: 2025 kayaknya. Terima kasih.
0: Ngapus sih.
10: Lupa Iwan Kendal lagi, nggak tahu melu kopdar.
0: Nggak pernah.
10: Oh, betul ya. Mesti tahu ketemu nih aku loh. Masa aku nggak tahu melu kopdar Pak Iwan Kendal? Orang mungkin loh.
0: Orang mungkin.
10: Kan gue yang cah lawas. Terima kasih.
0: Oke, kawan di 29065. Mbak, kalau mau dapat stiker gimana caranya? Datang aja ke Rasika ya. Langsung nanti minta stiker gitu. Kawan di 0366. Ini wah malah baru 1 bulan umur saya dengerin Rasika setelah punya radio gitu. Oke, siap. Terima kasih. Dan apa ini? Pak Yanuar.
12: Mbak Gri, pukul 18.57 ini baru aja lepas dari Tugu Batas Demak ke arah Genuk. Sampai sejauh ini tadi perjalanan dari Demak menuju Genuknya, arah Genuk lumayan lancar. Ini baru melintas di jembatan Kali Bakun juga masih terpantau lancar. Begitu Mbak Gri.
0: Oke, terima kasih Pak Yanuar, Pak Wendy.
10: Oh, ini saya lagi di daerah Dr. Wahidin. Kalau mau minta stiker, saya masih ada curahan siji nih mobil. Nih rumah di ono piro lali aku. Ya, kawan tadi di mana itu? Terima kasih.
0: Oke, terima kasih Bu Salvia Dewi.
9: Malam Mbak Gri lanjut. Loh Mbak, kalau di hotel kan ada paket toh. Nanti yang mau ikut kopdar ya bayar sesuai paket di hotel aja. Kalau sponsor mah itu buat doorpress-doorpressnya aja. Kalau untuk peserta kan untuk akomodasi kan udah masuk paketan hotel. Jadi bayar sesuai dengan paketan hotel aja. Nanti sponsornya buat doorpress-doorpressnya aja.
0: Iya, bener.
9: Gitu. Jadi kan gak terlalu ribet Mbak Gri.
0: Iya betul, tapi kan juga butuh sponsor Ibu ya. Maksud saya itu buat gamenya, buat segala macem gitu Ibu Salvia Dewi. Lanjut lagi. Oke, nanti langsung datang ke Rasika aja ya, supaya bisa mendapatkan stiker. Dan Greta Putri pamit dulu, kawan Rasika. Terima kasih yang sudah menemani saya sejak siang tadi hingga malam hari ini. Yang masih berada di jalan raya tetap hati-hati, patuhi rambu lalu lintas, dan yang paling penting adalah hormati pengguna jalan yang lain. Pak Wendy?
10: Loh kok pamit ke piye, Mbak? Maksudnya piye?
0: Sudah,
10: terima pamit. Terima kasih, hati-hati di jalan ya.
0: Oke, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jam 7 malam, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Momentum HUT ke-71 lalu lintas Bayangkara dimanfaatkan di Ditlantas Polda Jawa Tengah untuk memperkuat pengawasan dan keselamatan di jalan raya. Dirlantas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Maisa Sugiriwo mengatakan,

0: Keselamatan pengguna jalan menjadi perhatian utama dengan menekan jumlah kecelakaan sekaligus fatalitas korban meninggal dunia. Ditelantas memetakan sejumlah ruas jalan rawan kecelakaan melalui fungsi keamanan dan keselamatan. Pemeriksaan meliputi kondisi jalan, lingkungan hingga ruas tol. Polisi juga memperkuat pengawasan balap liar terutama pada malam akhir pekan. Maesa mendorong pemerintah daerah menyediakan arena otomotif resmi agar masyarakat dapat menyalurkan hobi balap tanpa membahayakan pengguna jalan. Memperingati HUT ke-81 TNI dan HUT ke-76 Kodam 4 Diponegoro, TNI menggelar bakti sosial kesehatan dan kitanan gratis di Makodim 0714 Salatiga. Kegiatan yang digelar ini dihadiri Pangdam 4 Diponegoro, Mayjen TNI Akhirudin Darojat, warga mendapatkan pemeriksaan kesehatan, kitanan gratis, serta bingkisan. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya TNI mendekatkan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Melalui bakti sosial ini, TNI menegaskan semangat kebersamaan dan kemanunggalan TNI dengan rakyat, sekaligus mendorong masyarakat lebih peduli terhadap kesehatan. Demikian kabar Jawa Tengah.
1: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: dari 105,6 FM Rastika USA. Selamat malam kawan. Miss Greta sudah istirahat. Kasian dari siang tadi harus istirahat, harus menyegarkan diri kembali untuk bertugas besok. Nah, giliran saya kawan untuk menggantikan siaran berikutnya sampai dengan jam 9 malam nanti. Saya banyak lagu, banyak lagu-lagu yang easy listening, yang bikin lebih santai untuk kita nikmati malam-malam seperti ini. Sambil, mumpung arus lalu lintasnya lancar ya, kecuali kalau ada hal-hal yang ada di jalan, ada sesuatu yang terjadi, kita masih pantau-pantau. Saya buka kayaknya ada kecelakaan ya, di mana nih? Halo, selamat malam Pak Heru.
1: Malam Rasika, menginfokan depan jembatan Timbang Klepu ada kecelakaan. Mm-hmm. Klepu ya?
0: Klepu.
1: Itu ada kecelakaan sebelah kanan jalan ya. Mm-hmm. Truk tadi barusan nanti ditaleni rantai, mungkin mau ditarik ya. Roda depannya kok ketoknya patah tadi di sebelah kanan.
0: Okay.
1: Mohon hati-hati, terima kasih.
0: Arah yang kemana ya Pak? Kalau jembatan Timbang itu masuknya Bergas ya, itu masuk Randu Gunting barangkali ya. Okay. Kalau Klepu di sisi timur. Ya, di sisi timur. Oke, deh, pokoknya sekitar itu ya. Oke, baik. Deh, selamat malam. Kemudian, ini arus lalu lintas tapi lancar kok. Mungkin sedikit melambat. Ya, tidak ada antrean yang signifikan. Sedang dalam proses penanganan. Tadi ada kawan kita Pak Oto Mayor ya. Oh, coba nanti ada nggak? Pak Nur Ain, Jepara. Selamat malam.
2: Halo, selamat malam. Tanya ini, apakah Pak Oto Mayor yang tadi... masuk gabung tadi, apakah Pak Oto Mayor itu pernah di Undip ya dulu ya? Kok pernah, kayaknya saya pernah kenal gitu nama Pak Oto Mayor. Oke, mungkin pernah kenal gitu. Oke, makasih. Salam kenal kalau gitu Pak Oto Mayor dari Jepara. Terima kasih.
0: Kalau saya lihat dari profilnya, Pak Oto Mayor itu dulu kawan kita yang dari Salatiga itu. Beliau adalah juara lari maraton yang pernah mengharumkan nama Salatiga di kancah Jawa Tengah dan nasional mungkin. Waktu itu ya, beliau sekarang tinggalnya di Papua. Sudah lama, sudah 10 atau 20 tahun yang lalu ya. Oh, hari ini masuk lagi. Ini ada beliau. Pak Oto ini masuk. Tadi mungkin udah masuk kali ya. Jam berapa tadi coba lihat. Oh, jam 7. Kemarin. Kemarin sama hari ini tadi jam 6:30 malam. Pak Oto, selamat malam.
3: Malam Bang Aris.
0: Eh.
3: Aku kangen sama kamu. Salam ya dari Manokwari.
0: Dari Manokwari. Iya bener. Ini 100%. Kawan saya dulu tahun berapa Pak Oto ya? Tahun 2000 kah? Sudah 20 tahun lebih kawan kita ini dulu. Oke, jadi benar Pak, fix. Beliau dulu tinggal di Salatiga. Seorang atlet juga dan cukup lama tinggal di Salatiga, kemudian pindah. Tahun berapa Pak Oto ya? Pindah ke Papua dulu. Waduh, ya. Baik, sehat selalu, senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Pak Oto, kawan lama. Gitu Pak Nur Ain, beliau dulu di Salatiga tinggalnya. Gitu, dia asli Papua, tinggal di Salatiga. Begitu kira-kira informasinya. Oke, situasi lalu lintas malam ini. Saya buka kembali, review kembali lalu lintasnya Semarang Bawen lancar dua arah. Mungkin tadi di sekitar kawasan Randu Garut ya, ada sedikit melambat karena proses evakuasi. Tapi lancar kok ya. lancar di jembatan Timbang, lancar sudah dievakuasi. Oke. Kemudian ke Salatiga Kota malam ini cukup sejuk, ya bagi orang Salatiga ini agak sumuk. Baik, kemudian jalur Pantura, baik Pantura Kendal menuju ke arah Demak Kudus lancar juga. Hanya tadi kata Miss Greta, itu ada sedikit perlambatan di sebelum Tekmaku. Kenapa tadi ya, mulai dari Pasar Mangkang. Belum ada diisi oleh Bu Greta ini tadi. Oke. Baik, itu kawan ya, kita ngobrol-ngobrol apapun malam ini. Yang melintas di manapun untuk saat ini silakan update informasinya di WA di 081-32-5858-500. Berikut lagu yang kita rindukan. Ada kawan kita yang merindukan apa judul lagu ini untuk turun segera.

Ada yang minta lagu Yogyakarta dan Grimis, saya pilihkan yang satu ini tadi ya, yang kita rindukan. Ngomongin soal hujan kawan, kapan sih puncak musim kemarau saat ini? BMKG bilang bahwa, atau memprediksi, sebagian besar wilayah Indonesia akan mulai mengalami musim hujan itu pada bulan November. Dengan puncaknya dimulai pada Desember hingga Februari. Itu kawan. Tapi untuk periode antara awal masuknya musim hujan dengan puncak musim hujan, secara umum terjadi agak berdekatan. Jadi fluktuasi ini itu agak berdekatan ya, mepet-mepet. Dan sebagian besar wilayah Indonesia diprediksi akan mengalami puncak musim hujan pada Desember dan juga pada Januari, gitu ya. Dan juga Februari. Ya, ya. Kalau Desember itu sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Barat, kemudian Maluku, Papua Barat Daya bagian Barat itu Desember, kemudian Papua Barat, Papua bagian Utara, bagian Timur, dan bagian Barat nanti bulan Desember. Sementara untuk Januari itu daerah-daerah seperti misalnya Riau, Jambi, Belitung, Sumatera Selatan, Lampung gitu ya. Sebagian Jawa, NTT, Kalimantan gitu. Jadi kalau mengharapkan hujan untuk mengguyur apa asap yang karena kebakaran hutan, waduh masih cukup lama kawan. Oke, catatan lainnya lagi dari Pak Bu Winda, selamat malam, pengen mendengarkan lagu dari Dolly Parton. Oke, udah baru meninggal itu ya beberapa waktu kemarin. Kemudian dari 0331 Pak Warsono, selamat malam. Kemudian Pak Diki pengen mendengarkan lagu dari Taylor Swift. Oke, kemudian juga berapa kawan yang Pak Indra, Yakub, selamat malam Bung Aris, salam kenal, salam kenal kembali Pak Indra, Yakub, thank you. Pengen denger lagunya Level 42 dong, yang Love Game, ada gak Love Game? Oh ini ya. Ini banyak instrumennya ya kawan. Ini lagu cenderung ke instrumen, tapi enak ya, untuk dinikmati. Boleh lah, untuk bikin semangat suasana malam ini. Anda masih bersama di Rasika, kawan. 105,6 FM. Di sepanjang jalur Pantura Timur, Semarang, Demak, Kudus, Pati, Rembang, Lancar.

masih dari level 42 kawan. Pernah main juga di Jakarta. Love Games dengan lagu tersebut bikin suasana agak meriah. Yang SIM-nya habis, jangan lupa ya, dicatat di dinding ataupun di apa ya,

0: di tercatat lah, terlihat, sehingga kita nggak nggak kelewatan dan harus bikin baru gitu. Saya pernah gitu, kenapa harus buat baru lagi ya? Ya memang kalau kita lihat terasa aneh, kenapa saat masa berlaku habis tidak ada mekanisme perpanjangan biasa gitu, tapi harus bikin SIM baru dari awal. Ya, ya SIM yang masih berlaku itu kan bisa diperpanjang. Nah kalau SIM yang sudah lewat masa berlaku, secara hukum dianggap tidak berlaku lagi dan bukan sekedar terlambat diperpanjang gitu, karena statusnya sudah tidak berlaku, prosesnya masuk kategori penerbitan SIM baru, termasuk persyaratan yang ditentukan untuk penerbitan. Nah yang menarik adalah sistem seperti ini memang bisa diperdebatkan di sisi pelayanan publik sebetulnya. Misalnya orang yang SIM-nya terlambat beberapa hari karena sakit, bepergian atau lupa, harus kembali mengikuti proses penerbitan baru. Padahal secara logika gitu, kemampuan mengemudinya kan belum tentu berubah hanya karena tanggal SIM-nya lewat sehari gitu ya. Dan ya misalnya bisa saja dibuat sistem alternatif ya. Masa tenggang 30 hari misalnya ya, atau sekian hari, cukup perpanjangan dan denda administratif gitu. Atau kalau misalnya lewat masa tenggang, misalnya 30 hari gitu ya, baru dianggap penerbitan baru gitu. Kalau di tempat kita kan masih saklek ya, misalnya habis tanggal 23 atau sekarang ini, hari ini 22 September, besok sudah harus buat baru lagi gitu. Mungkin harapan kita ada masa tenggangnya lah ya, gitu mungkin. Tapi ngomongin soal SIM kawan, ternyata ada beberapa warga yang mengajukan gugatan terhadap aturan terkait surat izin mengemudi ke MK, Mahkamah Konstitusi. Mereka meminta aturan tersebut diuji karena dinilai menimbulkan persoalan bagi masyarakat. Yang terbaru, sudah ada beberapa sebetulnya, dan yang terbaru adalah seorang warga bernama Sido Sentosa menggugat aturan yang mengharuskan pemilik membuat SIM baru jika terlambat memperpanjang ke MK. Dan dia meminta SIM yang sudah habis masa berlakunya tetap bisa diperpanjang selama belum melewati masa tenggang sekian waktu misalnya. Gitu. Dan permohonan tersebut menguji pasal 85 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan raya, di mana dia menyampaikan perbaikan permohonan dalam sidang secara daring kemarin. Dan terkait masalah tersebut. Nah, kita lihat saja bagaimana, nanti kita tunggu apakah akan ada revisi atau bagaimana. Karena beberapa orang juga menyampaikan hal yang sama. Ceritanya adalah ketika dia akan memperpanjang SIM, ditolak karena masa berlakunya sudah lewat 3 hari dan seterusnya. Dan dia mengaku tengah disibukkan oleh tugas negara, yaitu sebagai guru kalau nggak salah ya, dan akhirnya belum bisa memperpanjang dan akhirnya habis gitu, dan harus buat baru lagi yang bikin repot gitu kira-kira. Oke, kemudian Pak Heru, selamat malam, saya request lagu Celine Dion yang Loving You, Bung. Loving You ya. Oke, kemudian catatan lainnya lagi dari Pak Danu, selamat malam Pak Danu. Oke, coba. Selamat malam.
1: Baris, boleh minta request lagu, Bung?
0: Boleh.
1: Dari Phil Collins atau The Bee Gees juga boleh lah, sembarang. Mana yang anunya, itu. Kangen juga untuk lagu-lagu yang jadul-jadul begini nih.
0: Jadul-jadul.
1: Phil Collins atau The Bee Gees lah. Apapun yang ininya, yang judulnya. Monggo dipilih. Matursun, ditunggu ya Pak Garis, makasih, sehat selalu.
0: Oke, jadul-jadul, memori gitu loh Pak, jadul. Pak Wendy.
2: Selamat malam Pak Garis.
0: Malam.
2: Tadi dari Kartini, ini sudah sampai Dukuhmude ya, pukul 19.28, masih terpantau lancar Pak Garis. Request lagu Pak Garis dari Gary Barlow yang judulnya Forever Love.
0: Forever Love. Terima kasih. Love. Siap-siap. Oke. Okay. Phil Collins, oke. Okay. Phil Collins, apakah atau Genesis? Kadang-kadang susah membedakan ya. Kalau Genesis itu grupnya, Phil Collins adalah lagu-lagu yang dia munculkan pada saat solo. Semuanya bagus, suaranya sama sih Phil Collins-nya. Oke, kemudian Pak Oto, selamat malam, Pak Oto Mayer.
3: Salam buat teman saya yang tadi menanyakan saya. Uh-huh. Dulu saya kuliah di Semarang, di IKIP Veteran Semarang. Yeah. Untuk informasi cuaca di Manokwari, baru 3 kali kalau tidak salah hujan. Kalau kemarin-kemarinnya itu sering hujan-hujan, tapi untuk masuk bulan Juni dan Agustus ke September ini tidak pernah hujan, Bung Aris.
0: Oh gitu. Ya ya. Baik, sama kalau gitu ya Pak, sama. Oke. Tapi paling enak tuh bulan Juli mendekati Agustus. Itu walaupun kering, tapi hawanya tuh sejuk karena bertepatan dengan Australia itu musim dingin. Jadi di tempat kita kena hawa dinginnya gitu. Bulan Juli asik banget. Bahkan di Dieng itu sampai 0 derajat Celcius loh. Gila banget. Oke, ditunggu ya kawan Rosika. Celine Dion, bentar. Saya masih mencari. Mungkin setelah ini ya. Kita dengerin dulu lagunya Genesis kawan. Judulnya adalah Home by

0: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
1: Emosi Nusron Wahid ditanya kasus HGB Summarecon Bogor. KPK geledah Summarecon Bogor, sita barang bukti elektronik. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Ashar. Kabar pertama, KPK menggeledah Summarecon Bogor. KPK kembali menggeledah kantor PT Summarecon Agung TBK, kali ini yang ada di wilayah Bogor. Dari penggeledahan, penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik terkait dugaan suap pengurusan HGB di lingkungan ATR BPN. Barang bukti itu kini dibawa ke gedung KPK untuk dianalisis dan diekstrak untuk mengungkap lebih jauh konstruksi perkara. Sebelumnya KPK juga menggeledah kantor Summarecon di Jakarta Timur dan menyita dokumen HGB, dokumen keuangan hingga bukti elektronik. Dalam kasus ini, KPK sudah menetapkan 8 tersangka dan menyita uang sekitar 106,3 miliar. Menteri ATR BPN Nusron Wahid akhirnya buka suara soal kasus dugaan suap pengurusan HGB yang menyeret jajarannya. Usai rapat di DPR, Nusron terlihat emosional saat ditanya wartawan soal evaluasi kasus itu. Dia minta wartawan tidak bertanya dengan cara seperti itu dan menegaskan pihaknya menghormati proses hukum yang sedang berjalan. KPK sendiri sudah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan suap di lingkungan ATR BPN. Kasus ini bermula dari OTT KPK pada 14 September lalu. Kabar terakhir, pemerintah tidak mau buru-buru menempatkan manajer Kopdes Merah Putih. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari bilang pemerintah masih mematangkan sistem kerja, kontrak, gaji, sampai perlindungan sosial para manajer. Untuk Kopdes Merah Putih, para manajer nantinya berstatus sebagai pegawai BUMN, bukan ASN, dengan kontrak kerja selama 2 tahun. Pemberi kerjanya adalah PT Agrinas Pangan Nusantara. Pemerintah targetkan penempatan manajer dilakukan bertahap setelah proses verifikasi dan evaluasi selesai. Sebelumnya, target penempatan paling lambat 25 September.
0: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika.

lagunya dari Celine Dion, tadi Pak Heru ralat judulnya bukan Loving You tapi I Love You. I Love You Too. Oke, selamat malam kawan Rasika semuanya. Enak juga lagunya Celine Dion ya. Karena suatu penyakit tertentu dia harus tidak bisa beraktivitas kembali. Ngomong yang lagi viral apa ya? Oh iya, itu soal ada sebuah video yang viral, sebuah mobil putih yang tampaknya di situ menghalangi ambulan yang membawa satu pasien mobil darurat menuju rumah sakit RSUD Muardi Solo di Jalan Yosudarso Solo kemarin. Cukup viral gitu kan ya, karena tidak mau memberi jalan kepada ambulan. Video itu memperlihatkan mobil ambulan yang itu menepi. Namun pengemudi mobil tersebut terus melaju hingga kedua kendaraan tersebut dalam posisi sejajar. Dan sopir ambulan kemudian berteriak gitu, tolong minggiro gitu, minggiro. Tetapi mobil itu terus tancap gas dan tetap berada di depan mobil ambulan. Pengemudi ambulan saat kejadian mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi saat ia mengantar pasien emergency atau gawat darurat, seorang lansia yang mengalami kondisi kritis dari Sukoharjo menuju ke Muardi Solo. Dan kondisinya sudah

dalam penurunan kesadaran dan saturasinya sudah 80%, jadi butuh akses jalan cepat gitu ya. Dan ia mengatakan di bawah dari tempat kediamannya menuju rumah sakit Muwardi sekitar jam 9.15 ya, atau 9:30 setelah melewati Bangjo, perempatan Gemblengan, ambulan berada di belakang mobil itu. Didahului tidak mau, malah sengaja kayak menutup jalan gitu. Dan pengemudi ambulan bilang bahwa mobil listrik itu tidak hanya menutup jalur ambulan yang harus didahulukan sebagai kendaraan prioritas, tapi juga cenderung memperlambat laju kendaraan. Dan situasi diperparah dengan kondisi jalan Yosudarso Solo yang dilewati itu cenderung sempit, di mana lajur kiri banyak digunakan untuk kendaraan parkir dan membuat ambulan tidak dapat memiliki celah untuk mendahului mobil tersebut. Ya. Dan kata sopir ambulan, dia sengaja ngerem-ngerem memperlambat gitu. Dia ambil kiri, sudah sejajar, ada gerobak. Dia tidak mau ngalah ngerem gitu. Dan pihaknya menyesalkan tindakan pengemudi mobil yang menghalangi ambulan yang dia bawa. Dan kemudian dia dia meminta bantuan pemotor yang juga dibuat geram oleh aksi tersebut ya. Oke, untuk kan ada motor di sebelahnya minta tolong dibukakan jalan, tetapi tampaknya tidak mau mendengar. Akhirya setelah perempatan Nonongan baru bisa didahului ke arah barat ya. Itu pun setelah sopirnya teriak-teriak minta bantuan pemotor gitu. Nah, menurut Kasih Humas Polresta Solo AKP Lingga Ramadhani mengatakan bahwa sopir mobil yang menghalangi mobil ambulan telah meminta maaf di kantor Satlantas Polresta Solo. Sopir mobil BYD berinisial S mengaku minta maaf atas kejadian tersebut. Dia mengaku lansia dan tidak mendengar suara sirene ambulan. Baik, itu kawan, kejadian yang cukup viral dan membuat perhatian kita untuk lebih care lagi terhadap situasi di jalan. Mas Budi Kaligawe, sebelah timur jembatan Kaligawe ada proyek penggalian pipa mulai dikerjakan tadi siang nih. Proyek ada hubungan dengan yang dikerjakan di daerah kalau nggak salah gitu oleh kontraktor AK. Siap. Seperti inilah penampakannya. Seperti inilah. Oke, jadi ada penyempitan lajur ya. Oke, pembuatan pipa. Siap. Oke, matur nuwun informasinya. Oke, saya buka-buka lagi videonya. Ada penyempitan lajur, ada eskavator juga, dan jalurnya menyempit. Siap. Ini yang ke arah timur ya. Oke. Baik. Untuk malam ini sih lancar ya. Video lain saya buka juga. Sepertinya penampakannya pekerjaan saluran pipa. Ada ini juga yang dikenduk juga itu ada pekerjaan juga tuh. Oke, matur nuwun informasinya. Selamat malam untuk kawan Rasika semuanya. Kita dengarkan lagu ini. Lagu ini juga cukup lama sebetulnya dinyanyikan oleh Dani. Dan cukup bagus juga maknanya.

kalau apa pulang kerja jam segini bawaannya udah pengen istirahat, tapi kalau kerja pulang sore jam 4 udah pulang, nyampe rumah bersihin mobil atau kendaraan, tentu sebuah ritme yang bagus ya, yang asik gitu ya. Gaji cukup ya, cukup, tidak harus banyak tapi cukup, kemudian sore-sore udah pulang gitu. Tapi bagi sebagian orang tentu pulang malam harus terima konsekuensinya gitu. Orang-orang yang di bidang tertentu kan pulangnya malam-malam tuh. Nah kalau pulang sore cuci mobil dan sebagainya. Ngomongin soal cuci mobil kawan, tentu kita sama-sama tahu ya, artinya untuk mobil yang biar awet catnya harus harus diperhatikan tuh airnya terutama ya. Air yang katanya kalau ada dekat-dekat laut dan bercampur asin dan ada kandungan tertentu, itu bisa bikin cat makin lama makin kusam katanya. Nah mungkin gak ada salahnya kita pilih yang airnya bagus. Kalau di daerah-daerah utara itu kan sebagian agak tercemar air laut ya, dan ini bisa membuat mobil akan berefek pada cat mobil. Kemudian salah mencuci juga, yang benar itu kan asal jangan sampai terkena gesekan kotoran gitu. Jadi kita bersihkan aja dulu, kemudian menggunakan fiber agar debu-debunya hilang, baru setelah itu menggunakan kanebo. Cara mencucinya, alatnya juga harus benar juga kawan. Dan samponya juga gak boleh sembarangan ya. Kadang-kadang kan sampo rambut atau sabun cuci piring itu kan ada yang bilang pakai itu aja, praktis gitu. Tapi kata cuci mobil profesional itu gak bagus buat cat mobil katanya. Dan bahkan berpotensi menyebabkan baret halus gitu. Gitu. Jadi menurut Anda bagaimana? Saya yakin Anda sudah berpengalaman. Oke, berikut ada lagu dari Krisye dengan Pergilah Kasih. Di Rasika 105,6 FM. Saya Haris kawan, sampai dengan jam 9 malam nanti. Pantau-pantau lalu lintas Semarang Bawen Salatiga lancar dua arah. Sementara Kota Semarang landai saja. Kalau Anda mungkin melintas di Tugu, itu ada ketersendatan ya di Mangkang karena tadi ada truk mogok.

0: yang melintas di Tambak Aji kawan, arah ke Mangkang, siap-siap tersendat 1,5 kilo karena ada kejadian, dan arus lalu lintas terpantau padat melambat di sekitar kawasan jalur Tugu arah ke Mangkang sebelum KIW. Jadi sekitar pengadilan agama gitu. Ya, di kawasan itu cukup lumayan agak panjang ini. Yang lagi tersendat di situ Pak AK info tersendat Tambak Aji arah Jakarta, arah ke Mangkang. Sampai dengan titiknya di pengadilan agama ya, kawan. Jadi sekitar 1,5 kiloan lebih arah ke barat. Arah sebaliknya terpantau lancar. Pak Bagus Aditya, malam.
1: Selamat malam Mas Haris. Sedikit izin unek-unek sebentar ya. Ini agak belanja yang tidak tentang masalah lalu lintas ya.
0: Siap.
1: Kota Semarang dulu terkenal dengan slogan Atlas, aman, tertib, lancar, dan sejahtera. Dulu. Tapi untuk sekarang kok slogan itu kok sudah tidak ada ya Mas Haris ya. Artinya tidak ada, sekarang slogannya itu diganti. Diganti hebat. Semarang hebat. Kota parkir.
0: Oh, kota parkir.
1: Artinya di setiap titik parkir. Setiap berhenti parkir, duit. Duit. Nah, sekali mandek parkir 3.000 ya boncos pas. Itu yang pertama, yang kedua kota penuh dengan paogah. Paogah artinya ada lampu merah yang berfungsi dengan normal, kok ya ono sing ngatur, kok ya ono sing ngatong-ngatongke besek. Nah, itu kan berarti kan perlu ada tindakan tegas dari petugas yang berkompeten. Masalah parkir ya gemes Mas.
0: Yeah.
1: Beli sesuatu di minimarket sudah ada tulisannya khusus untuk pelanggan ini.
0: Gratis ya.
1: Parkir gratis. Begitu datang enggak ada orang, sepi. Tapi begitu mau jalan prat-prit muncul kayak tuyul setan Mas. Tadi saya sempat seperti itu, tak suruh baca itu tulisannya apa Pak, diem aja ya wis neragelem kayak parkir loh, bukannya gitu, itu sudah ada tulisannya, dan itu enggak terjadi di satu supermarket tuh, banyak gitu. Pertama Pemkot ya kok diem aja, enggak ada tindakan. Wah, kayak tegas kayak Surabaya itu loh. Ngeri gitu. Semarang ada terapkan kayak gitu, murat-murat semua gitu. Itu Mas Haris, itu perjalanan ke daerah Sri Segi ya, dari stasiun Tawang ya. Matur suwun.
0: Oke. Parkir paling enggak 3.000 ya. 3.000. Misalnya 3 kali sehari 9.000. 9.000 kali 25 hari kerja 225.000 sebulan. Kalau 2 kali sehari berarti 150.000 sebulan. Itu baru parkir ya, belum bensin. Makan, pengeluaran kecil lainnya.

0: Uang receh habis justru untuk parkir. Tapi gimana lagi, mereka juga satu sisi apa, sudah menjadi kebiasaan di berbagai kota ya. Kita sering merasa 2.000 atau 3.000 itu kecil, tetapi kalau setiap berhenti harus bayar parkir, sebulan harus habis berapa tuh? Apakah parkir murah justru membuat orang makin nyaman membawa kendaraan pribadi ke pusat kota atau? Tapi yang bikin boros bukan tarifnya parkirnya, tapi kebiasaan kita berhenti di banyak tempat. Ke minimarket, bayar. Ke ATM, bayar. Ngopi, bayar. Makan, bayar. Ketemu teman, bayar. Sebentar-sebentar, parkir dulu. Tapi kalau ngomongin soal minimarket ya, memang sudah ada ya, tapi kebiasaan kita memang begitu kawan ya. Barangkali mungkin minimarket menyediakan area parkir dengan pungutan parkir oleh petugas. Tetapi tidak semua minimarket ya menerapkan pungutan. Dan praktiknya bisa berbeda tergantung dari lokasi serta pengelolaannya gitu. Belanja misalnya di situ beli barang sekitar 10.000, parkir 3.000 atau 2.000, wajar nggak kira-kira? Atau saya pernah di fotokopi ini, fotokopi itu apa ya, mungkin habisnya fotokopi KTP 1.000 apa 1.500 gitu, parkirnya 2.000. Ada. Oke, sementara uang parkir itu masuk ke siapa sebetulnya? Pengelola minimarket, pengelolaan, petugas parkir, atau itu merupakan pungutan daerah resmi? Itu masih abu-abu itu. Ibu Dian di Pati, selamat malam, pengen denger lagunya Crazy. 6249, selamat malam Bung Aris, pengen denger lagu yang bisa menemani mengerjakan tugas, Mas. Bebas lagunya, yang mau lawas boleh, modern juga boleh. Nah, terus gimana dong? Sama saja, ini ya, terserah lagunya gitu ya. Oke, Pak Aka. Oke, baik. Itu dulu kawan catatan kita untuk malam ini. Yang di Mangkang, nah itu ada ketersendatan ya. Mohon reportnya, ekornya sampai di mana, dan bagaimana posisi kendaraan saat ini, mohon reportnya ya. Untuk kawan Rasika yang mungkin sedang melintas dari Kendal, Kaliwungu, mau ke Semarang, lewat jalur biasa boleh, lancar kok, yang ke arah Semarang, tidak terkena ketersendatan. Sekaligus juga mungkin bagi-bagi informasi ada apa di situ. Nah ini dia, sudah ada masuk di sekitar lokasi kecelakaan di depan pengadilan agama yang baru saja kita perbincangkan. Ini ada apa?
1: Ada langkah, Pak. Di Tambak Aji. Orang meninggal dunia.
0: Baik.
1: Indah. Kurang tahu cewek apa cowok, Pak.
0: Ya.
1: Baik. Keseret dari penyeberangan Tambak Aji arah SMA 8 depan halte, Pak. Barusan langsung meninggal dunia.
0: Oke, baik. Terima kasih informasinya, Pak. Jadi ada laka ya. Melibatkan apa dengan apa belum jelas, tapi ada korban juga. Oke, kawan kita ini kebetulan juga melihat di lokasi tergeletak di itu ya. Sudah dipinggirkan di pinggir jalan. Baik. Yang ke arah Mangkang ya kawan. Saya kok jadi tiba-tiba sedih ya. Melihat korban tergeletak di situ. Siap. Nggih, matur nuwun. Antreannya 2 kilo kawan, makin lama makin bertambah. Sebetulnya enggak macet, cuma melambat saja karena di ini apa? Di pinggir jalannya itu ada korban, sudah ditutupi sih. Baik, entah bagaimana kronologisnya, apakah melibatkan sepeda motor dengan kendaraan apa gitu. Belum ada tahu, kita masih harus menggali ya kawan, catatannya. Sudah banyak laporan yang masuk ke Rasika, cukup melambat ekornya sampai di mana tadi? Sudah sampai Tugu. Ya, sudah sampai Tugu, sampai ujungnya di Pengadilan Agama. Baik, di sisi arah ke barat.

Pak Aka? Ya, di lokasi ya, di ketersendatan di sekitar kawasan Tugu. Ya. Baik, silakan Anda mengambil jalur alternatif saja kawan, arus lalu lintasnya tersendat mungkin akan bertambah. 15 menit yang lalu itu 1 kiloan. Nah, sekarang ini sudah penumpukan kendaraannya. Silakan yang dari arah yang mau menuju ke arah Kendal lewat jalur alternatif saja, lewat tol ataupun lewat jalur alternatif lainnya. Baik. Itu kawan catatkan kita untuk malam ini.

0: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

Chris Walker. Menyapa-nyapa kawan-kawan lagi yang masuk ke Rasika malam ini. Bu Dewi selamat malam, Anita selamat malam juga, Pak Hendratri juga selamat malam. Pak Hendratri cerita nih, sudah lama hanya menjadi pendengar Rasika saja, Bung Haris selamat malam. Oh iya, sharing aja, kebetulan tadi di tol sekitar Kendal ke Semarang ada mobil dengan lampu rotator warna biru. Dan saya sengaja gak beri jalan karena jalan juga cukup sepi gitu. Nah setelah beberapa kali ngedim ternyata mobil ambulan. Kalau ambulan pakai rotator warna biru sepertinya menyalahi aturan, kata Pak Endra. Dan pengendara lain juga tidak akan tahu kalau itu mobil ambulan. Oh, baru tahu mobil ambulan warna biru. Yang saya tahu biru itu khusus untuk petugas Polri ya. Apalagi plus sirene gitu, biasanya untuk kendaraan polisi. Kalau strobo warna merah, kemudian ada sirenenya, itu bisa ambulan, pemadam, rescue, palang merah, kendaraan jenazah, atau kendaraan tertentu lainnya. Kalau kuning, ya biasanya kendaraan patroli, biasanya patroli jasa marga atau patroli jalan tol gitu, menggunakan warna kuning gitu ya, atau perawatan jalan lah ya, atau derek dan lain sebagainya. Ya, tapi kalau ambulan dengan strobo biru itu bukan warna yang ditetapkan untuk ambulan kalau saya lihat dalam ketentuan sih. Bisa saja yang terlihat biru itu adalah lampu tambahan mungkin ya, atau efek visual tertentu. Tapi kalau lampu isyarat ambulan yang ditentukan aturan adalahnya merah ya. Dan ya, ya gitu deh. Tapi ada baiknya juga kalau memang apa namanya kita mengalami hal tersebut, karena Anda adalah kawan Rasika, ya lebih baik beri jalan. Siapa tahu ada kepentingan yang kita nggak tahu gitu kawan. Jangan sampai kita bagian dari video yang viral gitu ya. Kita masuk menjadi video yang viral gitu. Ini ada kendaraan yang sepertinya kok menghalangi gitu. Saya kan membawa, siapa tahu gitu gitu ya. Nah, siapa tahu kita menjadi bagian dari sesuatu yang akan viral. Kita nggak tahu kawan. Dan kalau kita memberi jalan aja, udah selesai sampai di situ. Tapi kadang-kadang kita nggak rela juga gitu. Orang sudah ngedim-ngedim begitu, bikin mata kita sakit. Karena ngedim-ngedim itu tidak hanya sakit di mata kawan, tetapi juga sakit di hati. Nah, menggunakan dim ini juga harus bijak. Apalagi kalau di jalan tol sepi, ya udah. Kalau memang gak mau disalip dari sebelah kanan, ya kita ngalah dari sebelah kiri kalau pas kosong. Ya dibuat enak aja kawan. Jangan terlalu menuruti emosi juga. Karena kita adalah kawan Rasika. Jadi jangan membesarkan hal-hal yang kecil. Apalagi apa ya, mengecilkan hal besar. Pak Abdai Taufik, Bung Haris kalau boleh request lagu I've Got The Blues-nya Carrie Moore. I got the blues. Okay, boleh. Kita dengerin dulu ya lagunya Seal dengan Crazy. Agak sedikit ceria. Untuk kawan Rasika semuanya. Di arus lalu lintas malam ini sekali lagi. Tugu arah ke Mangkang. Untuk arus lalu lintas saat ini tersendat. Sudah dua arah teman. Tapi yang paling panjang dari Semarang. Antrenya 2 kilo lebih. Hampir 2,5 kilo.

0: lagu yang fenomenal kawan. Lagu ini disukai banyak orang ketika ingin mendapatkan suasana yang syahdu. Oke, kita terus melangkah di Rasika malam hari ini dengan situasi arus lalu lintas yang saat ini terus kami laporkan, terutama untuk Anda yang melintas di jalur jalan raya Semarang Kendal ya, di sekitar kawasan Tugu arah Kemangkang. Kita sampaikan terus, jangan sampai Anda terjebak kemacetan yang terus bertambah antriannya kawan. Kalau setengah jam yang lalu mungkin antriannya sekitar 2 km. Sekarang sudah hampir 3 kilo kawan. Sudah hampir 3 kilo. Kalau Anda mungkin akan menuju ke arah Kendal dari kota Semarang, silakan persiapkan mental untuk kepadatan arus lalu lintas merayap. Sementara untuk yang sebelum masuk jalur tersebut bisa mengantisipasi untuk lewat jalur alternatif. Sementara jalur alternatifnya cukup lancar, baik lewat jalur dalam ngalian menuju ataupun tembusnya ke Radu Acir lewat Beringin dan seterusnya lancar untuk malam ini. Kemudian lewat tolnya juga lancar untuk menjadi alternatif. Dan untuk ketersendatan saat ini untuk kedua arahnya kawan ya, karena sedang ada proses evakuasi korban yang terlibat laka. Yang dari arah Mangkang menuju ke arah Semarangnya sekitar 1 kilo. Sementara yang dari arah Semarang menuju ke arah Kendal sekitar 3 kilometer. Oke, sekitar itu. Jadi untuk kawan Rasika yang melintas di jalur ini, saya buka.
1: Inilah kabar-kabar Rasika hari ini dalam Rasika Bari. Rasika Bari.
2: Sidang perdana kasus ijazah Gibran memanas. Hakim MK tekan KPU dan Bawaslu. Kebakaran hebat melalap pasar mobil di Kemayoran, Jakarta. Selengkapnya dalam Rasika Bari. Saya Doni Asyad. Sidang soal syarat pendidikan Gibran di Mahkamah Konstitusi memanas. Hakim Konstitusi Saldi Isra meminta KPU membuka risalah dan bukti pembahasan aturan yang mengecualikan bukti kelulusan SMA dari sekolah luar negeri. Saldi ingin tahu siapa saja yang hadir, apa yang dibahas, dan bagaimana proses aturan itu disusun, termasuk saat dikonsultasikan dengan DPR. MK juga meminta Bawaslu menjelaskan pengawasan terhadap syarat pencalonan itu. Sidang lanjutan dijadwalkan Rabu malam 23 September. Kebakaran hebat melanda pasar mobil Kemayoran, Jakarta Pusat Senin malam. Api dilaporkan mulai muncul sekitar pukul 19.35 WIB. Sebanyak 22 unit mobil pemadam kebakaran dan 88 personel dikerahkan untuk menjinakkan api. Petugas tiba 5 menit setelah laporan dan langsung melakukan pemadaman. Api berhasil dilokalisir sekitar pukul 20.15 WIB. Sampai sekarang penyebab kebakaran dan total kerugian masih belum diketahui.

0: Kabar terakhir, Den Bagusengarso berpulang. Kabar duka datang dari dunia seni Yogyakarta. Aktor senior Susilo Nugroho atau yang dikenal sebagai Den Bagusengarso meninggal dunia pada Senin 21 September. Susilo berpulang di kediamannya di Mantri Jeron, Yogyakarta. Kabar ini dikonfirmasi sejumlah rekan sesama seniman. Namanya begitu lekat kawan dengan serial Bangun Deso di TVRI Yogyakarta yang tayang sejak akhir tahun 1980-an hingga tahun 2008. Selain aktor, Susilo juga dikenal sebagai salah satu penggagas teater gandrik sejak tahun 1983. Kepergian Susilo, sang Den Bagusengarso meninggalkan jejak panjang dalam dunia teater dan seni peran Yogyakarta.
1: Demikian kabar-kabar Rasika hari ini dalam...

That was Payung Teduh, kawan. Lama gak dengar lagu ini ya, untuk perempuan yang sedang dalam selokan, dalam pelukan. Yang melintas di jalan raya malam ini, saya kabarkan terus yang baru saja bergabung di Rasika malam ini, kawan. Antreannya makin panjang loh, kawan, yang di sekitar Mangkang. Jadi pukul 7:30 malam tadi ada kecelakaan lalu lintas yang melibatkan seseorang. Ada korban jiwa tampaknya di lokasi, dan antreannya makin lama makin panjang. 15 menit yang lalu sekitar 3 kilo. Ini sudah hampir 3,5 kilo, kawan. Arus lalu lintasnya cukup padat, penumpukan kendaraannya makin cepat ya. Bahkan sekarang ini sudah sebelum rumah sakit Tugu sudah tersendat, kawan. Dan ujungnya adalah di Pengadilan Negeri Agama. Jadi karena ada kecelakaan lalu lintas, butuh proses evakuasi korban juga. Dan arus lalu lintas saat ini dilaporkan merambat 3,5 km dari UIN sampai menuju ke Pengadilan Agama. Arah sebaliknya terdampak juga, ada antrean sekitar 1 kiloan lebih untuk yang dari arah Mangkang menuju ke arah Semarang. Oke, jadi itu ya kawan Rasika yang melintas di jalur tersebut, di Randu Garut, tadi Tugu. Sementara untuk jalur sebaliknya, karena itu traffic light dan juga volume penanganan korban, untuk arus lalu lintas saat ini terpantau tersendat juga sekitar 1 kilo. Baik, silakan mengambil jalur alternatif saja di jalur ini. Sementara jalur lainnya, kawan, Kota Semarang landai, lancar. Semarang arah Demak, Kudus, Pati, Juwana, Rembang, lancar 2 arah untuk malam ini. Semarang Purwodadi juga begitu. Semarang Solo, lancar 2 arah. Dari Bawen ke Semarang, lancar lewat tol maupun lewat non-tol. Kemudian Bawen ke arah Salatiga juga lancar. Di jalan tol juga lancar, kawan, tidak ada gangguan apapun, walaupun ada pekerjaan jalan. Pekerjaan jalan beberapa titik itu, karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan seperti misalnya di KM 431 itu ada scraping filling, kemudian ada juga pekerjaan rekonstruksi rigid, ya, dibongkar dulu kemudian nanti akan dibeton, kemudian juga beberapa titik 427 dan juga 420, kemudian 431, 421 gitu ya. Di beberapa titik ada pekerjaan-pekerjaan tapi jalan. Tapi untuk arus lalu lintas saat ini masih relatif cukup lancar. Di lingkar Jangli arah Jatingaleh, nah di situ juga ada pekerjaan jalan. Di KM 421 ya, M430 sorry. Kemudian di jalur Krapia arah ke Jatingaleh juga ada pekerjaan jalan. Tapi arus lalu lintasnya lancar, hati-hati jaga kecepatan di jalur tersebut. Kemudian catatan lain dari Pak Didik Sigit ya. Ada laka di U-turn Karanganyar, betul, di depan Pengadilan Agama. Sejak pukul 7:30 malam tadi sampai dengan saat ini terpantau cukup padat ya.

merayap ada kecelakaan lalu lintas. Terutama untuk kawan-kawan yang baru mendengarkan Rasika malam ini, jadi bisa diantisipasi. Oke, baik. Selamat jalan untuk kawan Rasika semuanya yang bersama dengan Rasika malam ini.

Okay, itu dari No Mercy dengan When I Die di Rasika. Jangan sampai meninggal ya. Karena keracunan aja udah membuat kita harus waspada gitu. Kalau Ketua BGN bilang bahwa itu ada kaitannya dengan politik, hanya ramai di media sosial dan sebagainya. Terus yang keracunan itu apa dong? Tapi yang pasti kawan, hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel menu makan bergizi gratis di Kabupaten Pati telah keluar. Dan sejumlah makanan dinyatakan positif terkontaminasi bakteri seperti Escherichia coli, Bacillus sp, hingga Bacillus cereus. Jadi pemeriksaan laboratorium sudah dilakukan setelah ratusan siswa diduga mengalami keracunan pada tanggal 8 September yang lalu. Dan waktu itu juga pemerintah Kabupaten Pati kemudian memberlakukan status kejadian luar biasa. KLB waktu itu. Dan Kepala Dinas Kesehatan Jawa Tengah juga melakukan pemeriksaan dilakukan terhadap sampel makanan yang disajikan pada saat kejadian. Dan hasilnya sudah keluar bahwa makanan tersebut dinyatakan positif terkontaminasi bakteri. Saya sebutkan itu kawan. Yang bikin orang terkena gejala-gejala keracunan. Gitu, kawan. Ini bukan di media sosial kawan ya, ini nyata ya, kejadian ini nyata. Dan bukan, gak ada kaitannya juga dengan politik gitu. Dan itu memang betul-betul terjadi kan. Oke, when you tell me that you love me, ini dia lagunya ya, dari Diana Rose. Sekali lagi untuk kawan Rasika yang melintas di jalan raya malam ini, arus lalu lintasnya masih terpantau padat merambat, walaupun sudah agak mencair. Pelan-pelan, tapi masih cukup padat.

0: Panas, Paul. Pengen minum es kekinian yang seger ada buahnya gitu, Bang.
1: Itu sih milk juice ice blend deh. Susunya creamy, buahnya fresh, rasanya seger. Ngeblend abis. Sekarang milk juice beli 2 ekstra 1. Beli 2 dapat 3. Bisa cobain varian milk juice beda-beda.
2: Promo asik dari si paling eksis. Milk juice ice blend beli 2 ekstra 1. Mau diseduh? Gas. Di blender bisa. Di shake auto makin seru.
0: Coklat seru, susunya lumer di mulut, coklatnya berasa. Bang, beli 2 dapat 3, kalau nambah dapat 1 lagi kan?
1: Boleh, boleh.
0: Asik, mau milk juice melon, gratisnya milk juice mangga ya.
1: Siap, emang rasa milk juice ice blend enak, seger. Mau coklat, mangga, melon, stroberi, semuanya eksis.
2: 2 ekstra 1, yuk explore semua rasa milk juice favoritmu. Milk juice, eksis rasanya. Dari Wings Food.
3: Di jalan raya, kita berbagi ruang dengan banyak orang. Ada yang sedang mengejar waktu, ada yang sedang bekerja, ada yang mengantar keluarga, dan ada yang hanya ingin pulang dengan selamat. Karena itu, jalan bukan hanya soal siapa yang lebih dulu. Jalan adalah tentang bagaimana kita saling menghargai. Jadilah kawan Rasika, dan selalu memberi ruang untuk sesama.

Lagu ini masih ingat kah? Tahun 90-an kawan. Protonema, lagu ini diambil dari istilah biologi ya, yang berarti tunas lumut. Ya harapannya sih musik mereka bisa tumbuh dan diterima di mana saja dengan mudah waktu itu ya. Grup band rock alternatif asal Bandung waktu itu pernah ngetop banget. Dan salah satu lagu yang saya ingin mengingat kembali era itu adalah Rinduku Adinda. Di Rasika malam ini, Anda masih bersama 105,6 FM Rasika USA. Terima kasih kawan, waktunya udah lewat. Kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Semoga bermanfaat dan saya Haris pamit. Semoga apa nih, informasinya bermanfaat untuk Anda. Yang sedang melintas di jalan raya sekali lagi di sekitar kawasan Radu Garut. Di ya sekitar Tugu, arus lalu lintas tersendat cukup panjang. Sedang ada upaya evakuasi kecelakaan lalu lintas yang sebetulnya terjadi pukul 7:30 malam tadi. Sampai dengan saat ini masih terjadi. Terima kasih, selamat beraktivitas. Semoga informasi-informasi yang kami sampaikan bermanfaat untuk Anda. Saya Aris Widi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

radhiyallahu an. Badhe wafat niku napa? Diurui. La ilaha illallah, Allah, Allah, Allah. Duka. Kalau apa aku kan nuri zikir barang. Terus pun di Petrus. Kok mboten kersa? Geteku dagingku wis zikir, joko nuri. Pun dadi tabi'ah. Tabi pun dadi tabi'ah zikire niku wis mendarah daging. Rasulullah niku pun isyara la yazalu lisanika rutban an zikrillah. Ilatmu iku lho ojo kon mari-mari kon telesi zikir menyang Gusti Allah. Coba sampean pikir nopo enten ta lisan niku ditelesi, masih apa so ngelak tetep teles niku njojokno zikirmu ku dadekno tabi'ah. Merko hakikatuz zikri istihdarul qalbi fi azmatillah subhanahu. Nggih, dadi ngeten. Pun nggih, niku tujuane wong tori kah besok no akhirat ojo kepingin iso telek delek dhewe, ojo sombong karo ilmune zikir ibadah kemampuane, ojo ngerasa ngono tak teleki dhewe ndi Rasulullah tak teleki ngene ngono, ojo begedut wong kok mule neleki sandal repot kok nggih ta. Kula kali sampean niku kepingin diteleki besok nggih ta. Nggih, telek barokah, telek donga dhateng para habaib saja fil hal wal ma. Iku cuma kepingin situ tok, gak cuma pingin syafaat, mboten kepingin diteleki. Nggih, bingung. Napa? Kama fi tafsiril isyari. Nggih ta, niku dipun dawuhna, kula kali sampean niku bingung. Ngantos malaikat niku matur teng Gusti Allah, ya Allah niku dos pundi ya Allah, saken tiyang niku ya Allah bingung teng akhirat ya Allah. Didawi dening Gusti Allah, ud'uhum li ba'i abaihim huwa aksatu indallah. Telekno bapake, telekno tokoh-tokohe, nggih telekno para guru-gurune, telekno sing dadi iktikote biyen nok dunya menyang para waliyun min aulia illah. Mek wis ngono telek dhisik tuntunen nang wong iku, temen ta iku dadi anake. Mek pancen iku anake gawon. Lho kula kali sampean niku kepingin ngeten, ngeten lho. Nggih ta, gak iso apa-apa. Pun paham nggih? Pun, jadi niki kabeh kula niku ngomong tentang roh niku napa? Cuma dasari mergo urusan thariqah niku cuma urusan siji tok, tahdzibun nufus wa tazkiyatul qulub wa ma'rifatu allamil qulub, kepingin suci atine, kepingin bersih nafsune kanggo nggayuh ma'rifatul khassa indallah. Pun nggih, pun muga-muga pinaringan dawa umur, pinaringan istiqomah tumakninah napa fi taatillah wa ittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wa ali wasallam wal ijtima' wal iqtida' bi ibadillah salihin, bi ibadillah salihin, bi ibadillah salihin, fa insyaallah ala ridha wa husnil khatimah fid din wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhai.

0: Kecamatan Ungaran Barat, tanggal 27 September, mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur, Ruwit, Wedung Demak, tanggal 27 September, waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin, Desa Ngroto, tanggal 30 September, waktu Sholat Maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda, Desa Ngroto, Kecamatan Gubuk, tanggal 1 Oktober, mulai pagi hari.
1: Rasika FM.
0: Mengakhiri hari, mari kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga hari yang sudah kita lewati ini membawa kebaikan dan keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, dan masyarakat kita.
2: Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi

Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس،

muslimin dan muslimat pendengar Radio Rasika. Saatnya kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadrotus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Selamat mengikuti.

Demikian tadi telah kita ikuti Mutiara Hikmah, pengajian bersama Hadratus Syekh Romo Kiai Haji Ahmad Asrori Al-Ishaqi, pendiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang diridhoinya. Amin.

haul sesepuh Kecamatan Ungaran Barat di halaman RTH Lerep Kecamatan Ungaran Barat tanggal 27 September mulai jam 7 pagi. Haul Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan Masayih di Musola Baitul Ma'mur Ruwit Wedung Demak tanggal 27 September waktu Ba'dal Isya. Haul Ngroto di halaman Masjid Jami' Sirojuddin Desa Ngroto tanggal 30 September waktu sholat maghrib berjamaah. Haul Ngroto di halaman Musola Miftahul Huda Desa Ngroto Kecamatan Gubuk tanggal 1 Oktober mulai pagi hari.

0: dari penjuru Jawa Tengah. Inilah kabar Jawa Tengah.
1: Jaksa penuntut umum menuntut ex-Bupati Pati Sudewo dengan pidana penjara 8 tahun 6 bulan dalam perkara dugaan korupsi. Tuntutan dibacakan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Semarang. Selain pidana penjara, JPU menuntut denda Rp300 juta, serta uang pengganti sekitar Rp3,6 miliar. JPU juga meminta hak Sudewo untuk dipilih dalam jabatan publik dicabut selama 5 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok. Perkara ini berkaitan dengan dugaan penerimaan aliran dana korupsi DJKA Kementerian Perhubungan saat Sudewo masih menjadi anggota DPR RI. Sudewo juga didakwa dalam perkara dugaan pemerasan dalam proses pengisian jabatan perangkat desa saat menjabat Bupati Pati. Putusan akhir akan ditentukan majelis hakim setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan argumentasi dalam persidangan. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendukung pemanfaatan solar hasil penindakan untuk membantu memenuhi kebutuhan BBM nelayan. Lutfi menyebut sekitar 60-70% operasional kapal nelayan di Jawa Tengah bergantung pada solar. Dukungan ini disampaikan menyusul pengungkapan dugaan pengangkutan 400 ton solar oleh TNI Angkatan Laut di perairan Semarang. Gubernur menegaskan penyalahgunaan dan penimbunan solar ilegal jangan sampai mengganggu kebutuhan nelayan. Jika perkara telah berkekuatan hukum tetap, Lutfi mendukung barang bukti solar dimanfaatkan untuk nelayan dengan penyaluran sesuai ketentuan. Demikian kabar Jawa Tengah.
0: Kabar Jawa Tengah menyajikan beragam informasi dari seluruh penjuru Jawa Tengah. Kabar Jawa Tengah.

0: Dari puncak Semarang, inilah Rasika USA 105,6 FM. Kami dapat diterima baik di daerah Ungaran, Kota Semarang, Salatiga, dan jalur Pantura, Kendal, Demak, Kudus, Pati, dan Grobogan. Telepon 024-6923-380 atau marketing 024-6921-067, WA 081-3258-58500.
1: Rasika

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu. Selamat pagi. Semuanya apa kabar? Baik. Baik ya semuanya.
1: Sudah memasuki hari.
0: Sudah memulai kegiatan ya.
1: Hari ini hari.
0: Hari apa?
1: Rabu.
0: Ya betul sekali.
1: 3 di bulan September 2026. Ayo kita bangun. Kita kembali merangkak menusuri jalan-jalan.
0: Tiba-tiba suruh merayap.
1: Merayap di jalan raya. Yo, menjadi bagian jalan dari mereka-mereka yang berjalan di jalan raya untuk mengarungi jalan raya segasik mungkin sehingga Anda bisa melaluinya sebelum orang lain melaluinya dan sebelum ada beda-beda lain yang menghalangi jalan raya Anda sudah sampai di tempat tujuan.
0: Tak kira lu orang-orang bangun terus tiba-tiba suruh merayap merangkak.
1: Merangkak di jalan, Pak, itu bebasan wong Jawa yang mengatakan sadurunge rezekimu di patok pitik, ayo disi ono pitike. Pangano rezeki sing ono ing dalan. Lambok senajan nganggo brangkang tetep disi ono pitike. Jangan sampai kedaluan ayam.
0: Lah masalahnya ayam tuh
1: lebih dulu ya.
0: Iya.
1: Karena ayam tuh
0: ora jenak dari tidur, dia mau tidur ki paling ming sebentar terus habis itu langsung keliling lagi pekak-pekak gitu lagi kok.
1: Dan ayam itu kayaknya bahkan tidak pernah tidur. Melek.
0: Iya kan?
1: Anggar kepethuk anu pitik kok mesti melek
0: kepethuk. Iya kan?
1: Iki wong po pitik, wong siti-siti didelok. Kena klesek sidik langsung mak jenggirat.
0: Ayam ya. Sama burung tuh emang pernah tidur. Ya. Burung juga kan gak pernah tidur toh.
1: Ulo.
0: Iya kan, burung itu kan melek ya, terus toh.
1: Kayaknya jarang.
0: Iya kan, burung, ayam.
1: Ikan.
0: Ikan ya betul sekali kan melek terus gak pernah tidur, gak semuanya pernah istirahat.
1: Siap-siap mempatok rezeki ya, karena mereka juga dulu-duluan. Ayam apa nih begitu ada barang jatuh langsung ditotol sembarangan totol.
0: Tapi kenapa kamu kan tadi bilang jangan sampai direbut sama ayam? Kenapa orang-orang Jawa atau orang-orang zaman dulu mengibaratkan kita tuh harus rebutin sama ayam?
1: Ya karena ayam itu klisik-sisik tangi.
0: Oh.
1: Kayak ibarat nggak bisa nggak tidur itu diibaratkan kita jangan sampai keduluan sama ayam yang sidik-sidik wis iso obah sidik-sidik langsung cek. Kamu ngelemparin beras ke ayam langsung cerut-cerut langsung ditotol gitu. Selincah itu kita harus diharapkan untuk hidup selincah itu dan secepat itu reaktif.
0: Reaktif itu analogi ayam
1: kehidupan.
0: Itu.
1: Ya kurang lebihnya gitu wong Jawa iki aja sampai kedisian pitik, aja sampai kedisian pitik kan gitu. Nggak dipatok ayam, nah itu karena ayam itu selincah itu.
0: Oh gitu, karena menurutku ayam itu terlucu waktu lagi angkrem sih. Menurutku ayam lagi angkrem tuh lucu sih. Gemes aja gitu bentuknya yang ayam-ayam lagi gemes-gemesnya tuh ayam yang lagi angkrem
1: kalau
0: gitu.
1: Ada tangan mendekat langsung mak keruk.
0: Iya bener, tapi kalau waktu keruk. Ayam angkrem kan bentuknya kan begagah, bunder, terus wajahnya kayak gitu kan. Lagi angkrem, itu menurutku ayam terlucu tuh waktu ayam lagi angkrem sih.
1: Nah, iya.
0: Cuma jangan diganggu aja.
1: Ya dia akan notol juga karena galak, karena reaktif terhadap apa yang mendekat.
0: Dulu tangan. Waktu aku zaman kecil aku suka banget ya godain ayam ya. Gak boleh ya.
1: Iya janganlah nanti dicucuk nanti namanya ditelatung.
0: Iya ayam ciangkrem terus nanti ya mohon maaf ya ini gak boleh ditiru ya kamu rasika ya. Kayak dicuil-cuil diutil-util gitu terus kita kabur.
1: Iya kalau pitik yang gigalak-galaknya itu nanti namanya kita diteladung. Diteladung. Jadi kita bisa memakan ditutuk dicucuk sama ayam atau diteladung sama ayam karena dia melindungi telurnya.
0: Oh, oke. Okay. Masih berupa telur kan? Belum jadi anak atau telurnya
1: anak.
0: Nanti itu?
1: Jadi anak dia akan galak lagi.
0: Iya.
1: Akan teladung lagi. Ya itu fenomena ayam atau euforia. Ya pokoknya contoh yang diibaratkan orang-orang di sekitar kita, mbah-mbah kita zaman dulu terhadap binatang yang namanya ayam. Lebih reaktif. Lebih cepat tanggap terhadap sesuatu dan lebih mendahului serta lebih melindungi terhadap apa yang kita punya. Gitu.
0: Ah, gemes. Burung juga gitu nggak sih, orang ya, hewan yang paling protektif terhadap anak dan telurnya tuh ayam aja atau ada hewan yang lain?
1: Iya, salah satunya ayam. Kalau
0: ayam aja ya sementara ya.
1: Ada ya, mungkin ular juga begitu, apa juga begitulah.
0: Oh.
1: Tapi belum pernah aku ada ular ngendok terus tak godain.
0: Ya iyalah, lu ngapain juga ngodain ular.
1: Wong enggak, telur aja takut.
0: Wah, ini udah mulai rame nih. Yuk kita buka-buka lagi informasi dari Anda yang sudah berbagi info di 081-3258-5800. Ini ada satu kata yang banyak sekali info adalah di Jerakah ya, Kang Warasika.
1: Peristiwa apa nih?
0: Betul, ini nampaknya ada insiden laka. Pertama kali kita dapat infonya jam 5 lebih 20. Pak Abu Rasya tadi memberikan informasi di jam 5 lebih 20 pagi. Satu jam yang lalu pertama kali infonya itu ada laka di Jerakah, Mas, tapi sudah dalam penanganan. Itu tadi jam 5.20, wes ngono tok soalnya tulisannya beliau.
1: Posisinya bagaimana belum tahu secara persis ya.
0: Dan yang laka apa dengan apa juga tidak disebutkan iki Pak Abu Rasya, cuma ada laka di Jerakah sudah terkondisikan dah gitu aja. Di jalur yang arah mana atau yang sisi mana atau ada apa tidak disampaikan. Oke, tapi tadi itu pertama 5.20 ya. Kemudian yang kedua, informasi selanjutnya ini aja Pak Tejo Goblin juga ngasih info ada laka di lampu traffic light Jerakah Kota Semarang. Disampaikan ada satu orang meninggal dunia dan sudah dalam penanganan petugas, dalam hal ini ambulans. Oke, baik, matur suwun informasi lakanya sudah dalam penanganan, ada polisi, ada ambulans di sana. Update-nya lakanya apa dengan apa ini Bapak Ibu yang di kawasan Jerakah. Kemudian Pak Awetri, selamat pagi.
2: Pagi Rasika. Ini di flyover Pelabuhan tadi ada truk muat batubara yang terguling. Ini yang mengarah ke timur sudah ada ketersendatan karena ada truk terguling. Kemungkinan ngantuk truknya itu dari lajur kiri langsung ke lajur kanan.
0: Oke, informasi selanjutnya ada info truk terguling di kawasan jalan arteri Yosudarso Kota Semarang, Kawan Rasika. Informasinya truk terguling di jalan arteri Yosudarso, tapi dari sepanjang videonya Pak Awetri kok aku belum ketemu ya bentuk
1: yang terguling yang mana?
0: Bentuk truknya yang terguling di sebelah mana? Oh, ini.
1: Ditanjakan sebelum
0: posisinya truknya itu muat batu bara terguling sebelum flyover pelabuhan kalau dari arah barat atau dari arah Kalibanteng.
2: Untuk kronologinya itu kalau tidak salah itu truknya dari timur, setelah flyover itu di depan ada truk mogok, truk tangki yang mogok itu kemungkinan dia kaget terus buang kanan lewati pembatas tengah itu lalu terguling.
0: Oke.
2: Itu terima kasih.
0: Baik, matur suwun. Kau ini Pak Sulkan juga ngasih informasi di sana nih, truk muat batu bara yang terguling di jalan arteri Yosudarso Kota Semarang, posisinya di jalur Kalibanteng arah menuju ke pelabuhan sebelum jembatan pelabuhan Tanjung Mas katanya.
3: Assalamualaikum Bang Yuda, Bang Jamal.
1: Siap.
3: Di Jalan Yosudarso, tepatnya di jembatan pelabuhan ya, itu ada laka truk dam truk jumbo terguling. Ini ada kontraflow massal di lampu merah baru tikung arah ke Kubro. Kontraflow di sebelah arah
0: soalnya tumpah ya muatannya
3: karena masal menjadi ketersendatan itu truknya.
0: Oke, matur suwun Pak Sulkan.
3: Pas kontraflow ada mobil tangki mogok sekalian di tengah-tengah jalur arah ke Bandara Ahmad Yani. Jadi macet parah nih Bang Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum.
0: Separah apa?
3: Arah Kubro truk dam terguling arah Bandara truk tangki mogok di tengah jalan.
0: Walah,
3: oh pas bersih ya. Sampingan jadi jalannya macet.
1: Dua arah ya.
0: Dua arah berarti oke. Baik, matur suwun informasinya. Semacet apa dan separah apa? Karena Anda mengatakan parah, sudah berhenti berapa lama atau mungkin sejak jam berapa Anda berhenti di sana atau sudah sejak mana Anda tadi antre? Kok mengatakan parah itu berarti harus ada penjelasan lebih detailnya. Kalau mengatakan parah, mengatakan total, mengatakan apa-apa berarti harus dikasih indikatornya juga ya, Kawan Rasika. Kalau mengatakan parah, total, dan segala macamnya. Nah ini Pak Dedi juga sama, ngasih di Jalan Arterio Sudarso, tepat di sebelum flyover pelabuhan. Penyebab yang dari Kaligawe itu ada truk trouble, menyisakan satu lajur. Yang dari Kalibanteng arah Kaligawenya ada truk mogok, truk terguling. Truk muat batu baranya itu tadi yang terguling, makanya dua arahnya merayap, laporannya Pak Dedi.
1: Menutup batu arahnya.
0: Betul. Jadi yang arah menuju ke Kalibantengnya ada truk mogok, arah menuju ke Kaligawenya ada truk ya muat batu bara itu toh, truk bak.
1: Truk batu bara.
0: Truk bak muat batu bara yang terguling di sebelum jembatan utama pelabuhan Tanjung Mas arah menuju ke Kaligawe yang dari Kalibanteng. Jadi ini kalau ada pertanyaan arteri Sudarso yang macet arah mana dua-duanya? Arah Kalibandeng termogok, arah menuju ke Kaligawe ada truk muat batu bara terguling.
1: Muatannya menutupi jalan.
0: Muatannya tumpah, yes, betul sekali. Wah, ya jelas lah ini hari apa, Bong?
1: Hari Truk Nasional.
0: Wah, betul, hari Rabu. Terus mulai truk-truk.
1: Kita sudah harus melewati infonya. Jalur lain. Kita cari jalur alternatif untuk tidak melewati di arteri Yosudarso ya.
0: Iya betul sekali.
1: Cari jalur lain.
0: Pak Surya Dharma juga ngasih info jam 6.15 ada truk pasir mogok setelah SPBU Pudak Payung lajur kiri persisnya sebelum bengkel AC arah Semarang tadi barusan jadi lumayan tersendat laporannya. Pak Imam Secang juga ketemu truk selamat box lagi. Di tol Semarang Solo ruas Boyolali arah Solo kilometer 484 truk box terguling tapi lalu lintasnya masih lancar. Tadi ketemu juga di tol kilometer 460 Salatiga juga ada truk terperosok tapi lalu lintasnya masih lancar. Oke, matur suwun Pak Imam Secang ini ya menambahkan informasi seputar truk pagi hari ini. Bu Anastasia ini dari Raden Patah menuju kawasan industri Kendal ya Arterio Sudarso itu tahu Bu Anastasia yang informasinya lagi macet dua arahnya. Walaupun belum disampaikan sih ya macet yang dalam tanda petik tuh sudah berhenti berapa lama atau antre berapa lama tuh tadi kawan-kawan Rasika yang mengatakan parah, mengatakan total tuh masih belum ada indikator tambahannya tapi informasinya macet.
1: Dari
0: dua
1: gambar
0: arahnya.
1: Yang dikirim indikatornya
0: yes,
1: sudah kelihatan.
0: Betul di Jalan Arterio Sudarso Bu Anastasia. Lalu ada Mas Hendra Arif Prawidana selamat pagi. Aku mengurangi timbulan emisi jadi berangkatnya naik Trans Semarang. Okay. Berangkat kerja naik transportasi umum dari Bukit Barang. Kencana menuju arah Ngalian Kota Semarang.
1: Bareng anak sekolah biar kelihatan lebih muda.
0: Betul. Oh ini sudah naik koridor 1 kok berarti sudah jauh iki berarti.
1: Ya sudah sampai ya kan? Di mungkin seputaran Karangayu ini.
0: Iya betul sudah kundahkan di koridor 1 kok. Selamat pagi Mas Yudki Jamal, mugi tansah sehat Ugi Raharjo. Amin. Meteseh Ketileng Kedung Mundu, Merican Peterongan Sriwijaya Pahlawan, Simpang 5 Pandanaran, Udinus Tugu Muda, Siliwangi, naik flyover Kalibanteng, Nihil Atensi.
1: Nah,
0: rute ini banget ya. Halte-halte banget iki ya.
1: Nah, sudah sampai di seputaran lebih dari Karangayu ini wis tekan Kalibanteng.
0: Oh iya lagi sudah ngasih info di Kalibanteng kok ya.
1: Berarti ya dia memang semua halte sudah dilewati.
0: Sudah dilewati betul sekali.
1: Semua pemberhentian sudah dihadapi.
0: Yes.
1: Dan semua orang-orang yang ada di dekatnya sudah berganti-ganti mungkin puluhan kali.
0: Aduh, Bu Yuni barusan terinfo tuh dari Pak Surya Dharma. Kalau di sekitar Pudak Payung ada truk mogok di sekitar SPBU Pudak Payung. Yang arah menuju Semarang, Bu Yuni, informasinya kok agak tersendat di sana karena ada truk mogok di sekitar SPBU Pudak Payung. Pak Surya Dharma tadi ngasih info 6.20 sekitar 5 menit yang lalu. Yo, mana lagi informasi seputar truk yo. Yo kita siap menandangi hari Rabu ini ya.
1: Hari truk nasional.
0: Betul ya. Sekali. Truk diwae iki informasinya Kawan Rasika. Dan mengenai laporan yang dijerakah tadi, informasinya sudah penanganan sejak tadi jam 5.20 Kawan Rasika. Enggak yang baru saja kok.
1: Sudah dari tadi.
0: Yes, betul sekali. Ini ada yang bertanya, itu tadi ada info laka di Jerakah bagaimana? Sementara kalau di Jalan Pantura Utama Wali Songonya sih nggak berdampak signifikan ya, Kawan Rasika. Lalu lintasnya masih mengalir aja kalau aku lihat di kamera CCTV, Kawan Rasika. Dan informasi lakanya tadi, korbannya itu sepeda motor.
1: Satu orang ya.
0: Dan informasinya ada korban meninggal dunia, Kawan Rasika. Tapi untuk update di Jalan Pantura Wali Songonya tetap normal saja mengalir. Untuk saat ini paling tidak ya, Kawan Rasika di kawasan Jerakah Kota Semarang. Bu Kartika, selamat pagi Mas Yudmas Jamal, sehat selamat selalu.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Pagi ini cuaca di Demaknya dingin sekali. Oh ya, wah mbok ijolan kalau gitu, wah aku gembrobios hari ini pun. Turu senora jendak sama sekali, semua epol.
1: Oh tadi malam di tempat
0: ini. Wah, semua epol ya. Kemulan semua, rah kemulan cokotnya nyamuk. Permasalahan orang?
1: Orang masyarakat susah. Bawah.
0: Ah, jengkel rene gobios aku pun.
1: Ini pakai sumuk, apa namanya?
0: Diolesi. Enggak suka, nanti menutupi lotionku.
1: Ya, oli pakai oli coba. nyamuk ora doyan, tapi kowe ora doyannya.
0: Pak bawa arti ya aku pakai tapi yang elektrik itu cuma kan yura ora mandi.
1: Oh ya pakai yang apa elektrik nggak apa-apa semprot.
0: Nggak suka aromanya aku pusing.
1: Yes, kuih, sebelum tidur.
3: Selamat pagi Kawan Rasika. Selamat pagi Mas Yuda dan Mairet Jamal.
1: Halo,
3: kembali
1: pagi.
3: Menyapa di hari Rabu. Hari ke berapa ini? 23 ya di bulan September. Perjalanan saya dari Semarang menuju Kota Kudus pukul 6 lebih 8 menit sampai di sekitar pertigaan Guntur, Buyaran, Demak. Cuaca cerah, matahari cemlorot. Untuk lalu lintas pada saat saya melintas sampai dengan pertigaan Guntur, Buyaran ini masih ramai lancar ya. Tetapi di daerah S, kalau di depan HIT kering mas. Di depan Varia Usaha Beton dan di Exit Tol Semarak pagi ini ada genangan. Jadi tidak hanya basah mas, tapi ada genangan lebih dalam yang di lajur kiri, lajur kanan juga ada genangan tipis. Potensi menimbulkan ketersendatan. Sehingga sesuai dengan slogan Rasika, luweh apik mangkat gasik, ben iso power nap disik.
0: Ijek wae
3: pukul 6 lebih 30 menit saya sudah hampir sampai di Pasar Gajah. Untuk lalu lintasnya melanjutkan dari sekitar Guntur Buyaran sampai sekitar Pasar Gajah ini satu kata lancar. Demikian juga arah sebaliknya, cuaca juga cerah ya, mataharinya masih cemlorot. Kenapa kita kalau bangun pagi itu harus ini supaya enggak ditotol ayam rezekinya ya, karena memang ayam itu sregep, dia bangunnya pagi-pagi, jadi kita jangan kalah dengan ayam, begitu mungkin filosofinya ya Mairet. Maturnun.
0: Berarti hewan paling rajin itu apa Bung?
1: Ya salah satunya ya ayam itu.
0: Ayam,
1: kemudian yang rajin apa ya, aku tuh enggak tahu selok belok tentang hewan yang rajin, wong aku sendiri ora tahu rajin dulu hewan. mikir awak aku DWW orang rajin apa mana rajin ngamati kewan.
0: Lagi kamu kan punya banyak teman pawang hewan, ya. Pawang harimau duwe, pawang singa duwe, pawang ular duwe.
1: Salah satunya ayam itu rajin.
0: Pawang burung duwe, pawang apa lagi? Pawang apa lagi toh hewan-hewan yang butuh pawang itu?
1: Pawang ya.
0: Pawang serigala punya. Pawang beruang punya.
1: K9
0: banyak itu. Kan teman-temanmu yang pawang-pawang.
1: Banyak pawang-pawang hewan-hewan. Bahkan hewannya langsung aku temannya.
0: Pak Muhammad Bagus Binatara juga ini mau ke Pati dari Tembalang. Jam 9 saya ada ujian nih nyandara ya. Wah. Bagaimana lalu lintasnya? Sepertinya kok kabar baik untuk Kubro imbas ketersendatan di arterio Sudarso lancar.
1: Langsung lewat Kubro aja, Pak.
0: Yes, betul tuh, sampai dengan depan sana Pak, bahwa Artanto ngasih info di Sayung aja cuma ada genangan becek, ya di Sayung.
1: Becek.
0: Betul.
1: Langsung ler Kubro sudah sampai. Wah, sudah.
0: Udah di Unisula. Yes, berarti terbukti kelancarannya ya.
1: Lancar.
0: Tinggal ke depan aja di Sayung ini.
1: Atau langsung kuliah Unisula.
0: Eh, orang ning kono ujiannya pun
1: tes ya nanti. Sampai di Padi.
0: Iya betul. Nyanda sih feeling nyanda.
1: Nyanda
0: Pak Bagus.
1: Tekan Anda dosennya ditunggu, tenang aja. Ditinggal yo mereka kapiran tinggal dosennya.
0: Oh iya sih ya. Iya deh, lah kan Pak Bagus dosennya ya harusnya enggak khawatir telat enggak sih?
1: Iya, tapi kan dosen yang penuh pengertian aku ditunggu.
0: Ih, gemes banget.
1: Dosen yang penuh dengan
0: dosen yang pengertian sih.
1: Pengertian ya. Berangkatnya ya dikasih supaya pas sekan kono dan bisa bawa warnet. Ngolet-ngolet dulu ya. Monggo lewat jalur yang dirasa paling nyaman.
0: Ya wis lewat pantura wae nyaman kok, ora perlu lewat mana-mana.
1: Silat kono dan jangan lupa untuk tetap fokus ya Pak ya, karena pagi ini hari internasional dan rame di jalan.
0: Ini Pak Andika juga udah perjalanan, ini sudah sampai Kaligawe tuh.
1: Ini salah satu tokoh yang merangkak tiap hari di sepanjang Pantura Timur.
0: Semangat pagi Mas Yudman Jamal, seperti biasa ya, baru ada kereta lewat di kawasan Kaligawe, makanya padat dan banyak yang saling serobot.
1: Nah, dahulu mendahului.
0: Ini situasinya di palang pintu kereta api Kaligawe, Kota Semarang. Ya,
1: apa menane wis muni ngene iki, kereta niki wis cedak ora ejek ning Banyuwangi kono.
0: Thank you Pak Andika, Bu Nunung Widiawati. Ini Bu Nunung Widiawati dari Solo Tigo ya. Dari Tingkir juga sudah keluar Kubro.
1: Kubro terbawa lancar.
0: Sudah keluar Kubro. Terbawa lancar. Infonya Bu Nunung dari Solo Tigo. Wah, mantap sekali.
1: Ini di rumah loro ini, suka rumah Solo Tigo lewat ini. Lagi kan rumah ide di daerah ini ya. Ngelewati rumah di sini ya. Sekarang sudah sampai Terboyo.
0: Yes, nah itu ya Kang Rasika, infonya yang bertanya Kaligawe, Sayung, Kubro, Kaligawe, Kubro, Sayung, Kaligawe, Kubro, Sayung, wes di situ di jam 6 pagi ini, itu jawaban dari kawan-kawan semua yang sudah melintas di sana. Sementara kondisinya masih baik ya, Kang Rasika, yang tadi disampaikan genangannya sudah mulai ada di jalur Pantura adalah di Sayung, tapi yang sisi Varia Usaha Beton sana, Sayung yang sisi timur. Terus pun guys, laporannya kita buka informasi dari kawan-kawan yang melintas di kawasan dalam Kota Semarang, ada Pak Aziz Noverdi.
4: Assalamualaikum, selamat pagi Mas Yuda dan Bung Jamal serta kawan rekan semuanya. Menyapa kembali di edisi Kelana Pagi di hari ini, Rabu di hari yang ke-23 di bulan September tahun 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang sehat walafiat ya.
1: Amin.
4: Izin melaporkan Abdul Halim, Mas Yuda dan Bung Jamal. Ini posisi saya sudah berada di BSB City, meluncur tadi dari kawasan industri Tambah Haji masuk Prof Hamka untuk aktivitas lalin. Saat saya melintas masih terpantau ramai lancar di kedua arahnya. Sementara untuk cuaca pagi hari ini kelihatan cerah sekali. Untuk selalu mengingatkan saja buat kawan Rasika dan pengendara yang lain, buat pendengar Rasika juga ya, untuk kejadian tadi malam yang laka di Tambah Haji di depan kantor agama Tambah Haji itu sering terjadi laka di situ ya Mas Yuda, dan di area pertigaan tepatnya di turunan SMA 8 itu sepertinya semrawut sekali. Saya sering lewat di situ, banyak pejalan pengendara motor itu sering melawan arus, bahkan angkot pun dia kalau dari turun dari SMA 8 itu dia langsung ke kanan, tidak mau ambil jalur ke kiri. Nah, jadi melawan arus, buat perhatian saja, tetap istirahat pada hati-hati sebisa mungkin, jangan sekali-kali melawan arus pada saat kita berkendara di jalan raya. Begitu yang bisa diinformasikan. Korbannya meninggal ya, yang tadi malam itu Mas Yuda dan Bung Jamal, sangat miris sekali. Begitu yang bisa diinformasikan. Ini saya menuju ke arah Beranda Bali, untuk aktivitas lain masih terpantau ramai lancar saja. Begitu Mas Yuda dan Bung Jamal yang bisa diinformasikan. Selamat bertugas ya, dan tetap semangat. Terima kasih.
0: Oke, matur suwun Pak Azino Ferry. Lihat tadi di bawah bagaimana di Jerakah juga ada evakuasi laka loh tadi. Korbannya juga meninggal dunia. Kok ini sudah clear ya? Kalau dari laporannya tadi Pak Aziz Noverdi dari daerah bawah. Sudah
1: dievakuasi oleh ambulan kayaknya.
0: Iya, kayaknya wong tadi infonya kan sejak jam 5.20 sudah ada informasi. Ini tadi katanya Mas Hendra Ari Prawidana 6.40 melintas di simpang Jerakah lancar kok. Jalan Pantura Wali Songonya tapi dan tadi sempat ketemu sama Kawarasika pakai blind fan Grand Max stikernya merah biru ya. Saya mau klakson 3 kali tapi kayaknya enggak dibolehin sama supirnya. Soalnya naik BRT.
1: Apik.
0: Apik. Oh gitu. Nah, ini tadi Kawarasika yang bertanya Jerakah ya Kawarasika. Ini ada Mas Hendra Ari Prawidana maksudnya di jalan panturanya atau dampak lalu lintasnya enggak yang begitu signifikan atas informasi kejadian tadi yang penumpang sampai ada orang meninggal dunia. Ya kan?
1: Iya, iya. Dan ini masih stiker lama ya.
0: Betul stiker sekali.
1: Biru, merah biru.
0: Pak Isnan, assalamualaikum. Selamat pagi. Saya pernah dengar pengajian dan baca kitab kecil karya ulama menghidupkan waktu pagi subuh sampai dengan terbit fajar itu berkaitan dengan rezeki fisik, sedangkan menghidupkan waktu sore sampai dengan maghrib itu berkaitan dengan rezeki rumah atau rezeki spiritual. Ya,
1: terima kasih infonya. Yes. Amin.
0: Bu Rara, selamat pagi ya. Pakai raket nyamuk Mas Yud, mimpinya main padel.
1: Pakai raket nyamuk, tapi nggak naik
0: sebelah. Tapi kalau pakai raket nyamuk kan kudu melek, nggak tidur dong.
1: Sebelah ya nawang sok kekaplok.
0: Plak.
1: Woi. Plak nyamuknya kena, koncone ya penjut ya be.
0: Lah terus kalau biasanya nyamuknya nguing-nguing di telinga gitu nampleke piye? Kan mesti nyamuknya yang kita bikin jengkel kan nguing-nguing di telinga.
1: Malah telinganya kena.
0: Nyamploke piye berarti kalau ada nyamuk nguing-nguing di telinga tapi pakai raket.
1: Mending raketnya dipasang permanen aja sih. Sirahmu yang mlebu ning gone jero raket.

0: it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
0: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

0: Ada dua lokasi yang jadi sorotan dan perhatian Kawah Rasika ya, tepatnya di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Ada laka Kawah Rasika, ada truk muat batu bara terguling. Makanya padat sekali situasinya, yang semuanya halo, halo, halo, yang pada di Jalan Arterio Sudarso ada apa, macet, macet, macet, macet. Ada truk terguling Kawah Rasika ya, di Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang. Posisi simpulnya adalah di sekitar jembatan pelabuhan Tanjung Mas, Kawah Rasika. Truk tergulingnya itu ada di jalur arah Kaligawe dan muatannya tumpah. Informasi sementara lalu lintasnya berlaku kontraflow, makanya kedua arahnya merambat. Ditambah yang arah Kalibanteng ada truk mogok. Arterio Sudarso ya, Kawah Rasika. Arterio Sudarso, Arterio Sudarso, Arterio Sudarso, Kota Semarang.
1: Dua arah, dua arah.
0: Yes, dua arah. Simpulnya di sekitar pelabuhan Tanjung Mas, Kawah Rasika ya. Truk muat batu bara terguling di sana. Di jalur arah menuju ke Kaligawe, Kawah Rasika. Makanya lalu lintasnya dua arah merambat. Ini tadi Pak Taufik Apriliawan yang lagi macet di sana. Itu satu. Lalu yang kedua adalah di Jerakah. Di Jerakah ini kalau katanya Bu Dokter Prima, Jerakah sampai dengan Rumah Sakit Adi Atma Tugu lancar, sudah gak kelihatan bekas-bekas lakanya.
1: Oh, sudah bersih.
0: Yang di Jerakah tadi betul. Mas Indra Arif juga di Jerakah, kemungkinan korban cepat ditangani mas, karena kan satu ada polsek di situ, ada pos damkar Tugu, ada ambulans hebat yang standby di Puskesmas Tambak Aji. Jaraknya kan deket toh, cuma 2 km ada RSUD Dr. Adi Atma, Rumah Sakit Tugu, dan ada banyak rumah sakit lainnya yang dekat situ, sehingga bisa dijangkau dengan waktu di bawah 15 menit. Oke, baik, berarti masih baik ya, lancar ya. Kita geser lagi kemana? Pudak Payung ada truk mogok.
1: Tuh.
0: Ya ya. Pudak Payung ada truk mogok di sekitar SPBU ya, Kawah Rasika, arah menuju ke Banyumanik, Kota Semarang. Ini Bu Sierra yang lagi lewat di sana. Juga ada truk pasir mogok di lajur kiri arah menuju ke Banyumanik sebelum SPBU Pudak Payung. Kemudian juga Pak Klik Sakti juga, apakah ketemu truk mogoknya?
2: Semangat pagi Rasika dan kawan-kawan.
1: Semangat pagi.
2: Ini saya berangkat kerja mas, biasa mas, dari Pramuka menuju MT Haryono 811. Ini turunan Pudak Payung setelah BPK itu ada truk perbaikan ban sepertinya. Jadi berhenti di situ, kebetulan di bahu jalan, jadi membuat jalan menyempit. Tapi lalin masih terpantau lancar. Demikian info sementara.
0: Okay. Matur suwun, Pak Klik Sakti. Nah itu ya Kawah Rasika, truk mogok di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung Kota Semarang yang arah menuju ke Banyumanik. Bu Anis Ekayani ini juga sama ngasih info, truk mogok ya di Jalan Perintis Kemerdekaan Pudak Payung. Posisi di sekitar SPBU Pudak Payung yang arah menuju Banyumanik atau arah turun. Oh, tapi ini Bu Anis numpak motor ya.
1: Pohon-pohon di pinggir jalan.
0: Iya ya.
1: Tumbuh dengan
0: tandanya bukan itu. Bukan dahan kering lagi tapi pohon.
1: Pohon-pohon.
0: Betul sekali. Nah terus soal infonya di Jalan Prinsip Kemerdekaan Pudak Payung. Nah ini kemudian kita geser lagi ke Kawah Rasika ya. Ini sudah banyak yang ngasih informasi soyang sayung. Nih aku lihat sekilas tadi juga sudah ada pertanyaan menuju Rembang, menuju Pati. Silahkan disimak informasinya. Yang jadi sorotan adalah sayung. Ini Pak Khairuddin Fahri menginfokan Kudus Semarang ramai lancar, di depan Varia Usaha Beton juga lancar kok, katanya Pak Khairuddin Fahri.
1: Masih lancar.
0: Masih lancar. Nah, situasi di sayungnya divideokan sama Pak Andika.
1: Bagaimana nih kondisinya?
0: Nah, ini di depan PT Hitnya sih basah aja ya. Kering malah kalau yang di depan PT Hitnya. Nah, ini yang di depan Varia Usaha Betonnya, genangan airnya cukup tinggi yang arah Demak maupun Semarang. Sementara waktu Pak Andika lewat 6:43, itu antriannya masih pendek saja di sayung. Yang merambat yang arah Demaknya sih ya ini. Kalau yang menuju arah Semarangnya ngacir. Dari jam 6:45 laporannya loh ya.
1: Oh ya, di sisi kiri ini agak dalam nih ya.
0: Betul sekali. Nah ini situasinya di sayung ya kawan. Ada genangan air terutama di lajur sebelah kiri masing-masing arah. Lajur kanan masih oke tuh, motor-motor, kendaraan-kendaraan semuanya pada ngambil kanan semua. Sayungnya yang sisi barat ya, sisi timur ya, di sekitaran Varia Usaha Beton, bukan yang di sekitar PT HIT. Pak Muhammad Bagus Binatara juga, mas saya sudah sampai sayung, persiapan masuk tol, karena di depan juga pasti ada potensi ketersendatan dan ini sudah masuk tol, Semarang Demak, seksi 2. Pak Edi Sasmito, Assalamualaikum, selamat pagi, Masjid Mas Jamal.
1: Salam.
0: Bu Nuning Widiawati itu salah tinggalnya di mana ya, Bung? Tuh ditanya kui Bu Nuning Widiawati.

0: Sidoarjo.
1: Nah ini Mbak Edisa Smito memvideokan kepadatan di kawasan Sayung ya. Sementara yang tersendat yang arah menuju ke Demaknya, kalau yang arah menuju Semarang masih mengalir kawan situasi lalu lintasnya di kawasan Sayung dengan simpul di depan Varia Usaha Beton.
2: Wah ini semoga.
1: Yes, betul sekali. Sementara yang menuju arah Semarang berarti kayak Pak Khairuddin Fahri ya, masih lancar saja. Kudus, Demak, Semarang. Meski sebenarnya di lajur sebelah kirinya juga ada kepadatan. Betul sekali. Ada kepadatan, ada genangan juga maksudnya. Tapi yang mengalir yang arah Semarang, sementara yang tersendat yang arah menuju ke Demak.
2: Ini yang ngasih info nih. Apa? Pokoknya sekarang Pak Asdar itu menjadi Bopo Tingkir.
1: Oh gitu.
2: Kan kalau belum punya istri namanya Joko Tingkir. Karena ini sudah bapak namanya Bopo Tingkir.
1: Asik. Senjatanya apa sih Pak Asdar Winanto? Nah Bopo Tingkir ini senjatanya apa kira-kira?
2: Senjatanya apa getek.
1: Oke oke matur suwun ya, itu Kawarasika, lokasi-lokasi zona merah di Kelana Kota Pagi. Kawarasika sudah terangkum ya, mulai dari Arterio Sudarso. Arterio Sudarso matur suwun untuk kirimannya, betul ada truk muat batu bara terguling di Arterio Sudarso yang arah menuju Kali Gawe, kemudian juga yang arah menuju ke Kali Bandengnya ada truk mogok, jadi dua arahnya merambat ditambah kontraflow. Matur suwun Arterio Sudarso. Sayung juga matur suwun informasinya, barusan kita mingkem kita bahas ya informasinya di Sayung. Kita geser dulu ke jalur yang lainnya ya Bapak Ibu, ada Pak Mufid.
3: Pagi Pak. Selamat pagi Bang Jamal Bang Yuda. Selamat pagi kawan Rasika.
2: Bagaimana daerah timur?
3: Selamat hari Rabu. Melaporkan Lalin dari Tegalorong Tanggen menuju Rumah Sakit Periadi. Dari flyover Kanebo ini saya sudah memasuki melewati perempatan Bangkong menuju kawasan Simpang 5 jam 6.11. Alhamdulillah lancar sekali Lalin ya. Yang dari arah timur ke barat maupun yang dari arah barat ke timur. Les-les pokoknya.
1: Les-les. Wah, mantap.
3: Baik, terima kasih. Cepat, salam sehat selalu.
2: Salam sehat selalu.
1: Oke, matur suwun Pak Mufid. Dari Karangawen menuju arah ke Kota Semarang. Lancar. Pak Dono Nugroho.
4: Pagi Mas Yuda, Bang Jamal. Assalamualaikum. Kembali melaporkan untuk arus lalu lintas di Timur Tengah. Jalur dari Semarang menuju Gubuk. Saat ini jam 6 lebih 37 menit. Saya sudah memasuki Tegowanu Kulon. Untuk perjalanan lancar, hanya memang sedikit ramai karena hari truk nasional, memang di sini juga banyak truk-truk yang jalannya pelan. Untuk daerah Jerakah tadi sudah aman ya, saya melintas sekitar jam 6, jadi sudah tidak ada apa-apanya lagi. Bahkan okay, saya baru tahu ada informasi laka dari Rasika, karena waktu saya lewat itu sudah tidak ada apa-apanya lagi gitu. Demikian informasinya Mas Yuda Bang Jamal. Oh ya, tuh matahari sudah bersinar terang ya, sudah cerah banget suasananya. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kita yang matur suwun lho Pak Dono ya, dari Semarang sampai Gubuknya setiap hari diinfokan setiap pagi. Pak Mufid, Pak Dono matur suwun ya. Itu untuk Kota Semarang menyusuri sisi timur menuju arah Meranggen, Karangawen bahkan sampai dengan Gubuk. Kepadatan-kepadatan ya ada karena kepadatan pabrik sementara ya.
2: Kan pagi hari ini pas geliatnya jam-jam sekian.
1: Yes, tidak ada insiden, tidak ada bencana alam Ngawarasika di area sepanjang Semarang Gubuk.
2: Cuman muntel di depan pabrik aja.
1: Yes. Pak Adi Nugroho juga sama nih melintas Jalan Brigjen Sudiarto. Penggaron jalurnya ramai lancar. Ini situasi di kawasan Pasar Krempyang, pertigaan Penggaron,
2: Pucang
1: Gading masih lancar dua arahnya. Maksudnya kalau kita lihat Jalan Brigjen Sudiarto antara sisi Penggaron sama sisi yang Fatmawati ke sana tuh benar-benar 180 derajat ya betonnya.
2: Iya, kalau dari sini masih sepi, nanti nah, begitu Fatmawati.
1: Berarti batasnya ki Fatmawati kali ya Jalan Brigjen Sudiarto ki.
2: Mulai melumpuknya ke barat itu mulai pertigaan Pasar Krempyang ngulon wis kayak dipel kawetan dipel jadi.
1: Betul.
2: Disurung ngulon kabeh 31.
1: Iya betul. Maksudnya kalau kita lihat Jalan Brigjen Sudiarto tuh naik laporannya Pak Adi Nugroho kok ini yang sisi Penggaron menuju arah ke Pelamongan sana kayak masih enak, tenang, lancar ngono kayak ya.
2: Bar pertelon wis gembrutuk
1: duer.
2: Nanti sore kebalikannya ngitan kabeh
1: gitu. Oke, matur suwun informasinya ya. Pak Adi Nugroho, Pak Iwan. Kita selamat pagi Mas Yusman Jamal. Jam 6 lebih 10 saya sudah sampai.

0: sampai jalan Lingkar Ambarawa mau arah Pringsurat.
1: Oke.
0: Semangat pagi semuanya. Tadi saya start jam 5.30 dari Banyumanik, Ungaran, Bawen, Meruput. Sudah mulai rame, wong saya tadi melintas jam 5 aja sudah rame truk-truk kok. Dari sepanjang kota Semarang sampai jalan Lingkar Ambarawa.
2: Tapi suara mas, Bung Jamal.
1: Gimana?
2: Nek, jinggone ngene wae. Sebelum rezekimu dimakan sama PT, maka pangan OPT aja goreng
0: sarapan. Ayam yo.
1: Itu juga bisa itu ngerampungi masalah ning koran duwe pitik akhire. Sesuk-sesuk dadi ra duwe pitik neh. Esuk ra ono patokane. Lho kok ora kluruk pitikku kok ora petok-petok pitikku. Lah wis mbok pangan. Entek.
0: Berarti enggak ada rezeki lagi karena enggak ada ayam.
1: Iya. Enggak ada pembanding lagi. Enggak ada singgo patokan lagi toh, Pak.
0: Hewan apa sih yang suka bangun pagi selain ayam? Burung.
1: Ya,
0: burung juga bangun pagi enggak sih?
1: Burung, kelelawar gitu. Kelelawar.
0: Kelelawar
1: malah tidur ya.
0: Apa
1: yang bangun pagi salah satunya ya ayam itu. Patokan ayam.
0: Oke, ini Pak Iwan perjalanan dari Semarang sampai Ambarawa ya, guys. Pringsurat lancar infonya. Nah, ini untuk yang Semarang Solo Tigonya, tadi kita dapat informasi satu lokasi di Pudak Payung itu ada truk mogok di setelah SPBU Pudak Payung sekitar BPK yang arah menuju ke Semarang. Nah, selanjutnya bagaimana ada Pak Jamal?
2: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang kawan Rasika dan di studio, Mas Yuda, Mas Jamal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pabriknya minuman soda. Lalu lintas dari Salah Tiga lewat Bonven lancar ya, ramai. Dominasi para pengendara sepeda motor yang akan berangkat kerja. Kemudian lalu cuaca cerah, matahari menampakkan sinarnya dengan anggun. Untuk Bu Nuning, salam kenal ya Bu. Salah Tiganya di pinggirnya sebelah mana Bu? Kapan-kapan tak silaturahmi.
0: Aduh.
2: Barangkali ada bisa yang dikerjasamakan.
1: Aduh.
2: Ya. Perjalanan nanti saya akan lanjut ke KITB Batang jam 8:30 nanti mampir kantor sebentar. Arah Batang lewat tol gimana? Demikian pertanyaan saya. Di sekarang di Samban lancar ya, nggak ada kepersekatan.
0: Oke, matur suwun.
1: Lewat tol lancar.
0: Pak Jamal betul sekali lewat tol mah tol Semarang Batang lancar ya. Sampai dengan jam 6.50 ini dari notifikasi dari kawan-kawan di Travoy juga belum ada report atau belum ada informasi mengenai laporan kepadatan atau insiden signifikan di sekitar tol Semarang Batang. Dan karena Pak Jamal sudah ngasih informasi Batang dan sekitarnya, ayo Kendal mana infonya sudah ada? Yang ngasih info Kendal.
1: Bagaimana Pak Ragil? Pak Iwan.
0: Untuk melengkapi informasi jalan raya pagi hari ini dari berbagai penjuru mata angin setelah tadi sudah kita kumpulkan dari beberapa dari
1: timur,
0: sisi.
1: Timur tengah.
0: Betul.
1: Timur, timur.
0: Oh ini udah ada Pak Ragil nih.
1: Selamat pagi Pak Ragil.
3: Mas Syed, Pak Jamal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
3: Masuk Kota Kendal mas. Tiga kata ya mas. Ramai lancar cerah.
1: Okay. Ramai lancar cerah.
0: Ramai lancar cerah. Dari Weleri sampai dengan Kendal, udah gitu ya. Aja lapornya Pak Ragil. Matur suwun Pak Ragil Priyo Jatmiko ya, infonya di Kendal Kawan Rasika, Weleri Kendal Semarang sementara ya rame lancar, tidak ada kejadian menonjol, tidak ada bencana alam yang berdampak ke jalan, kemudian juga tidak ada hal ekstrim yang menghambat perjalanan arus lalu lintas, ya. Baik itu di jalur arteri ataupun jalur tol saat ini.
4: Kelana Kota, Rasika.
0: Arterio Sudarso ya Kawan Rasika, ada truk muat batu bara terguling. Posisi truknya yang muat batu baranya terguling dan muatannya tumpah itu di jalur arah ke Kaligawe Kawan Rasika. Nah sementara yang arah sebaliknya tidak jauh dari lokasi titik truk lakanya itu ada truk tangki mogok arah Kalibantenge. Jadi ya istilahnya dua arah ada hambatan semua.
1: Jadi dua arah terhambat, dua arah Anda perlu berjuang.
0: Betul, nih videonya yang terbaru itu ada Pak Hari Sadovi ya, yang sudah agak padang.
1: Cerah.
0: Iya, yang sudah cerah jam 6.50 Ngawarasika kita buka infonya. Nah, ini truk tangkinya yang mogok ya, Ngawarasika. Truk tangkinya yang mogok itu yang menuju arah ke Kali Banteng dari Kali Gawe. Jadi ada truk tangki mogok Ngawarasika yang arah Kali Banteng. Kalau katanya Pak Hari Sadovi, posisinya di seberang truk muat batu bara yang terguling itu tadi. Jadi istilahnya ya titiknya hampir sama. Arah Kali Gawe ada truk terguling
1: kanan kiri ya.
0: Arah Kali Banteng ya ada truk tangki mogok di lajur tengah Ngawarasika. Begitu ya, di jalan arteri ya Sudarso sekali lagi. Jadi untuk kawan-kawan Rasika tadi kan ada cukup banyak tuh yang mau ke Bandara Ahmad Yani dan sekitarnya tuh. Ya, jadi paling tidak bisa diantisipasi waktu dan perjalanan Anda ya.
1: Atau mungkin cari jalur alternatif lain yang tidak melalui lokasi.
0: Yes, itu. Betul sekali. Nah ini Pak Sigit, soalnya Pak Sigit menuju Bandara Ahmad Yani. Pak Sigit ngasih info di bandara di arteri Sudarso. Oh, udah banyak petugas tuh di situ.
1: Iya, yang ada batu baranya tumpah nih.
0: Iya. Cuma kok nggak ada kendaraan ya kok An ya? Di arteri kelewat di. Unit di kontraflow kan harusnya jalurnya yang arah ke Kali Banteng terbagi dua dong. Iki piye ya pengaturannya ya? Aku kok.
5: Oh, sing ngono wis dialihkan turun.
0: Oh, dialihkan turun. Oh, IC betul.
1: Lewat jalur bawah.
0: Jadi untuk yang dari Kali Banteng mau ke arah Kali Gawe, kendaraan diarahkan turun lewat rem off bawah menuju arah ke pintu masuk pelabuhan, terus nanti munggah lagi. Karena posisi truk muat batu baranya yang terguling Ngawarasika itu posisinya menjelang jembatan atau menjelang ya bukan menjelang ya sudah di jembatan ya ini ya. Sudah di atas jembatannya sih ini. Oke, pantas kok di jalan rayanya kok ada kendaraan sing lewat kok kosong. Piye rekayasane? Oh iya betul, ternyata kendaraannya diarahkan turun. Lewat rem off turun ya menuju arah jadi pelabuhan itu.
1: Naiknya sudah selepas.
0: Terus naik lagi.
1: Truk yang terguling.
0: Iya gitu ya, Pak Sigit. Kalau salah aku tolong diralat loh Bapak Ibu. Ini soalnya kok suaranya lamat-lamat aku mendengar infonya. Oke, ini ya kawan yang jadi sorotan pagi hari ini di Jalan Arterios Sudarso Kota Semarang.
1: Betul
0: karena
1: Mas.
0: Ada insiden. Oh betul. Oh ya wis kalau gitu matur suwun. Pak Sigit, satu video, dua kejadian. Di titik yang sama. Di arterio Sudarso.
1: Satu penanganan.
0: Satu penanganan, betul.
1: Yaitu lewat bawah.
0: Betul sekali, satu penanganan. Petugasnya juga ini, kok ini ada langsung terbagi di truk yang terguling sama truk yang mogok ya. Dilihat dari videonya Pak Sigit.
1: Sudah bisa diantisipasi dengan melewati jalur bawah.
0: Betul sekali. Matursuwun Pak Sigit, satu video, dua kejadian langsung terekam. Pak Ardian TP.
6: Selamat pagi Mas Yuda, Bung Jamal.
1: Selamat pagi.
0: Pagi. Rasika,
6: laporkan dari Kendal Kota tadi sampai dengan Kali Banteng lancar jaya. Itu saja, terima kasih.
0: Wah, mantap. Thank you so much informasinya kawan-kawan di Kendal dan sekitarnya dan Jalan Arterio Sudarso Kota Semarang ya kawan Rasika. Informasi ranking 1 dan ranking 2-nya ki Arterio Sudarso sama Manajal. Sayung.
1: Sayung yang basah di kiri dan kanan.
0: Sayung yang basah ya tergenang lajur kirinya kanan dan kiri ngawaras kanan dan kiri arah ke Demak ataupun arah Semarang Ngawarasika. Ditambah katanya Pak Ferdian, setelah jembatan Pasar Sayung arah Semarang ada truk berhenti di lajur kiri jam 6 lebih 55 pagi.

0: Jam 7 pagi, waktu dirasikan.
1: Dari penjuru Jawa Tengah, inilah kabar Jawa Tengah.
2: Perjalanan untuk mencari pekerjaan berubah menjadi pengalaman yang nyaris merenggut nyawa. Bagi Aryono, warga Kabupaten Semarang, pria 58 tahun ini menjadi salah satu penumpang yang selamat saat KM Virgo 8 terbalik dan tenggelam di perairan Maselembo Minggu 13 September dini hari. Sebelum berangkat ke Kalimantan Tengah, Aryono mengaku